Sedekah juga bisa membawa pada perdamaian dan membuat kemudahan untuk orang lain, khususnya untuk kaum duafa. Bersedekahlah saat ada perpecahan atau mungkin perselisihan yang kita alami kesulitan dihadapi. Setiap anggota badan manusia diwajibkan bersedekah setiap harinya selama matahari masih terbit. Kamu mendamaikan antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Kamu menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang bawaannya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Setiap langkah kakimu menuju tempat sholat juga dihitung sedekah, dan menyingkirkan duri dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio HSA. Bio HSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio HSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio HSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio HSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio HSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
6: Berbunyi walazina yaknizunaz zahab walfitab. Orang yang menyimpan emas dan perak yang akhirnya patuk wajib. Bihajibahuhum wajunubuhum. Hadza ma kana stum. Jadi emas perak yang disimpan tidak disekatkan, nanti di akhirat emas perak itu dijadikan teriskaan, digunakan oleh malaikat untuk meneriska orang itu. Sambil dia berkata malaikat, hadza ma kana stum. Ini simpenan kamu, rasain aja sekarang, bukan? Patuk wa bihaji bahu, jidatnya diteriska, lambungnya pun diteriskan. Maka Ummi Salamah, istri Nabi, bertanya, ya Rasulullah, apakah pakaian saya ini, apa termasuk kanzun tidak ini? Dengan tegas Nabi menjawab, ya kalau kamu zakatkan, tidak masuk. Artinya kalau tidak disekatkan, masuk. Berarti perhiasan itu wajib apa dulu?

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Soib Karib At-Taqwa, pukul 7:12 mengawali pertemuan kita pagi ini. Diteruskan pantauan lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek, Cikarang Pusat KM36 sampai arah Cikampek terpantau padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan rekonstruksi ricit di lajur 2, lajur tengah Cikarang Pusat KM39 arah Cikampek terpantau padat. Kepadatan lebih ke volume lalu lintas. Beralih berikutnya, Senkom info lalu lintas saat ini tol Wiyoto Wiono, Pluit Gedong Panjang lancar, Pluit Kapuk juga terpantau lancar. Info lalin saat ini tol Wiyoto Wiono, Cawang Jati Bening lancar, Cawang Taman Mini lancar, dan Cawang Rawamangun juga terpantau lancar. Ada juga diteruskan pagi hari ini yang terpantau untuk beberapa ruas jalan agar bisa menjadi perhatian. Di wilayah Bekasi, laporan dari Pak Heru, ini ruas untuk Pula Kapal yang mengarah ke pintu tol Bekasi Timur, ya, gerbang tol Bekasi Timur terpantau cukup ramai. Seperti biasa pagi hari banyak bus-bus yang luar kota maupun bus-bus dalam kota, ini yang membuat jalanan menjadi menyempit, ya, karena mereka menunggu penumpang dan lain sebagainya. Mohon menjadi perhatian, arah sebaliknya lancar tetap berhati-hati, baik yang mau mengarah ke ruas terminal kota Bekasi maupun yang mengarah ke timur ke arah Tambun dan Cikarang untuk jalur Pantura. Kemudian di flyover Kiai Haji Nur Ali Sumarekon Bekasi arah ke pintu tol Bekasi Barat dilaporkan juga cukup ramai lancar. Aktivitas pagi hari ini lebih padat dibandingkan dengan siang hari tentu dan bisa menjadi perhatian bagi semuanya. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan dirinya sebagai manajer dalam sebuah tim sepak bola ketika menjelaskan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan. Menurutnya swasembada pangan bukan hasil kerja satu orang, melainkan buah perjuangan para petani, nelayan, menteri, dan seluruh pihak yang bekerja langsung di lapangan. Hal ini disampaikan oleh Presiden dalam acara puncak Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo yang berlangsung pada Rabu 24 Juni. Prabowo mengatakan dalam sebuah tim terdapat kapten, pelatih hingga pemain yang berjuang di lapangan. Ia menilai capaian swasembada pangan merupakan hasil kerja kolektif seluruh pihak. Ada kapten kesebelasan, ada pelatih, ya mereka inilah para pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Dan ini adalah keberhasilan kita, keberhasilan para menteri semuanya. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada para petani dan nelayan yang dinilai menjadi garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Saya ingin ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini, benar-benar saya hormat kepada mereka, merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Prabowo mengakui upaya membangun sektor pangan tidak dapat memberikan hal secara instan, hasil secara instan. Ia mengibaratkan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat seperti proses bertani yang membutuhkan waktu. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam-tanam beras, tanam padi, 3 bulan baru ada hasil. Namun demikian, Presiden menilai kerja pemerintah mulai terlihat dan salah satu capaian yang menurutnya sudah nyata dirasakan masyarakat adalah keberhasilan Indonesia di dalam mencapai swasembada pangan.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: sebagai manusia senantiasa kita harus mencari ilmu agama. Di samping ilmu-ilmu umum juga sangat penting. Karena biar bagaimanapun, agama sebagai nasihat buat kita, agama sebagai rem buat kita, ketika sudah mencapai puncak kecanggihan ilmu-ilmu yang kita kuasai. Tapi kalau tidak, tanpa ilmu agama akan sulit. Akan sulit terutama keimanan kita, ilmu akidah kita yang mantap. Betapa banyak orang dengan keahlian teknologinya, dengan keahlian ilmunya, tapi dibarengi dengan keahlian ilmu agamanya, yang bisa mengakui bahwa ini semua adalah pemberian Allah. Dan apapun yang dimiliki oleh manusia, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidak ada yang perlu kita banggakan, semuanya sedikit yang Allah berikan kepada kita. Karena mungkin kosong dari ilmu agama, sehingga timbullah kesombongan, timbullah untuk berbuat curang, bahkan timbullah satu perbuatan untuk bisa mengakali orang-orang yang bodoh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Said Karib, Wakil Ketua Komisi 10 DPR, lalu Hadrian Irvani mengusulkan gaji guru minimal adalah 5 juta per bulan. Menurutnya angka ini sudah dapat dikatakan layak untuk menjamin kesejahteraan guru di Indonesia. Dan Komisi 10 maksudnya sudah menghitung minimal 5 juta itu adalah angka yang layak atau nominal yang paling pas untuk kesejahteraan guru. Hal ini disampaikan oleh Lalu Hadrian Irvani di Komplek Parlemen Jakarta. Irfan sendiri mengamini pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bahwa kekayaan alam yang bocor membuat gaji guru di Indonesia sulit membaik. Kami tentu memandang ini positif. Jadi Presiden ingin menjelaskan kepada masyarakat bahwa kenapa sampai dengan hari ini gaji guru kita tidak naik secara optimal. Kesejahteraan guru akan menjadi salah satu perhatian besar pemerintahan Presiden Prabowo. Jadi kami meyakini bahwa Presiden sudah memikirkan, apalagi beliau selalu di mana-mana mengatakan bahwa kesejahteraan guru menjadi hal yang paling prioritas. Dan untuk saat ini ia mengapresiasi langkah pemerintah yang tengah mempersiapkan anggaran untuk kenaikan gaji dan tunjangan guru. Kami sudah melihat di postur anggaran 2027 ada iktikad baik dari pemerintah untuk mempersiapkan anggaran dalam rangka kenaikan gaji guru dan tunjangan guru, baik yang ASN maupun non-ASN. Sebelumnya Presiden Prabowo mengungkap alasan gaji guru dan pegawai negeri di Indonesia tidak bisa lebih baik. Prabowo menyebut kekayaan Indonesia banyak mengalami kebocoran sehingga tidak bisa dikelola untuk kesejahteraan guru. Jadi ini adalah

mengatasi soal kebocoran ya. Karena faktanya soal kenaikan gaji guru atau kesejahteraan guru ini bukanlah cerita baru, ini adalah sudah diperjuangkan sejak lama ya. Di mana pemerintah tidak memberikan semacam atensi yang memadai terhadap aspirasi perjuangan para guru tentang gaji mereka yang sangat minim. Bahkan di beberapa daerah mungkin sebagian besar gaji guru di bawah UMR ya, upah minimum regional. Jadi kalau sekarang ada usulan bahwa gaji guru minimal 5 juta, tentu itu adalah sesuatu yang sangat baik dan kiranya bisa direalisasikan. Dalam hitung-hitungannya, jika pemerintah mampu mengucurkan dana ratusan triliun untuk program makan bergizi gratis, maka mestinya pemerintah juga sanggup untuk mengalokasikan dana puluhan triliun misalkan untuk peningkatan gaji para guru di Indonesia. Saya ingin sampaikan dalam forum ini karena saya ingin saudara-saudara sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat harus mengerti kenapa kemudian gaji guru tidak bisa baik. Hal itu disampaikan oleh Prabowo dalam acara Konbes PBNU di Bangkalan, Jawa Timur. Prabowo menyoroti praktek kebocoran keuntungan negara melalui under-invoicing yang terjadi. Ia mengatakan laporan palsu dari para pengusaha yang menjual komoditas sumber daya alam Indonesia sehingga menimbulkan kerugian negara. Prabowo berjanji akan memperbaiki kebocoran keuntungan negara yang mencapai 2.500 triliun setiap tahunnya. Itulah yang disampaikan oleh Prabowo, dirinya sedang diperbaiki semuanya dan diharapkan masyarakat bersabar, khususnya para guru, agar apa yang diperjuangkan soal kesejahteraan, soal kenaikan gaji itu benar-benar bisa direalisasikan oleh pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Aku mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia berbagai platform e-commerce seperti JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, dibuka lapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece. Di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak. Di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir, maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Ya kan, disebutkan di sini dengan banyaknya dosa, ya kan? Di negara ini saking banyaknya orang-orang yang zalim, orang-orang yang korupsi saking banyaknya. Makanya disebutkan di sini, Pak, inna hadzal umur sabab kita ilaih. Sebab terputusnya hujan, ya kan? Kemudian air sumber itu tidak ada. Ya, tapi kalau yang sekarang begini hujan mulu bagaimana ini? Kebalikannya ini, Mas. Korupsi banyak, ya kan, yang orang yang zalim banyak, yang maksiat banyak, hujan mah terus. Tapi jangan dikatakan hujan terus itu berkah, jangan. Ini juga azab kalau emang sering-sering hujan banjir kemudian mah. Ya bala ini mah jatuhnya. Hujan sebentar kayak kemarin, hujan sebentar udah banjir. Ya wasababul ghadabi, dan sebabnya kemarahan, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
4: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
5: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya. Saya ingin menyapa Soib Karib yang sudah bergabung di layanan WA 089-54-1368-1368 ya. Di antaranya ini bergabung melalui WA, pesan disampaikan oleh Pak Imron ya. Apa kabar Bapak, dalam untuk keluarga, semoga selalu sehat walafiat. Pesan yang disampaikan, apa yang bisa kita lakukan untuk menolak musibah ya. Tiada lain adalah dengan senantiasa bersedekah. Sebagaimana disampaikan oleh Hasan Li Ghairih dalam riwayat At-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah benar-benar memadamkan kemurkaan Allah dan menghindarkan dari kematian yang buruk. Kemudian juga disampaikan satu pendapat Ibnu Qayyim, ada kisah seorang yang bisa sembuh dari penyakit karena ia rajin bersedekah. Ada yang berhasil mencegah pencurian dan perampokan karena ia baru saja melangsungkan sedekah. Dan berbagai kisah lain yang bisa kita ambil sebagai hikmah dan pelajaran. Tentunya Allah Maha tahu tentang segala amalan kita dan hanya Dialah yang mampu dan akan membalasnya, ya. Masih disampaikan pula, ini sedekah memiliki pengaruh yang ajaib dalam mencegah berbagai bala. Walaupun sedekah dari seorang fajir, ahli maksiat atau zalim, bahkan dari orang kafir, karena Allah mencegah dengan sedekah berbagai bala. Hal ini telah diketahui oleh manusia baik yang awam ataupun tidak. Penduduk bumi mengakui hal ini karena mereka telah membuktikannya. Itulah pentingnya sedekah agar kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mengurangi apa yang kemudian menjadikan kekuatan kita semuanya, ya. Kemudian disampaikan oleh Ibu Irianti, masih banyak anak yatim dan ibunya yang harus berjuang tanpa memiliki tempat tinggal yang layak. Ini sebuah ikhtiar dari Yayasan Yasmin Utama Surakarta, ya, yang mengajak serta Soib Karib untuk memiliki kepedulian dengan saudara-saudara kita semuanya. Kemudian motivasi pagi disampaikan oleh Ibu Emma, mengutip perkataan dari Yahya bin Muaz. Kamu mencari dunia seperti orang yang harus mendapatkannya dan kamu mencari akhirat seperti orang yang tak memerlukannya. Padahal dunia telah dicukupkan kepadamu sekalipun kamu tidak mencarinya. Akan tetapi akhirat hanya kamu peroleh dengan usahamu, oleh karena itulah pikirkanlah keadaanmu. Quran Surat An-Nisa ayat 134, barang siapa yang menghendaki pahala di dunia saja maka ia merugi, karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Terima kasih untuk Ibu Emma yang sudah bergabung melalui layanan WA, ya, dan kiranya ini juga bisa menjadikan kita lebih banyak memahami hal-hal apa saja yang bisa kita kerjakan. Kiranya kita benar-benar menjadi orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, dan juga dekat dengan saudara-saudara kita, hablum minannas.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim?
1: Bojot.
0: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
1: Ya beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA.
1: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak.
1: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang cepet sih emang.
0: Cepet.

0: Kan saya memang benar begitu.
1: Iya.
0: Iya, pernah emang ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu
0: enak. Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA. Apa namanya asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
0: Kayak nangis rasanya di sini ganjel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah ya lah kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat gak pernah ngerasain sakit gak pernah sama istri saya juga sama penyakitnya kayak ya, saya juga semua udah tapi sekarang pada enak semua udah kadang-kadang ya saya jual kalau ada orang mau beli gitu saya jual
1: oh di ecer
0: iya di ecer per botol saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan
1: udah 3-4 ya, bulan
0: kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama, mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker, nah itu memang agak lama, ya agak lama sembuhnya gitu atau atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepet dia kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu Pak.
0: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu Pak? Sampai
0: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
0: Iya, baru maksudnya udah mending udah enak
1: gitu. Udah mendingan ya, gitu.
0: Udah enak udah sembuh gitu.
1: 2 bulan
0: taruh ya. Kalau 80%
1: dah. 80% ya Pak ya. Iya. Makasih banyak Pak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Sahib Karib At-Taqwa, tentu kita sering mendengar istilah nakal, bader. Banyak kita temukan istilah ini di sekolah. Ada anak yang nakal, ada anak yang bader. Istilah yang lebih halus adalah berkebutuhan khusus. Ternyata isi langit dan bumi itu semua adalah makhluk Allah yang taat kepadanya. Hanya sebagian manusia yang dikategorikan nakal atau dikategorikan bader dalam kehidupannya. Sebuah pertanyaan dari Allah, tidakkah engkau melihat apa yang ada di langit dan yang ada di bumi? Semuanya tunduk, semuanya mengikuti perintah dan aturan Allah. Yang tunduk itu misalnya dan sedikit saja matahari nakal, maka tentu Sahib Karib kita bisa merasakan kenakalannya yang sungguh luar biasa. Dan begitu juga bulan, bulan tidak nakal kepada Allah. Bulan taat, bulan tunduk kepada Allah. Dan bintang-bintang itu dan patuh pada Allah. Allah telah memberikan mereka tempat, memberikan mereka bentuk, memberikan mereka aktivitas. Keluar sedikit saja mereka dari aktivitas mereka, dari tempat mereka, tentu kehancuran luar biasa yang terjadi akibat kenakalan bintang-bintang. Wal jibal, dan gunung-gunung. Gunung-gunung Sahib Karib sujud taat patuh pada Allah. Wasyajar, dan pohon-pohon. Pohon-pohon bersujud tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadawab, dan bahkan Sahib Karib binatang-binatang melata yang ada di atas permukaan tanah maupun yang ada di dalamnya tunduk dan patuh semuanya kepada Allah. Wa katsirun minan nas, dan juga banyak di antara manusia yang tunduk dan patuh bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Sahib Karib At-Taqwa, Majelis Kehormatan Hakim MKH menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat PTDH kepada Hakim Yudisial Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berinisial SW karena terbukti menerima suap dalam pengurusan perkara mencapai 2 miliar rupiah. MKH yang

Peranggotakan hakim dari Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi berat terhadap SW karena terbukti menerima uang untuk pembayaran objek lelang pada tahun 2022. Menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat 4 huruf E Peraturan Bersama MA KY nomor 2 PBMA 2012 dan 02 PBPKY 2012 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Hal itu disampaikan oleh Ketua Sidang MKH Hamdi dalam keterangannya di Jakarta. Sidang MKH yang terdiri atas Hamdi sebagai ketua, anggota MKH dari MA adalah Hakim Agung Yunus Wahab dan Sutarjo, sedangkan KY diwakili oleh Wakil Ketua KY Desmi Hardi, anggota KY Abhan, Setiawan Hartono, dan Anita Gadir, sempat tertunda karena terlapor SW dalam keadaan sakit dan sidang kembali digelar pada Selasa 23 Juni. Dalam sidang itu terungkap pelanggaran etik berawal dari laporan yang menyebutkan SW saat itu menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kudus menerima uang 1,9 miliar dan 150 juta. Uang ini semestinya digunakan sebagai biaya untuk pembayaran objek lelang berupa sebuah rumah. Karena objek lelang itu dilakukan tanpa melalui mekanisme lelang yang berlaku, uang itu dititipkan atau dikonsinyasikan kepada SW sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kudus. Namun SW tidak menyetorkan uang sesuai kesepakatan sebagai hasil pembayaran lelang ke bank sebagai pelunasan pembayaran objek lelang. SW mengakui uang yang telah diterimanya digunakan untuk membangun CV pribadi, pembayaran kredit rumah, dan kegiatan di kantor. Laporan terhadap SW bukan hanya sekali, akan tetapi banyak pihak yang melaporkan. Sepanjang tahun 2020, terlapor SW juga dilaporkan karena menerbitkan penetapan yang tidak terdaftar di buku register Pengadilan Negeri Kudus, di mana nomor penetapannya sama tetapi para pihaknya berbeda. SW juga pernah dilaporkan menguasai harta waris secara tidak prosedural. Terlapor SW juga kerap menerima pihak berperkara di ruang kerjanya secara pribadi. Dan pada saat menjabat Ketua Pengadilan Negeri Batu Raja, SW dilaporkan menerima sejumlah uang terkait pengurusan perkara. Hasil laporan dari pemeriksaan Badan Pengawas Bawas MA, SW mengakui telah menerima 200 juta pada tahun 2018, tetapi tidak mengingat sisa jumlah lainnya. Akibatnya di tahun 2023, SW dijatuhi sanksi berupa hakim non Palu 6 bulan, namun karena alasan kesehatan, SW ditetapkan sebagai hakim yustisial di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya. Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi, Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya. Jadi,
0: alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming
0: iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan.
0: Iya. Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
0: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11.
1: 11.
0: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim mah. Gitu.
1: Gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Iya. Emang enggak ada yang gini. Ada kata kita ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10
1: Iya.
0: Beli itu ntar kita
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada rasa ini gitu,
1: buktiannya.
0: Iya. Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang kalau kita lihat memang semarak tahun baru Islam dengan tahun baru Masehi jauh, padahal itu punya kita. Ini kurangnya kesadaran tentunya dari kaum muslimin memperingati tahun baru Hijriah yang memang di dalamnya penuh makna, penuh arti dan penuh sejarah gitu ya. Malah kita sudah terpesona, sudah terbuai, sudah terpedaya dengan satu budaya dari bukan dari produk kita sendiri, yakni merayakan tahun baru Masehi. Tahun baru Masehi itu ketika kita merayakannya dengan hura-hura, ini jelas sudah dilarang dalam agama, termasuk kategori mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanasyayatin. Jadi Allah sudah nyatakan perbuatan mubazir itu adalah merupakan konco-konconya setan, kawan-kawannya setan gitu ya.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah Media Dakwah At-Taqwa.
2: Soeib Karib At-Taqwa, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Diponegoro Undip, Heru Susanto mengungkap ada sejumlah program studi yang jumlah peminatnya turun pada tahun ini. Heru menyebut jumlah pendaftar pada prodi-prodi itu lebih sedikit dibandingkan daya tampung yang ditawarkan. Yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah beberapa prodi justru sebenarnya animonya turun. Antara daya tampung dengan pendaftar saja banyak daya tampung. Hal ini disampaikan Heru dalam rapat dengar pendapat RDP Panja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru di Komisi 10 DPR. Disampaikan bahwa Heru merinci jumlah prodi yang jumlah pendaftarnya turun, antara lain prodi-prodi sains dasar seperti fisika, kimia, matematika, dan biologi. Dan disampaikan prodi-prodi sains dasar itu misalkan fisika, kimia, matematika, biologi, ini pasti animonya turun. Selain itu, prodi ilmu sastra dan budaya juga semakin tidak diminati calon mahasiswa. Prodi-prodi ilmu budaya turun juga kalau kita lihat sastra Indonesia, misalkan sejarah, animonya juga turun. Namun demikian, Undip tidak akan menutup prodi tersebut meskipun sepi pendaftar. Dan karena ini adalah prodi yang tentu sebagai tulang punggung kemajuan suatu negara, pasti seperti itu. Heru menambahkan, meski jumlah prodi peminatnya menurun, namun syarat untuk menjadi prodi yang terakreditasi unggul disamakan dengan prodi lain yang diminati pendaftar. Mereka harus mempunyai dosen, home base juga memang harus minimal 5. Mau mahasiswanya berapa, yang pasti ini penting untuk disampaikan. Harusnya memang harus minimal 5, mau mahasiswanya berapa tetap saja harus 5 misalkan. Itulah upaya-upaya yang dilakukan oleh Universitas Diponegoro yang mengungkap sejumlah program studi mengalami penurunan dari sains hingga sastra ya. Jadi minat calon mahasiswa untuk masuk mempelajari program studi sastra, sejarah itu nampaknya mengalami penurunan tahun ini. Sebagian besar calon mahasiswa memilih untuk masuk ke jalur-jalur yang lagi populer seperti komunikasi dan lain sebagainya. Universitas Diponegoro menyediakan jalur masuk mandiri reguler melalui ujian mandiri bagi pelajar yang ingin menjadi mahasiswa baru angkatan tahun 2026. Pendaftaran masih dibuka hingga 11 Juni ya. Oke, terdapat 11 fakultas beragam prodi yang dapat dipilih calon mahasiswa. Nah, ini sekedar informasi biaya IP ya. Sedangkan uang kuliah tunggal UKT yang dibayarkan tiap semester berbagi dalam 8 golongan, misalkan prodi hukum IP 40 sampai 45 juta, UKT 1 500 ribu sampai UKT 8 7 juta. Fakultas Ekonomi Bisnis, prodi Manajemen Akuntansi dan Bisnis Digital, IP-nya ada yang 30 dan 40 juta, UKT 1 500 juta, UKT 8 7,5 juta. Prodi Ekonomi, Ekonomi Islam, IP-nya 20 juta, 10 juta. Ada juga yang 25 juta dan 15 juta dengan variasi UKT tertinggi mencapai 7 juta rupiah. Itulah gambaran mengenai biaya UKT per semester di Universitas Diponegoro Semarang.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
2: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
1: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
4: Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 0218913-1762. 0218913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Nah, bagi orang yang sehat, yang sakit tapi usianya masih muda ya, kayak kita-kita orang gitu kan.
1: Iya.
0: Artinya kalaupun kita sakit masih ada harapan besar untuk bisa sembuh. Nah, kita itu tidak perlu bayar fidyah, cukup kita mengkodok puasa kita berapa hari, kan yang kita tinggalkan itulah yang kita bayar.
1: Iya.
0: Umpama satu minggu, ya satu minggu nanti yang kita bayar puasa tadi. Semacam itu. Apa yang sudah meninggal bisa saja. Katakan orang di bulan Ramadan dia sakit, kan gitu.
1: Iya.
0: Tahu-tahu padahal usianya masih muda, masih bisa diharapkan penyakitnya apa?
1: Sembuh.
0: Tahu-tahu di luar kehendak kita dia meninggal, kan? Meninggal. Nah, udah begitu dia meninggal kan tidak mungkin dia bisa mengkodok
1: puasanya.
0: Ya udah, kita bayar tuh fidyahnya.
2: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
3: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Koko Pramudia dan saya Dani Wahab masih mendampingi Syaib Karib dalam Akhbar At-Taqwa. Kementerian Pertahanan menyampaikan total ada 3 orang calon manajer koperasi desa dan kelurahan Merah Putih KDMP yang meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar militer atau Latsarmil. Yang pertama yakni Anisha Muyasyaroh mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan Sadik Dokdikjur Simen Induk Daerah Militer Rindam 6 Mula Warman Balikpapan. Anisha Muyasyaroh mengalami gangguan kesehatan pada 18 Juni dan meninggal dunia akibat heat stroke serta henti jantung. Anisha mengalami gangguan kesehatan pada 18 Juni, telah mendapatkan penanganan medis di fasilitas kesehatan sebelum dirujuk ke rumah sakit dan berdasarkan keterangan medis yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia akibat heat stroke. Itulah keterangan yang disampaikan oleh Karo Infohan Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait. Yang berikutnya adalah Yonanda Muhammad Taufik mengikuti pendidikan di Sadik Pusat Pendidikan dan Latihan Tempur Puslatpur Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat Kodiklat Batu Raja. Yonanda mengalami penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni sebelum dirujuk ke rumah sakit. Berdasarkan keterangan medis yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia akibat cardiac arrest atau henti jantung. Dan terbaru adalah Novia Ramadhani Sihotang, peserta yang mengikuti pendidikan di Sadik Pusbahasa Kodiklat Kau, Jakarta. Novia mengalami gangguan kesehatan pada 22 Juni dan langsung mendapatkan penanganan dari tim kesehatan satuan. Karena kondisinya terus memburuk, Novia kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Esnawan Antariksa untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Meski telah memperoleh perawatan intensif, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia pada 23 Juni, berdasarkan hasil pemeriksaan medis, kondisi kesehatan yang dialami berkaitan dengan penyakit tuberkulosis. Kementerian Pertahanan menyampaikan bela sungkawa kepada para keluarga peserta yang meninggal dunia, dan Kementerian Pertahanan bersama Panitia Seleksi Nasional dan Penyelenggara Pendidikan tengah mengevaluasi pelaksanaan program serta memperkuat pengawasan kesehatan peserta. Langkah dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan peserta tetap prioritas utama dalam pelaksanaan program.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Pemberitahuan dari Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersalawat kepada Nabi. Itu Allah dan para malaikat, hamba Allah yang memang gak pernah maksiat itu. Layak sunallah bima amarahum wayab aluna mayu'marun. Kemudian pada lanjutan ayat ini, Allah menggunakan sigot fi'il amar yang dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Ini kalimat sallu adalah kalimat fi'il yang dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Ini kalimat sallu adalah kalimat fi'il amar

0: ujung harapan, bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 13.68 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, sudah jam 8.34 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja masih kami hadirkan ragam informasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi Soib Karib. Kali ini berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Bonatua. Disampaikan ini Bonatua kecewa PT Petun Jakarta putuskan sidang gugatan penetapan Capres Jokowi jadi e-court. Ya. Jadi ini terkait dengan masih soal dugaan ijazah Jokowi yang diduga palsu saat mendaftar sebagai calon presiden. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menilai putusan Pengadilan Tata Usaha Negeri Petun Jakarta yang mengubah mekanisme sidang gugatan keputusan KPU perihal penetapan Capres 2014 dan 2019 dari offline menjadi e-court janggal. Diketahui gugatan ditujukan terhadap surat keputusan SK penetapan calon Presiden Joko Widodo Jokowi pada 2014 dan 2019 yang diterbitkan oleh KPU. Perkara ini terregister dengan nomor 158/G/2026 Petun Jakarta. Ditambahkan, terus terang saya kecewa, saya bela-belain kemari. Undangannya sudah jelas, disuruh kita datang kemari bawa-bawa dokumen dan kita pembacaan perlawanan. Saya sudah siapkan semua dokumen. Ini disampaikan Bonatua saat ditemu di kawasan PT Tun Jakarta. Bonatua mengaku telah tiba di Petun Jakarta sejak pukul 8.30. Setibanya Bonatua langsung menuju ruang sidang yang berada di lantai 1. Bahkan pihak tergugat, yakni KPU, juga telah hadir di Petun Jakarta. Mereka bilang mereka juga datang diundang, oh berarti positif kita mau bersidang. Dan setelah menunggu, Bonatua mendapat kabar bahwa mekanisme sidang diubah menjadi e-court. Hal itu diketahui dari wartawan yang hendak meliput jalannya sidang. Yang mengagetkan ketika tadi mbak yang reporter datang nanyain saya bahwa satpam melarang ke atas. Karena apa? Karena e-court katanya. Saya bingung kok jadi e-court, kita semua udah di sini, kita diundang. Lu kok tiba-tiba berubah jadi e-court secara dadakan, makanya kita mau protes. Ya. Itu disampaikan oleh Bonatua. Bahkan Bonatua menyebut KPU selaku pihak tergugat turut mempertanyakan pengubahan mekanisme sidang. Baginya keputusan pengubahan mekanisme sidang secara tiba-tiba ini sesuatu yang aneh. Bonatua mengaku tidak paham alasan pengubahan mekanisme sidang. Mereka tadi jawabnya tidak jelas, jadi saya bilang mereka akan kasih jawaban. Saya kasih tunjuk undangannya, ini enggak ada disebut dibilang e-court ya. Enggak ada, mereka bingung menjawab apa. Bonatua menyatakan tidak ada sejarahnya perlawanan terhadap putusan dismissal e-court. Ini namanya sidang elektronik, enggak usah jadi, enggak usah perlu kita sidang-sidang. Putusin saja sendiri, enggak usah ada yang tahu media. Seperti itu, ini saya arahnya, saya mencurigai ketidaktransparanan ke publik. Itulah pengakuan sekaligus kekecewaan dari Bonatua Silalahi, ya, pengamat kebijakan publik yang menggugat KPU ya, terkait dengan penggunaan ijazah atau penetapan Jokowi sebagai calon presiden. Di mana Bonatua kecewa karena Petun, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, memutuskan sidang gugatan penetapan Capres Jokowi menjadi e-court atau sidang elektronik ya, melalui daring. Jadi tidak langsung berhadapan. Ini sangat disayangkan, mungkin Soib Karib juga punya tanggapan, bisa disampaikan di 089 54 13 68 13 68.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Lah, madyak, mandi manusia nih sang ema. Malawang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, madyak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicike.
2: Ya wis, mene mancing.
1: Mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek baik didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadinya mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dek?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis gadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ci.
1: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang ngumprang bae. Wis kode tua kaya koron gak wedi ben sing aran pahit. Tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Pokoknya jariah itu kita ngirim. Kata Allah di mana Al-Quran, wa ma tuqad dimuli anfusikum tajidu indallahi wa khairan. Apa yang kamu berikan, apa sedekah, apa itu jariah, sampai nanti kamu akan kabin kita di akhirat nanti dikasih kunci. Ini kunci tuh gudang inti tuh, saya buka silakan ambil apa yang kamu atau memang baik kita buka. Masya Allah, barang antik semua ya, atau bidadarinya apanya semua enaknya di tengah. Coba kita buka lah belang lebah bisa kita lari sambil kena telari. Anakan suka ini, saya kan kiriman kamu, kenapa takut?
0: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
7: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Saib Karib At-Taqwa, masih kami hadirkan ragam informasi dan laporan yang dihimpun dari berbagai sumber. Menambah wawasan, kesempatan bagi kita untuk saling sharing ya, berbagi pesan untuk bersama-sama saling nasihat-menasihati menetapi kebenaran dan nasihat-menasihati menetapi kesabaran. Polda Metro Jaya membuka suara mengenai aliran dana yang diterima mahasiswa Universitas Bung Karno UBK sebesar 20 juta rupiah. Uang itu disebut berasal dari polisi dan diberikan sebelum melakukan aksi di kawasan Patung Kuda pada pekan lalu. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombespol Budi Hermanto mengaku belum bisa memastikan kebenaran informasi tersebut. Ia justru mempertanyakan polisi yang dimaksud oleh mahasiswa UBK. Pastikan dulu agar tidak simpang siur, bisa jadi beneran polisi atau orang yang mengaku atau mengatasnamakan polisi. Sebelumnya Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Fakultas Hukum UBK Muhammad Abdi Mauludin mengaku menerima uang 20 juta sebelum melakukan aksi di kawasan Patung Kuda. Pengakuan itu disampaikan Abdi saat diklarifikasi oleh sejumlah mahasiswa pada Senin 22 Juni. Wakil Rektor 3 UBK Daniel Pandey mengaku telah memanggil mahasiswa yang bersangkutan untuk dimintai keterangan dan menurutnya mahasiswa itu telah membuat pengakuan secara resmi kepada pihak universitas telah menerima uang itu dari pihak kepolisian. Dan ia sudah membuat pengakuan secara resmi kepada pihak universitas bahwa dirinya menerima uang sebesar 20 juta melalui seorang oknum senior alumni Fakultas Hukum UBK yang diserahkan oleh oknum aparat kepolisian. Berdasarkan pengakuan Abdi, Daniel mengatakan uang itu diserahkan pada Senin 15 Juni dini hari sebelum aksi dilakukan pada siang harinya. Uang diserahkan agar mahasiswa dari beberapa BEM di UBK tidak menggelar aksi di Istana Negara. Dari pengakuan yang bersangkutan, uang itu diserahkan pada Senin dini hari menjelang aksi mahasiswa dari beberapa BEM di UBK dengan catatan agar mereka tidak melakukan demonstrasi ke istana. Mereka disarankan oleh oknum alumni tersebut untuk melakukan demo di DPR RI. Namun demikian, permintaan untuk berpindah titik ditolak oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa tetap bergerak ke Istana Negara, tapi dihadang aparat sehingga melakukan aksi di kawasan Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Selatan pada Senin siang. Dan disampaikan pula bahwa uang yang diterima Ketua BEM FH UBK itu dibagikan oleh sejumlah mahasiswa dan senior kampus, bahkan ia menyebut bahwa informasi itu juga telah tersebar di media sosial.
8: Kok tiba-tiba mati ya?

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: Al-aidillahumma satam min kuatin. Silahkan siapkan min kuatin semua kekuatan. Kuatin pakai semangat semua kekuatan. Takutnya bagaimana? Kekuatan yang ditaskis turihimu nabi aduallahu aduakum. Kekuatan yang mampu menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh kamu. Dan ini diterjemahkan oleh Nabi. Maka Nabi dikatakan uswatun hasanah. Maka Nabi itu uswatun hasanah tidak sebatas hanya yang dicontoh muslim masalah kawin, dalam kawin. Dalam kawin, nah rasul. Jadi yang lain, waduh, Pak, kalau kita bahas masalah itu jauh banget, jauh, udah hapuk, jauh, jauh. Sekarang pecah belah, partai-partai pecah belah. Ini kan mengikuti sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi betul-betul memang persatu, wa atasimu bihabdillahi jami'an wa la tafar, waraku. Satu, pegang pimpinan, no, presidennya. Siapa? Umat Islam, pegang.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah Media Dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya. Soib Karib At-Taqwa Presiden Prabowo hadir dalam acara penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU yang berlangsung di Bangkalan, Madura 23 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Prabowo Subianto menyampaikan beberapa poin berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini, termasuk program-program prioritas yang dimaksudkan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Berikut ini pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di hadapan para alim ulama dalam acara Konferensi Besar NU 2026.
3: Tentara, kepolisian, sungguhnya faham dan mengerti perasaan rakyat.

Μπορεί λάντιον. Χάρος πατούχ να μα. Κι αι κολοντί. Δι σινή, δι στάναν αντί, κι αι πατούχ να μα θάει. Ήτου να μανιά, ούλα μας ο Μαρόχ. Bersatu untuk negara dan bangsa. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita mengerti apa yang dirasakan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, saya dilantik tanggal 20 Oktober tahun 2024 di hadapan seluruh rakyat. Saya disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan segala perundangan-undangan yang berlaku. Saya disumpah, saya harus menjalankan. Dan kita tidak perlu pura-pura. Kita tidak perlu bicara manis-manis karena itu memang sering bangsa Indonesia suka bicara yang manis-manis di depan. Kita kadang-kadang tidak mau bicara apa adanya, tapi saya kira sudah saatnya kita bicara apa adanya. Bahwa setelah sekian puluh tahun kita merdeka, apalagi sudah saya menjadi presiden, saya melihat data-data, fakta-fakta, saya

0: merasa bahwa sesungguhnya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang kita membiarkan. Penyimpangan-penyimpangan ini menurut keyakinan saya inilah yang membuat bangsa kita dalam keadaan sekarang di mana kita harus mengakui terlalu banyak kekayaan negara yang hilang, yang diambil dari hak rakyat, hak bangsa, memperkaya segelintir orang saja, bahkan kekayaan tersebut terlalu banyak mengalir ke luar negeri, tidak tinggal di bangsa Indonesia. Jadi kesulitan yang kita alami sekarang, kita harus berani menghadapi. Kita harus berani menghadapi kenyataan. Karena itu saya di depan konferensi besar ini, walaupun penutupan, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan beberapa pandangan saya. Yang pertama, hanya bangsa yang bodoh yang akan meneruskan suatu sistem di mana kekayaan bangsa tidak tinggal di bangsa itu. Saudara-saudara sekalian, saya baru kurang lebih 18 bulan memimpin pemerintahan. Saya sendiri shock, terkejut, sedih melihat beberapa besar kekayaan kita yang hilang selama ini.
1: Itulah yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan sambutan di acara penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2026 yang berlangsung di Bangkalan 23 Juni 2026.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Aku mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

0: sedekah, pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Tawak, insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak. Bukan karena cincin jadi apa? Nah, jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Saib Karep At-Taqwa, Wakil Ketua Komisi 5 DPR, Saiful Huda mengingatkan pihak aplikator ojek online tidak membebani konsumen dalam implementasi kebijakan tarif 8 banding 92 untuk skema bagi hasil. Ia tidak ingin kebijakan 8% biaya perjalanan untuk aplikator justru diakali dengan naiknya tarif untuk konsumen. Jangan sampai kebijakan ini malah membebani aplikator serta konsumen. Jika kebijakan ini memicu peningkatan tarif yang membebani masyarakat, dikhawatirkan terjadi penurunan okupansi penumpang. Jika demikian, pengemudi hingga aplikator sendiri yang akan dirugikan. Ia menjelaskan aturan komisi 8% untuk aplikator dan 92% untuk mitra pengemudi ojol diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Kebijakan tarif ini merupakan salah satu janji Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh tanggal 1 Mei 2026. Ia mendorong Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi dan Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker untuk melakukan evaluasi komprehensif. Sementara dinilai Kemenhub menilai harus segera menyempurnakan regulasi teknis yang mengatur formula bagi hasil secara transparan kepada mitra pengemudi ojol. Komisi 5 DPR menurut Huda akan mengawal ketat implementasi kebijakan tarif ojol yang resmi diterapkan pada 1 Juli 2026. Perusahaan aplikator transportasi daring juga diwanti-wanti untuk membuka ruang transparansi dengan menyampaikan laporan kinerja operasional secara berkala kepada publik. Komisi 5 akan melakukan pengawasan ketat terhadap kebijakan dan berharap aplikator menyampaikan laporan berkala secara terbuka kepada publik. Disampaikan perusahaan platform transportasi online Gojek dan Grab menyatakan akan mulai menerapkan tarif potongan aplikator 8% mulai 1 Juli 2026.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000 tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: yang sulitnya manusia menjadi baik, wal hirsu ala dunia, serakah terhadap dunia. Dan ini sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. Ketika ada seseorang yang serakah, jangankan dalam lingkungan masyarakat, dalam satu keluarga saja, sudah pasti kalau ada adik atau kakaknya yang serakah, pasti keluarga yang lain akan merasa kurang baik, akan merasa marah, akan merasa kecewa. Ternyata dalam satu keluarga saya, keluarga saja, bisa saja timbul yang namanya sifat serakah. Ini pun Sahib Karim At-Taqwa tidak kalah bahayanya untuk menciptakan manusia menjadi baik, serakah terhadap dunia. Sementara keserakahan ini sudah begitu banyak menciptakan malapetaka, baik untuk pribadi manusianya itu sendiri, bahkan juga dikorbankan juga untuk keluarga dan orang lain.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Sohib Karib At-Taqwa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bekasi kekeringan anggaran surat perintah perjalanan dinas SPPD untuk petugas lapangan. Anggaran yang disiapkan sepanjang 2026 telah habis digunakan pada triwulan pertama tahun ini. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi Dodi Supriyadi mengatakan, komponen anggaran perjalanan dinas petugas lapangan tahun ini Rp50 juta rupiah. Nilai tersebut berkurang akibat kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya anggaran itu telah habis terpakai saat penanganan banjir selama 3 bulan pertama 2026. Anggaran SPPD petugas lapangan satu tahun ini 50 juta, sangat kecil karena efisiensi 50%. Itu sudah habis pada saat penanganan banjir Januari sampai dengan Maret. Oleh karena itulah maka BPBD berupaya menggeser anggaran dari kegiatan lain untuk menambah biaya perjalanan dinas petugas lapangan. Anggaran dibutuhkan untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan di Kabupaten Bekasi. Selain itu, Dodi menyampaikan komponen anggaran BBM untuk operasional mobil tangki dan alkon penyedot air tahun ini disiapkan sebesar 100 juta untuk penanganan seluruh bencana. Besaran anggaran ini mengacu pada kebutuhan 2 tahun terakhir. Namun demikian, dengan kenaikan harga solar non-subsidi untuk operasional kendaraan, anggaran ini diyakini tidak akan mencukupi. Karena itu pihaknya mengajukan usulan anggaran belanja tambahan sebesar 200 juta rupiah. Selanjutnya Dodi menyampaikan komponen anggaran belanja peralatan untuk kesiapsiagaan bencana sebesar 41 juta rupiah, di mana anggaran itu diperuntukkan bagi pengadaan 2 unit toren berkapasitas 5.000 liter dan flexibility tank. Menurutnya toren dan flexibility tank ini akan ditempatkan di lokasi-lokasi yang terdampak kekeringan.

Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

Niat itu memiliki tiga derajat. Yang pertama, ingka nanti sholatu fardon, jika sholat itu sholatnya fardu, wajaba qasdu fi'lihi wa ta'yinu wal fardiyatu, wajib ya qasdnya mengatakan usolli, wa ta'yinu penentuannya tentuin yang mau disolatin sholat apa, kemudian wal fardiyatu mengucapkan fardiyah. Kemudian derajat yang kedua, ingka nanti sholatu naflan, nafilatan zatu sababin au zata waktin, wajaba qasdul fi'li wa ta'yin, mengucapkan usolli dan menentukan sholat apa. Atau seperti sholat apa? Sholat id. Gak sah kita usolli id. Iya. Lillahi ta'ah. Gak sah. Harus disebutkan. Idul adha atau idul fit. Harus tentuin. Yang ketiga, ingka nafis sholatu na'am. Nafilah mutlakoh.

0: mutlak wajib qasdu faqat. Kalau sunah-sunah mutlak ya seperti ulama-ulama dulu, kalau dia nganggur-nganggur setelah sholat tahajud nungguin subuh, waktu dihabiskan bukan dengan wiridan saja tapi dengan sholat, habiskan waktunya sholat dua rakaat, itu namanya sholat sunah mutlak.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Saib Karib At-Taqwa, sudah jam 9.40 waktu Indonesia Barat. Kali ini saya update info yang masih di sekitar Bekasi Raya adalah PT Kereta Api Indonesia Daerah. Operasi Daop 1 Jakarta mencatat lonjakan volume keberangkatan dan kedatangan penumpang kereta api jarak jauh selama masa libur sekolah periode 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Pranoto Wibowo mengatakan volume kedatangan maupun keberangkatan penumpang meningkat sejak awal masa liburan. Selain keberangkatan, volume kedatangan pelanggan di wilayah Daop 1 Jakarta juga cukup tinggi pada awal masa libur sekolah. KAI Daop 1 Jakarta terus memastikan kesiapan layanan agar perjalanan pelanggan berjalan aman, nyaman, dan lancar. Hal itu disampaikan oleh Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Pranoto Wibowo melalui keterangannya pada Rabu 24 Juni. Berdasar data KAI Daop 1 Jakarta, jumlah penumpang yang tiba 20 Juni mencapai 33 ribu orang. Jumlah ini meningkat menjadi 37 orang pada 21 Juni dan 38 ribu orang pada 22 Juni. Kemudian volume keberangkatan juga cukup tinggi. Pada Rabu, total penumpang kereta api jarak jauh di wilayah Daop 1 Jakarta mencapai 56 ribu orang, terdiri atas 26 ribu penumpang berangkat dan 29 ribu penumpang tiba. Kemudian stasiun Bekasi melayani 3.900 penumpang berangkat dan 5.000 lebih penumpang tiba. Pranoto mengatakan, kota-kota tujuan favorit selama masa libur sekolah antara lain Yogyakarta, Kutoarjo, Surabaya, Semarang, Purwokerto, Bandung, dan Jember. Ia mengimbau calon penumpang memperhitungkan waktu tempuh menuju stasiun agar tidak terlambat, dan penumpang juga diminta memastikan data identitas sesuai dengan tiket serta memanfaatkan layanan face recognition untuk mempercepat proses boarding.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Kalau orang sudah punya kelebihan, kemudian kelebihannya itu diketahui oleh orang hebat, maka orang hebat itu akan mengangkat derajat. Dan kalau derajat kita sudah hebat, maka kita tinggal minta apa aja. Yakinlah bahwa hidup itu seperti roda. Kalau sekarang Shoaib Karib berada di bawah, maka suatu saat Shoaib Karib akan berada di atas. Sekarang berada di titik paling bawah, terbawah dalam lingkaran roda, maka yakinlah bahwa suatu saat, kalau kita sudah mengiklankan, menunjukkan kualitas kita dan bertemu dengan orang hebat, kita ada di bawah bayang-bayang orang hebat tersebut, kita rapat dekat dengan mereka, yakinlah kita akan berada

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Dari At-Taqwa, penyerahan aset dua kantor cabang Perumda Tirta Bagasasi, yakni cabang Pondok Ungu dan cabang Bekasi Kota, tinggal menunggu hari. Dilaporkan pemerintah Kabupaten Bekasi dan pemerintah Kota Bekasi, ini tengah mematangkan pembahasan draft berita acara serah terima aset yang dijadwalkan pada 19 Juli 2026 dengan seremoni pada 20 Juli 2026. Pembahasan oleh kedua pemerintah daerah dilakukan untuk memastikan proses berjalan sesuai aturan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Ketua Dewan Pengawas Perumda Tirta Bagasasi, Ani Gustini, mengatakan penyerahan dua kantor cabang ini merupakan tahap akhir dari pemisahan aset dan wilayah layanan Perumda Tirta Bagasasi yang berada di wilayah administrasi Kota Bekasi. Serah terima aset dan wilayah layanan cabang Pondok Ungu dan cabang Bekasi Kota akan dilaksanakan pada 19 Juli 2026. Penandatangan dilaksanakan oleh masing-masing kepala daerah. Hal ini disampaikan oleh Ani saat pertemuan pembahasan draft berita acara serah terima aset di kantor Pemkot Bekasi. Sementara Ketua Dewan Pengawas Perumda Tirta Patriot Agus Harpa menyatakan pembahasan draft dilakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses tersebut. Serah terima ini harus disepakati oleh kedua belah pihak sehingga tidak ada yang dirugikan. Direktur Utama Perumda Tirta Bagasasi Reza Lutfi menambahkan pembahasan draft berita acara serah terima aset dan wilayah layanan kali ini tidak menemui kendala berarti. Kedua kantor cabang merupakan tahap akhir dari rangkaian pemisahan aset antara pemerintah Kabupaten Bekasi dan pemerintah kota. Secara prinsip, hampir tidak ada kendala yang signifikan. Jadi kita harus patuh dan taat pada perjanjian kerjasama yang sudah disepakati bersama pemerintah kabupaten dan pemerintah kota Bekasi yang berakhir pada 19 Juli 2026. Namun demikian, ia mengakui serah terima aset dan wilayah layanan ini akan berdampak bagi kedua pihak, khususnya Perumda Tirta Bagasasi, salah satu pengurangan jumlah sambungan langganan. Karena itu perusahaan harus bekerja lebih keras untuk menambah sambungan langganan guna memulihkan kondisi seperti sebelum pemisahan aset dan wilayah layanan. Ini menjadi PR yang tidak mudah bagi Perumda Tirta Bagasasi karena saatnya kita petugas soliditas mengejar potensi pendapatan perusahaan yang hilang akibat penyerahan aset tersebut. Informasi ini sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dalam Akhbar At-Taqwa untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Soib Karib. Semoga apa yang kami hadirkan memberikan manfaat. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Yang benar hanya milik Allah dan Rasulnya. Dan yang salah tentu dari kami yang bertugas. Koko Pramudia dan Sadari Wahab pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakauma wa bihamdika. Asyadu ala ilaha ila anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maaf atau mohon maaf terhadap siapapun, tak peduli itu dia lebih tua atau mungkin usianya lebih muda dari kita. Karena persoalan maaf memaafkan itu bukan berarti yang muda harus memilih apa harus meminta maaf kepada yang tua. Tidak harus seperti itu. Siapa saja yang merasa bersalah, meskipun dia tuaan, dia harus minta maaf kepada yang muda gitu. Jadi persoalannya di sini, menurut pertanyaan dari Ibu Nur Hayati, kalau yang tua tidak didatangi oleh yang muda, tidak saling maaf memaafkan, padahal yang punya salah adalah yang muda, maka berdosa. Tetapi kalau misalkan yang punya salah adalah yang tua, tapi yang tua malah tidak mau mendatangi yang muda, ini sama dosanya. Sebab persoalan minta maaf itu tidak pandang usia. Ini kalau persoalan ada punya dosa di antara manusia.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.

Lipa Sale. Menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sale. Menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak tidak licin dan mudah menyerap, dijamin awet.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu. Pengen sekali saya ditegur sama ibu saya. Pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin, ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya, apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susuk dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, "Engkau muliakanlah tempat tinggalnya." Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya, mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebiasaan, ikuti orang yang punya kebiasaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong aja. Ya.

Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia atau sore dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di

0: dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Zilena fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Zilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Zilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Zilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Zilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Zilena.

0: guntil yang bunting.
1: Bagaimana? Gini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi sama harga sekian. Dengan catatan, kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jual. Itu namanya hablir habalah. Habal bunting. Jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi. Jadi kita jual emaknya, biangnya ya. Bunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir. Jadi jual cara demikian itu dilarang.
2: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama, yang mutafaqih fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat. Sebagaimana yang Allah firmankan, waliyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yawmiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya.

Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu.

Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti.

0: Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Tuhannya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
1: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة.

Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh, Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Dan sungguh, Tuhanmu sangat keras siksaannya.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu tanda mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk."

0: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna, dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya.
1: Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al.
0: Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi.

0: Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengannya. Dan siapa yang bersembunyi pada malam hari dan yang berjalan pada siang hari.
1: Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min

Baginya manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung.

Dan guru bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dia maha keras siksaannya.

Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air, agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.

0: Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari.
1: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ

Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah, Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya? Sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia, Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa.

0: زبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال.
1: Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.

Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi, dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.

0: ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب.
1: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.

Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik.

0: abad,
1: yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.
0: Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbaddar.
1: Sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.

0: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, jahanam.
1: Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir.

Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat.

Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertaubat kepadanya.

yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram.

0: توكلت وإليه متاب.
1: Demikianlah kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat.

Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci, yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki, semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sampai datang janji Allah penaklukan Mekah. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

0: أخذتهم ثم أخذتهم فكيف كان عقاب.
1: Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokkan. Maka aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu. Kemudian aku binasakan mereka. Maka alangkah hebatnya siksaanku itu.

Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya, sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja? Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah, dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberi petunjuk baginya.

Mereka mendapat siksaan dalam kehidupan dunia, dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah.

Dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, bergembira dengan apa kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Dan ada di antara golongan Yahudi dan Nasrani, yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hanya kepadanya aku seru manusia, dan hanya kepadanya aku kembali.

0: Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

هل امتلأت وتقول هل

Dia telah bertitah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bu, kok gak ada suaranya?

kesempatan malam hari ini cukup banyak yang hadir di tengah-tengah kita. Wabil khusus yang kami muliakan para penceramah kita yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Bapak Kiai Haji

Yang mohon maaf saya gak hafal kalau saya absen satu persatu, karena menurut daftar yang saya dengar lewat radio tadi sambil jalan, kurang lebih ada 32 ustadz yang datang pada kesempatan ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Pahlawan Setia beserta Bapak Bimas Polnya, kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan sehingga mampu memimpin masyarakat Desa Pahlawan Setia dengan baik sampai masa akhir tugasnya. Amin ya Rabbal. Para Bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebetulnya saya ini banser. Katanya kalau penceramah yang dua belum datang,

ala kadarnya ngomong. Tapi ini dua-duanya udah nyampe, gak disuruh naik juga ini. Mau tidak mau, setuju atau tidak, karena diperkosa, mau juga.

Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini akan menyebabkan turunnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala.

rizki dan umur kita. Amin ya Rabbal. Dan saya yakin acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan di masjid ini tidak lain kecuali merupakan ungkapan secara zahir ketakwaan kita dan kecintaan kita baik kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan kehadiran kita ini betul-betul ikhlas, amin. Ketaatan dan kecintaan kita pun kepada Allah dan Rasulnya betul-betul ikhlas, amin ya Rabbal. Tadi apa tadi kata Ketua DKM, siapa yang cinta kepada Nabi masuk surga. Kalau boleh saya tanya, Ibu cinta sama Nabi, Ibu? Bapak cinta sama Nabi? Bapak Ibu pernah ketemu Nabi enggak? Pernah ketemu Nabi enggak? Luar biasa. Kagak pernah ketemu lagi cinta. Ibu, waktu Ibu belum jadian sama bapaknya bocah, Ibu udah ngeliat baru demen apa belum ngeliat udah demen? Udah ngeliat katanya baru demen. Beda dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Seumur-umur kita belum pernah ketemu, tetapi cinta kita luar biasa. Tidak kenal tanggal, tidak kenal hari, tidak kenal bulan. Setiap saat mengumandangkan sholawat kepadanya dan tidak pernah bosan, termasuk pada malam hari ini. Pada intinya adalah kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi sebagai ungkapan kecintaan kita kepada beliau. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang terbaik. Amin. Kenapa saya bilang umat yang terbaik? Ada dalam satu hadis diungkapkan umat yang terbaik adalah para sahabat. Kata Nabi, sepaling-paling bagus adalah masa aku, kemudian masa sahabat, kemudian masa tabi'in, dan seterusnya. Tetapi ada satu riwayat Bapak Ibu, ntar yang ramainya sama kiai kita. Kalau saya ini lempeng aja dulu, emang lagu saya begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ummati mithlul matar la yudra awwaluhu khairun am akhiruhu. Rasulullah bersabda, umatku itu bagaikan air hujan yang turun, yang tidak pernah ada yang tahu apakah yang terbaik tetesan hujan pertama atau tetesan hujan yang terakhir. Salah seorang sahabat Rasulullah, Abu Ubaidah, sedikit agak tersinggung bertanya, tapi sedikit memprotes kepada Rasulullah. Apa kata Abu Ubaidah? Ya Rasulullah, saya masuk Islam langsung dengan engkau, bersahadat di hadapan engkau, bersahadat langsung dengan engkau, dan saya pun hijrah bareng dengan engkau. Ketika engkau mengumumkan bahwa umat Islam di Mekah harus hijrah karena sudah tidak ada tempat lagi untuk kita berlindung, karena tidak ada lagi keamanan, tanpa tanya, tanpa protes, langsung saya berangkat hijrah tanpa membawa harta kekayaan, rumah saya tinggal, berangkat bersama Rasulullah. Yang menjadi pertanyaan, ya Rasulullah, apakah masih ada orang yang lebih baik dari saya? Bayangin masuk Islamnya langsung dengan narasumber, sholat selalu bareng berjamaah dengan Rasulullah. Apakah masih ada orang yang terbaik dari saya? Rasulullah tersenyum. Ibu, serius banget rumah ini. Serius Pak ya? Terus ya? Kirain tidur, gak tau serius ya? Apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, kata Abu Ubaidah, apakah ada umat yang lebih baik dari saya? Rasulullah
yaitu umat yang hidup setelah kamu, mereka tidak pernah ketemu aku, mereka tidak pernah kenal langsung dengan aku, tetapi mereka beriman kepadaku, percaya kepadaku, dan cinta kepadaku. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang kenapa tidak pernah ketemu Rasul, tetapi cinta kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita nanti, walaupun di dunia tidak ketemu dengan Rasul, Allah berjanji nanti di hari akhir, di hari kiamat, kita duduk bareng-bareng sama Nabi. Amin ya Rabbal. Bu, nanti kita bertemu sama Nabi langsung sebagai satu hadiah, di mana kita beriman kepadanya tetapi tidak pernah bertemu. Tapi di akhirat Allah berjanji akan kami pertemukan ma'an nabiyyin, berserta para nabi. Jadi begini ceritanya. Terus bukan begitu, udah jam 11. Sejam satu. Enggak, saya mau nanya jujur ini, kalau udah kalau mana panitia udah. Terus awas ya kalau didumelin urusan panitia. Pembantu Rasulullah namanya Sauban. Sauban itu adalah pembantu yang memang mengabdikan dirinya kepada Rasulullah. Dan dia adalah orang yang tidak pernah sanggup berpisah dengan Rasulullah. Jangankan jumlah hari, satu jam gak bertemu dengan Rasulullah, rasanya dia gak betah. Pada satu saat dia merenung, sekarang saya bisa ketemu Rasulullah, tetapi masa terus berjalan, suatu saat nanti pasti saya berpisah dengan Rasulullah. Seharian penuh dia nangis meratapi bagaimana rasanya kalau berpisah dengan seorang Muhammad sallallahu alaihi kekasih Allah. Ketika Nabi di masjid, langsung Sauban datang beraniin diri. Begitu ngadep salaman dengan Rasulullah, kata Rasulullah, "Sauban, kamu sakit?" "Enggak ya Rasulullah." "Kok kamu terasa kelihatan pucat, habis nangis?" Enggak nangis." "Terus ngapa?" "Saya hanya cemas, khawatir kalau satu saat nanti saya harus berpisah dengan Rasulullah. Bagaimana saya harus merasakan kerinduan kepada Rasulullah? Saya enggak sabar kalau berpisah dengan Rasulullah. Kita meninggal sudah otomatis ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga yang paling tinggi. Kalaupun saya masuk surga, saya surganya yang paling rendah, agak ketemu. Terlebih lagi kalau saya masuk neraka, Rasulullah surga, sudah barang tentu sulit rasanya kita bertemu. Turunlah ayat Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Apa artinya? Sama mas, saya enggak tahu. Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka nanti akan bersama-sama dengan orang yang Allah beri nikmat. Siapa? Minan nabiyyin, para nabi, otomatis di dalamnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi, bersama siddiqin, bersama orang yang mati syahid, bersama para ulama, dan mereka itulah terbaik-baiknya teman.

seandainya taat kepada Rasul itu gampang. Resepnya begini. Setiap umat Nabi Muhammad adalah orang Islam. Setiap orang Islam pasti umatnya Nabi Muhammad. Dan ciri orang Islam yang tidak bisa ditiru oleh siapapun dan merupakan ciri yang tidak bisa dibedakan, bahkan pembeda antara orang Muslim dan non-Muslim, yaitu sholat. Siapa yang mengaku cinta kepada Nabi, salah satu caranya adalah melaksanakan sholat. Kenapa? Karena kita Islam, karena kita umatnya Nabi Muhammad. Saya ingat waktu saya belajar dengan guru besar kita, almarhum almarhumlah Bapak Kiai Haji Nur Ali, waktu saya masih nyantri. Beliau ngomong begini, saya kagak ngerti kalau ada orang Islam melarat. Apa Bu? Pak Kiai Nur Ali pernah ngomong waktu saya belajar. Saya kagak ngerti kalau ada orang Islam hidupnya sampai melarat. Abis begitu ditinggal sholat Johor, kan saya mana apa aja itu? Enggak taunya dia ngasih PR, maksudnya suruh cari. Diskusi ke bed sono ke bed sini, ternyata ucapan beliau adalah terjemahan dari Al-Quran, tetapi dia menyampaikannya dengan bahasa dia kepada murid supaya kita paham. Dalam hati saya bertanya, Pak Kiai, emang kebanyakan orang Islam pada marah? Kebanyakan orang Islam pada yang senang cuma berapa orang? Murah doang yang senang. Amin ya Rabbal. Kalau murah senang kita ikut. Ternyata kenapa umat Islam pada banyakan melarat? Karena mereka ngaku umatnya Nabi Muhammad, ngaku

0: Allah berfirman dalam surah Toha, ayatnya cari sendiri, enggak sempat ngapalin ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Subhanallah. Apa artinya? Ya, kagak tahu lagi aja. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Perintahlah keluarga kamu untuk menegakkan salat dan tekun ngerjainnya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. La nas'aluka rizqan. Kalau kamu sekeluarga semuanya salatnya benar, la nas'aluka rizqan, kata Allah, saya enggak minta rezeki, saya enggak minta bayaran, saya enggak minta upeti, saya enggak minta pajak. Nahnu narzuquka, sayalah yang akan mengantarkan rezeki ke rumah kamu. Tahu? Paham? Tahu, ngomongnya cepat banget. Kalau kamu salat sekeluarga, kata Allah, kami tidak minta upah, tetapi kamilah yang akan mengantarkan rezeki ke rumah kamu. Subhanallah. Ini Quran. Kalau hadis mungkin ada khilafiyah, tapi Quran, jangankan satu ayat, satu huruf enggak percaya, kafir hukumnya. Yang saya bacakan dalam surah Toha, enggak percaya sekarang juga ke bed kalau enggak ada, antrin saya pulang. Enak enggak pakai ongkos, diantrin. Banyak orang Islam ngaku ana muslim, saya umat Nabi Muhammad, mulutnya getol, di mana aja nyampe, salatnya kagak, mata lu bau. Kenapa? As-shalatu imaduddin, salat yang paman aqomaha faqad aqomat. Siapa yang menegakkan salat berarti dia menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin, siapa yang meninggalkan salat berarti dia telah menghancurkan agamanya. Naudzubillah min. Jariah tiap hari, sumbangan tiap minggu, sedekah yatim sebulan sekali 50 orang. Kalau enggak sholat, sia-sia. Kenapa? Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Yang pertama kali dihisab nanti ketika hari kiamat, sholatnya dulu, Bang. Zakatnya belakangan, puasanya belakangan, sholatnya benar, insyaallah yang lain ngikutin. Hadis sahih. Udah. Kiai dipersilakan datang ke pentas karena ditunggu. Ban serepnya udah mau dicopotin lagi, yang baru udah jadi. Para bapak dan ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk memenuhi permintaan dari panitia, mungkin saya ngomongnya itu aja. Kalau kebanyakan nanti Ustaz Tile sejam, Ustaz Fikri sejam, berarti 2 jam ditambah 9 jam, insyaallah pulang jam 2, nyampe di Ujung Harapan jam 3. Ya, demikian apa yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah gak segan gitu.
2: Masih di AM 1368 Attaqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Bapak. Bapak.
2: Apa sih ya, gegembretan aja?
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
2: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Gah. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
2: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
2: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
2: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
2: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
2: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
3: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir, maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: nafkah, pertama ya bertakwa kepada Allah, yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insyaallah sedekah nanti ngundang berkah. Ya, yang terakhir adalah tawakal. Tawak, insyaallah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak. Bukan karena cincin jadi apa? Berkah. Jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 Ataqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki tinggi wanita. Akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik batrun.
1: AM 1368.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
1: Bojong.
0: Dari Bojong?
1: Tarumajaya.
0: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
1: Ya, beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA?
1: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak.
1: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
0: Iya.
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri gitu,
1: iya,
0: enak.
1: Rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak mau nangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah. Ya anak kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang apa ada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, di ecer?
1: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selambat udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4 ya, bulan?
1: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
0: Uh-huh.
1: Nah, itu memang agak lama.
0: Oh.
1: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
0: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak?
1: Butuh waktu, ya.
0: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
1: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
1: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
0: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
1: udah enak, udah mau sembuh gitu.
0: 2 bulan
1: taruh ya. Kalau 80% dah.
0: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf

0: tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringgalan imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Di anu baik.
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming
1: iya,
2: gitu.
1: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
2: Iya.
1: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11.
2: 11.
1: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
2: Enak gitu.
1: Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Beli anu bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita enggak, kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
2: Kemarin
1: kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Iya. Udah beli itu ntar kita anu.
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
2: Iya.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
1: iya, iya, ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeng, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngeringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini, kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe, Kong?
1: Ya, ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang, lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin, gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener, Kong.
1: Apa kagak jadi pada boro emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: Gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan agak percaya kiatan gitu. Emang ya namanya masih gagah, masih seger buger gitu. Umur udah seabad lebih. Saya mah, namanya. Rahasianya apa Kong?
1: Gak ada rahasia. Cuman Kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya. Itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis, ngadu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang sih lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka kan?
1: Ah, iya, biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, gak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu Kong?
1: Lah, apa gak? Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio. Di radio loh, Ataqwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggak.
0: Iya.
1: Loh, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya
1: halo ada apa mau ngasih bansos apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana nggak sedih toh, Pak D? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak D.
3: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak D punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, waqtala fi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madyak, menti menusan ya sang emang. Umah lawang yang ngileboy kayak lawang kembu. Dek, madyak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicike.
2: Ae, ya wis mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ke dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli sih.
1: Wa ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umprang baik. Wis kode tua kayak konon gue wedi ben singaran pahit. Tek suntik lambene tantung gue kayak kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 0218913-1762. 0218913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan matikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
7: AM 136.

0: apa sih ya? Gembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang, assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban, Kita sapa lagi, assalamualaikum. Kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datangi. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya. M1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan. Dan raihlah

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga? Sama, itu juga haram, Mak. Ismihi ta'ala, artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah ta'ala. Au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya, jadi kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata, hatta mata, hatta antihi maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang? Bangke.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik, atau hendaklah ia diam. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Kenapa Nabi Allah Ibrahim mendapat gelar Khalilullah? Di dalam kitab Nasuhihul Ibad dijelaskan salah satu penyebabnya adalah karena Nabi Allah Ibrahim, beliau orang yang paling gemar memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Bahkan beliau kalau makan selalu bersama tamu. Dan dalam sebuah kisah, beliau tidak bisa makan sebelum beliau makan bersama orang-orang yang ada di sekitarnya. Sampai dalam sebuah kisah beliau jalan sampai bermil-mil oleh karena mencari manusia, siapapun dia. Bukan cuma orang yang seakidah dengan beliau. Di luar akidah pun Nabi Allah Ibrahim memberikan makan. Bahkan beliau ingin makan bersama tamu-tamunya. Subhanallah.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Pada suatu hari, Ibrahim bin Adam didatangi oleh seorang laki-laki yang gemar melakukan maksiat. Lelaki tersebut bernama Jahdar bin Rabi'ah. Ia meminta nasihat kepada Ibrahim agar ia dapat menghentikan perbuatan maksiatnya. Jahdar berkata, "Ya Abu Ishaq, aku ini seorang yang suka melakukan perbuatan maksiat. Tolong berikan aku cara yang ampuh untuk menghentikannya." Setelah merenung sejenak, lalu Ibrahim berkata, "Jika kau mampu melaksanakan 5 syarat yang kuajukan, aku tidak keberatan kau berbuat dosa." Tentu saja dengan penuh rasa ingin tahu yang besar, Jahdar kemudian balik bertanya, "Apa saja syaratnya ya Aba Ishaq?" Lalu Ibrahim berkata, "Syarat yang pertama, jika engkau melaksanakan perbuatan maksiat, janganlah kau memakan rizki Allah." Kemudian Jahdar mengernyitkan dahinya, lalu berkata, "Lalu aku makan dari mana? Bukankah segala sesuatu yang berada di bumi ini adalah rezeki Allah?" Lalu Ibrahim berkata, "Benar, bila engkau telah mengetahuinya, masih pantaskah engkau memakan rezekinya, sementara kau terus-menerus melakukan maksiat dan melanggar perintah-perintahnya?" Lalu Jahdar menjawab, "Baiklah, kalau memang itu syaratnya. Kemudian apa syarat yang kedua?" Lalu Ibrahim berkata, "Kalau kau bermaksiat kepada Allah, janganlah kau tinggal di buminya." Syarat yang kedua ternyata membuat Jahdar lebih kaget lagi. "Apa? Syarat ini lebih hebat lagi. Lalu aku harus tinggal di mana? Bukankah bumi dengan segala isinya ini adalah milik Allah?" Lalu Ibrahim menjawab, "Benar, wahai hamba Allah. Karena itu pikirkanlah baik-baik. Apakah kau masih pantas memakan rizkinya dan tinggal di buminya, sementara kau terus-menerus berbuat maksiat?" Lalu laki-laki itu berkata, "Kau benar Abu Ishaq. Lalu apa syarat yang ketiga?" Tanya Jahdar semakin penasaran. Lalu kata Ibrahim, "Kalau kau masih bermaksiat kepada Allah, tetapi masih ingin memakan rizkinya dan tinggal di buminya, maka carilah tempat bersembunyi darinya." Ternyata syarat yang ketiga ini membuat Jahdar makin terkesima. "Ya Aba Ishaq, nasihat macam apa semua ini? Mana mungkin Allah tidak melihat kita?" Lalu kata Ibrahim, "Bagus, kalau kau yakin Allah selalu melihat kita, tetapi kau masih terus memakan rizkinya, tinggal di buminya, dan terus melakukan maksiat kepadanya, pantaskah kau melakukan semua itu?" Tanya Ibrahim kepada Jahdar yang masih tampak bingung dan terkesima. Semua ucapan itu membuat Jahdar bin Rabi'ah tidak berkutik dan membenarkannya. Lalu Jahdar berkata, "Baiklah ya Abu Ishaq, lalu katakan sekarang apa syarat yang keempat?" Lalu kata Ibrahim, "Jika malaikat maut hendak mencabut nyawamu, katakanlah kepadanya bahwa engkau belum mau

hati sebelum bertaubat dan melakukan amal soleh. Kemudian Jahdar termenung. Tampaknya ia mulai menyadari semua perbuatan yang dilakukannya selama ini. Lalu kemudian ia berkata, "Tidak mungkin, tidak mungkin semua itu aku lakukan." Lalu kata Ibrahim, "Wahai hamba Allah, bila kau tidak sanggup mengundurkan hari kiamatmu, lalu dengan cara apa kau dapat menghindari murka Allah?" Kemudian tanpa banyak komentar lagi, ia bertanya untuk syarat yang kelima, yang merupakan syarat terakhir. Ibrahim bin Adam untuk sekian kalinya memberi nasihat kepada lelaki itu. Kata Ibrahim, "Yang terakhir, bila malaikat Jabaniyah hendak menggiringmu ke neraka di hari kiamat nanti, janganlah kau bersedia ikut dengannya dan menjauhlah." Kemudian lelaki itu tampaknya tidak sanggup lagi mendengar nasihatnya. Ia menangis penuh penyesalan. Dengan wajah penuh sesal ia berkata, "Cukup, cukup ya Abu Ishaq. Jangan kau teruskan lagi. Aku tidak sanggup lagi mendengarnya. Aku berjanji, mulai saat ini aku akan beristighfar, bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala." Jahdar memang menepati janjinya. Sejak pertemuannya dengan Ibrahim bin Adam, ia benar-benar berubah. Ia mulai menjalankan ibadah dan semua perintah-perintah Allah dengan baik dan khusyuk. Ibrahim bin Adam yang sebenarnya adalah seorang pangeran yang berkuasa di Balak. Ia mendengar bahwa di salah satu negeri taklukannya, yaitu negeri Yamamah, telah terjadi pembelotan terhadap dirinya. Kezaliman merajalela. Semua itu terjadi karena ulah gubernur yang dipercayainya untuk memimpin wilayah tersebut. Selanjutnya Ibrahim memanggil Jahdar bin Rabi'ah untuk menghadap. Setelah menghadap, Ibrahim berkata, "Wahai Jahdar, kini engkau telah bertobat. Alangkah mulianya bila taubatmu ini disertai amal kebajikannya. Untuk itu, aku ingin memerintahkan engkau untuk memberantas kejoliman yang telah terjadi di salah satu wilayah kekuasaanku." Mendengar perkataan Ibrahim bin Adam tersebut, Jahdar menjawab, "Wahai Abu Ishaq, sungguh suatu kehormatan dan anugerah yang amat mulia bagi saya. Di mana saya bisa berbuat yang terbaik untuk umat, dan tugas tersebut akan saya laksanakan dengan segenap kemampuan yang diberikan Allah kepada saya." Kemudian, "Di wilayah manakah gerangan kezaliman itu terjadi?" Ibrahim bin Adam menjawab, "Kezaliman itu terjadi di Yamamah, dan jika engkau dapat memberantasnya, maka aku akan mengangkat engkau menjadi gubernur di sana." Betapa kagetnya Jahdar mendengar keterangan Ibrahim bin Adam. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, ini adalah rahmatmu dan sekaligus ujian atas taubatku. Yamamah adalah sebuah wilayah yang dulu sering menjadi sasaran perampok yang aku lakukan dengan gerombolanku. Dan kini aku datang ke sana untuk menegakkan keadilan. Subhanallah, Maha Suci Allah atas segala rahmatnya." Kemudian berangkatlah Jahdar bin Rabi'ah ke negeri Yamamah untuk melaksanakan tugas mulia memberantas kezaliman, sekaligus menunaikan amanah menegakkan keadilan. Pada akhirnya, ia berhasil menunaikan tugas tersebut, serta menjadi hamba Allah yang taat hingga akhir hayatnya.

Hikayat kali ini menceritakan seorang perempuan yang menghadap Nabi Musa. Perempuan itu meminta Nabi Musa untuk mendoakan dirinya agar Allah mengampuni dosa dan menerima taubatnya. Nabi Musa berkata, "Apa yang kau lakukan hingga kau merasa berdosa dan ingin bertobat?" Kemudian perempuan itu menjawab, "Aku telah berbuat zina hingga membuahkan seorang anak karena aku tak ingin diketahui oleh orang lain yang nantinya akan membuat aku malu. Anak yang tak berdosa itu akhirnya kubunuh." Mendengar pernyataan perempuan itu, Nabi Musa menjadi marah. Wajahnya menjadi merah karena menahan geram. Nabi Musa pun berkata, "Hai pelacur hina, jangan kau bakar aku dengan api nerakamu. Jangan ada api langit turun ke bumi karena perbuatan kotormu." Begitu mendengar ungkapan Nabi Musa, lemaslah tubuh perempuan itu. Harapannya untuk bertobat dan menjadi orang baik-baik sirna sudah. Kemudian perempuan itu pun bergumam, "Apakah orang yang telah melakukan perbuatan jahat dan ingin bertobat seperti aku tak diampuni oleh Allah?" Rintih perempuan itu sambil meninggalkan Nabi Musa. Kemudian sepeninggal perempuan itu, turunlah malaikat Jibril menjumpai Nabi Musa dan menyampaikan firman Allah. Kata Jibril, "Wahai Musa, Allah telah menyampaikan teguran kepadamu. Mengapa kau menolak perempuan yang telah berbuat dosa dan datang kepadamu untuk bertobat?" Kemudian kata Nabi Musa, "Perbuatan perempuan itu sangat nista dan jahat sekali Jibril. Tak pantas orang semacam dia untuk mendapatkan ampunan." Kemudian Jibril berkata, "Wahai Musa, tidakkah kau tahu perbuatan yang lebih jahat dari apa yang telah diperbuat oleh perempuan itu, Allah masih mengampuninya." Kemudian Nabi Musa berkata, "Perbuatan jahat yang mana yang melebihi daripada perbuatan jahat perempuan itu ya Jibril?" Kemudian Jibril berkata, "Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu adalah perbuatan jahat melebihi daripada perbuatan jahat perempuan itu." Kemudian mendengar ucapan Jibril, Musa menyesal karena telah menolak tobat perempuan itu. Padahal masih ada perbuatan yang lebih jahat dari apa yang telah diperbuat oleh perempuan itu. Allah saja maha pengampun. Siapapun akan diampuni Allah asal dia mau bertobat.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu, Bu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Tuan Dr. Andus Haji Sofyan Ras MM beserta seluruh keluarga besar Safiyatul Amaliyah. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk menghancurkan suatu bangsa tidak perlu diledakkan. Karena Hiroshima dan Nagasaki meledak tapi Jepang tetap jaya sampai hari ini. Untuk menghancurkan suatu bangsa cukup dirusak otak-otak anak-anak, kepala-kepala anak bangsa itu, maka hancurlah negeri itu. Oleh sebab itu anak-anak kita begitu lahir otak dia langsung dirusak. Pertama dirusak oleh susu sapi. Wa hamluhu wa fisaluhu fi 'amaini. Anak itu disusukan selama 2 tahun, ditawar oleh dinas kesehatan 6 bulan. Susukan anak Anda 6 bulan, ASI eksklusif. Insyaallah tubuhnya akan kebal dari segala macam penyakit. Insyaallah dia akan sehat walafiat, tidak terkena osteoporosis. Hubungan emosional dengan ibu akan dekat. Kita dulu masih ingat waktu kecil mandi-mandi di sungai, 3 jam mandi di sungai, bibir biru kedinginan, tapi tak pernah demam, tak pernah sakit. Kenapa? Air susu ibu. Sekarang anak-anak sekarang belum lagi, baru menengok mendung dah bersin. Nah, oleh sebab itu dirusak otaknya. Setelah otaknya rusak, kebal tubuhnya tak ada, tulangnya sakit-sakitan, lalu kemudian dirusak dengan makanan-makanan, dengan bahan pengawet, maka muncullah penyakit. Anak kecil kena penyakit diabetes. Apa diabetes ni? Diabetes mellitus. Anak kecil kena penyakit kornea mata. Anak kecil kenapa? Makanan-makanan. Dirusak otaknya, dirusak makanannya. Belum juga hancur anak ini, dirusak lagi dengan tontonan-tontonan. Batman, Superman, Wonder Woman, Hulk, sampai koyak-koyak silana Hulk itu besar, meletup badannya. Datang dari Jepang, Naruto. Datang dari Amerika, masuk dia ke dalam air sungai, naik dia ke atas, Godzilla. Datang dari atas, meleleh-leleh air liurnya, alien. Datang pula mobil, berubah-ubah menjadi musuh semua, transformer. Yang agak baik sikit dari Malaysia, Upin Ipin. Itu pun ada satu yang tak betul, Bang Saleh. Jarjit baik, Meme baik, Bang Saleh tak baik. Dah. Setelah dirusak dengan tontonan-tontonan-tontonan, bagaimana supaya anak-anak yang takut kepada perempuan ini didekatkan dengan perempuan? Bagaimana caranya? Facebook. Cari namanya, begitu sudah ketemu, add, request. Oke, confirm, berteman. Janjian, ketemuan, terjadilah apa yang terjadi. Bukan hanya anak-anak yang rusak, bahkan bapak ibunya pun ketika reuni terjadi CLWK. Cinta lama bersemi kembali. 20 tahun yang lalu sebenarnya aku mengagimu. Akhirnya jumpa lagi, terjadi apa ini? Hancur generasi ini. Apa solusinya? Terlalu banyak yang menceritakan masalah ketika menengok orang sakit, terbujur di rumah sakit. Ini sakit kepalanya, ini sakit kakinya, ini sakit tulangnya, ini sakit darahnya, ini sakit, semua sakit. Tapi tak ada yang menawarkan obat penyembuh. Maka satu-satunya yang memperbaiki umat ini adalah pendidikan. Siapa yang berkata begitu? Profesor Dr. Ismail Raji Al-Faruqi, orang berkewarganegaraan Palestina, berdebat dengan seorang perempuan Yahudi, akhirnya masuk Islam. Perempuan Yahudi itu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lalu kemudian dia pun pindah ke Amerika, diangkat menjadi dosen di Temple University di Connecticut, Amerika. Berakhir nyawanya ditembak oleh agen Mossad. Pam, mati, habis. Tapi ide-idenya tetap. Dia ingin mengkombinasikan antara sains dengan Islam. Apakah dengan meledakkan kedutaan Amerika, membunuh turis-turis di Bali, menyelesaikan masalah? Tidak. Islam akan dihormati, dimuliakan, dibanggakan kalau kita menguasai pendidikan. Pendidikan apa yang bisa mendidik anak kita? Dulu waktu dia sekolah di Mustafawiyah Purba, waktu sekolah di Gontor, waktu sekolah di Tebu Ireng, waktu sekolah di Dinia Putri Padang Panjang, waktu sekolah di Tawalib, mereka belajar agama Islam banyak sekali. Hadis, ulumul hadis, mustalah hadis, hadis tahlili, hadis maudhu'i, tafsir, ulumul Quran, arud qawafi, bahasa Arab, nahu, sarab, balaghah, mantik, bayan, badik, tajwid. Banyak sekali pelajaran agama. Sekarang pelajaran agama yang banyak itu dipres menjadi satu mata pelajaran, PAI, Pendidikan Agama Islam. Satu pekan hanya 2 jam. Di sebagian sekolah 4 jam. Kadang guru lambat, kadang murid lambat, kadang sama-sama lambat. Harpitnas, hari terjepit nasional. Libur itu, libur ini, segala macam. Akhirnya dia tamat, doktor, insinyur, MSI, jahil dalam bidang agama. Maka solusinya adalah pendidikan. Alhamdulillah, saya tadi diundang untuk memberi pendidikan. Tapi setelah sampai ke yayasan ini, justru saya yang banyak mendapatkan pendidikan. Di antaranya adalah kolaborasi antara bahasa Arab dan bahasa Inggris. Sekarang di pondok-pondok pesantren anak-anak diajarkan bahasa Inggris. Tapi dosen-dosen, guru-guru, kiai-kiai yang konservatif menolak. Jangan belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu bahasa orang kafir. Bahasa Inggris itu bahasa orang munafik. Tak sesuai antara tulisan dengan bacaan. One dibaca one. Maka saya sampai di yayasan ini yang mengkombinasikan antara bahasa Inggris dengan bahasa Arab. We shall create golden generation. Kami akan mewujudkan generasi emas. Disiplin, beragama, dan smart. Sekarang ada HP yang sangat cerdas, namanya smartphone. HP cerdas, smartphone. Ustadz cerdas, smartphone. Oleh sebab itu, maka ada Inggrisnya, tapi tidak menilai, meninggalkan nilai-nilai religius agama Islam. Anak kamu sekolah di mana? Pondok pesantren. Ah, ketinggalan sama. Anak saya dong hebat. Di mana? Islamic boarding school. Isinya itu-itu juga. Bekudis juga anak-anak itu. Oleh sebab itu, maka ada keseimbangan. Nabi SAW punya seorang translator, penterjemah. Jangan bayangkan penterjemah Nabi itu orang tua yang sudah beruban janggutnya, lalu kemudian bawaannya mau mati saja. Penterjemah Nabi seorang laki-laki bernama Zaid ibn Thabit, meninggal dunia Nabi Muhammad SAW umurnya 20 sanah, 20 tahun. Penterjemah Nabi umurnya 20 tahun ketika Nabi meninggal. Belum selesai S1, anak 20 tahun sekarang. Itulah yang menjadi translate bahasa. Bahasa apa? Bahasa Yahudi. Ta'allamtuhu wa hadaqatuhu. Aku belajar bahasa Yahudi. Aku bisa menuliskan surat-surat Nabi. Dan aku bisa menerjemahkan surat orang Yahudi untuk Nabi. Supaya jangan ditipu, dibohongi, didustainya Nabi dan para sahabat Nabi. Waktu itu umurku tak sampai 20 tahun. Dan aku belajar bahasa orang Yahudi itu berapa lama? Tidak sampai nisfa syahrin. Tak sampai setengah bulan. Setengah bulan dia belajar bahasa Yahudi. Kita belajar bahasa Inggris berapa lama? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Naik pesawat yang bisa ditangkap cuma 3. Good morning, ladies and gentlemen, thank you. Lain daripada itu macam berkumur-kumur aja. Datang istri bertanya kepada suami, Bang, kenapa serius betul lah bang nengok pramugari itu? Paham abang? Tidak. Kenapa bang tengok? Alah, kau macam tak tahu aja. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka masukkanlah anak-anak kita ke lembaga yang peduli pada dunia juga mementingkan akhirat. Disiplin on time, waktu. Ini tidak di pondok pesantren, tapi kalau ini diliput, direkam, diupload dan rencana sesuai janji, live streaming youtube.com. Apa maknanya? Kalau direkamlah ini, ditanya kepada orang yang nonton streaming, di manakah proses ceramah ini? Pasti semua akan mengatakan ini di pondok pesantren. Kenapa? Karena terpisah antara laki-laki dan perempuan. Padahal ini bukan pondok pesantren. Ini adalah lembaga pendidikan umum, SMP, SMA, SD, tapi berisi agama. Namanya apa? Sofiyatul Amaliyah. Sofa, Sofi, artinya suci. Air yang bening, jernih, tak ada kotoran di dalamnya, Sofi. Dari mana dimulai Sofa? Setelah lewat Sofa, barulah sampai ke Marwah. Makanya dimulai sa'i dari Sofa ke Marwah. Marwah sudah jadi bahasa Melayu. Marwah artinya kehormatan. Marwah artinya keagungan. Marwah artinya kemuliaan. Orang tidak akan mendapatkan kemuliaan sebelum berangkat dari Sofa. Kesucian. Sofia, kesucian. Siapa nama anak ibu? Sofia. Masya Allah. Mana dia? Itu yang hitam. Memang kulitnya hitam, tapi hatinya bersih. Lebih baik kulit hitam hati bersih daripada kulit putih hati berkudis. Tapi yang paling baik tentu baju putih hati pun putih. Ustaz muji diri? Tidak, siapa yang bilang? Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bapak ibu yang anaknya belum juga lagi masuk ke lembaga pendidikan yang ada ajaran agama, mahal Pak Ustaz. Lebih baik ibu sekarang menahan diri, jangan beli cincin, subang, anting, giwang, gelang. Tahan. Selama ini asal dapat duit gajian, wah tahan, beli cincin. Dapat lagi duit gaji 13, beli cincin. Turun pula gaji 14, beli cincin. Nah, akhirnya asal pergi undangan, akhirnya aja lah. Sebentar-sebentar, jam berapa ya? Apa ya? Upaya menunjukkan gelang besar. Anak dimasukkan ke sekolah yang tak berkualitas sama sekali. Yang gentengnya pun jatuh, asal jatuh pelajaran jatuh satu. Tak ada peduli sama sekali. Akhirnya duit yang banyak ditumpuk tadi 20 tahun akan datang tetap keluar. Anak ibu ke mana? Di Bandung. Ngapain di Bandung? Kuliah ya? Itulah tak enak aku cerita. Di mana? Sudah ditangkap Badan Narkotika Nasional. Orang yang terkena narkoba tidak bisa dipenjara. Karena orang pecandu narkoba bukan penjahat, tapi dia penyakit. Maka orang yang sakit mesti dimasukkan rehabilitasi. Sebulan berapa? 3 juta. Setahun berapa? 36 juta. Terjual jugalah cincin. Belum lagi malunya. Maka kalau sekarang ditahan-tahankan gaji agak berkurang banyak tak jadi. Gara-gara engkaulah nak, demi engkau si buah hati belayan jiwa. Daripada kau lebih baik menangis sekarang, bongkak biji mata ibu melepas anak di pesantren. Kalau melepas dia, tuatkan, jangan nangis. Mama sayang tak sama adik? Sayang. Kenapa letakkan aku sini? Supaya kau jadi orang. Daripada kau jadi hantu. Kamu tinggal tahun ini. Kalau mau menangis setelah pulang, begitu sampai pulang di rumah, kunci pintu, menangislah sekuatnya. Bantai menangis. Datanglah pula suami mau menceramah istri. Kenapa kau menangis? Daripada nanti menangis, dengar ceramah Ustaz tadi. Daripada 20 tahun akan datang kita menangis karena anak kita pecandu narkoba, terkena penyakit HIV/AIDS, menjadi perampok garong. Lebih baik kita menangis sekarang. Abang enak ngomong. Yang mengandung 9 bulan 10 hari siapa? Aku. Yang menyusukan 2 tahun siapa? Aku. Yang membasuh ehnya siapa? Aku. Yang memandikan siapa? Aku. Abang kan modal flash disk saja. Oleh sebab itu, maka jangan kita merasa sayang bukan meletakkan anak di celak ketiak. Sayang bukan sayang anak tinggal-tinggalkan, sayang anak pukul-pukulkan. Muru auladakum bisalah, suruh anak kamu umur salat 10 tahun. Golden age, golden emas, age umur, usia emas. 2 tahun pertama susukan, nyanyi-nyanyi, lari-lari, 10 cium. 2 tahun kedua lompat-lompat, lari-lari, main-main. 2 tahun ketiga mulai ajarkan bacaan surat-surat pendek. Kasih dia pisau yang tak terlalu tajam, dipotong-potongnya, ibu sambil masak. Bismillah.

maka dia sudah bisa menjadi imam di antara sahabat-sahabatnya. Mengapa anak itu disuruh sholat umur 7 tahun? Karena umur 6 tahunlah dia mendownload Allahu Akbar Kabira walhamdulillah katsira subhanallah mukratu asila. Di umur itu pula lah dia menghafal Al-Fatihah. Di umur itu pula lah dia menghafal doa-doa pendek. Di umur itu pula dia menghafal surat-surat pendek. Sekarang diajarkan menyanyi topi saya bulan. Gara-gara maknya selalu memarahi dia, dirobahnya. Oh mak, saya bulan. Bulan, oh mak, saya. Kalau tidak bulan, bukan mak saya. Oleh sebab itu maka pendidikan inilah yang bisa menyelamatkan mereka di masa akan datang. Tahun 1990 saya masuk Madrasah Aliyah Sanawiyah Muallimin Unifa Jalan Singamaraja. 90 2000 2017 27 tahun yang lalu, yang sama-sama dengan saya 27 tahun yang lalu masuk sekolah. Sekarang sudah semalam saya sempatkan singgah sebelum ke hotel, mampir di Madrasah Sanawiyah Muallimin Al-Wasliyah Unifa, berjumpa ada yang sudah menjadi tentara sekarang tugas di Deli Serdang, ada satu lagi tentara kawan satu bangku dulu sekarang tugas juga, ada yang sudah menjadi PNS, ada yang menjadi macam-macam. Itu 27 tahun yang lalu. Yang sekarang dididik di pendidikan ini SMP kelas 1 2017 2027, dulu sekarang tugas juga, ada yang sudah menjadi PNS, ada yang menjadi macam-macam. Itu 27 tahun yang lalu. Yang sekarang dididik di pendidikan ini SMP kelas 1

Bus kabel-kabel di dalam. Ditangkap sama Pak Kapolsek, ditempeleng, kelepak, ketepak, apa kata dia? Pak, ya tak takut pada Pak Kapolsek. Saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah urat-urat kepala. Tak ada lagi yang dipedulikannya. Maka kalau sudah kena ini, hanya tinggal empat saja. Bodoh, gila, sakit, mati. Ada lagi yang kelima Pak Ustaz, penjara. Tak ada lebih daripada itu. Ibarat pokok. Kalau pokok tadi sudah kuat, tengoklah pokok yang kuat. Tidak ragu kita meninggalkannya di luar. Pokok kuat silakan. Tapi kalau pokok belum kuat, jangan tinggalkan di luar. Bawa dia masuk ke dalam. Mana contoh? Nih. Ini kalau diletakkan di luar, dihembus angin, pecah, mati dia. Maka anak-anak kita, tapi ini nampaknya terbalik. Anak pula di luar, mak ya kan? Saya takutnya ini nanti dituntut oleh Komisi Perlindungan Anak. Bercanda. Artinya anak-anak itu sekarang sedang ditempa. Anak-anak itu ditempa. Ini adalah bentuk balas dendam, sakit hati Yayasan Pendidikan Islam Sofiyatul Amaliyah. Karena banyak pengaduan tadi malam, jamaah mengadu, kami di Masjid Al-Jihad macam ikan rebus. Ini sekarang alhamdulillah tenang, sejuk. Saya pun tadi malam berceramah, muntah balik bersuara, suara itu tak keluar. Sekarang sikit aja bersuara, udah keluar. Masya Allah, luar biasa. Sayup-sayup ditengok dari jauh, ada pula foto saya di belakang. Masya Allah. Di sini pun ada juga foto. Masya Allah, luar biasa. Atas kerjasama siapa? Sedekah barang. Berbagi harta, berbagi cinta. Ada yang berbagi harta, ada yang berbagi cinta. Abang kasih apa untuk aku? Aku harta tak ada adinda, cinta aja aku beri. Ambillah cinta, belahlah dadaku. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia pokok kecil, ambil jagung, masukkan ke tanah, siram air, besok jagung memecah, merekah, pecah, maka keluarlah akarnya. Akarnya manis, dimakan semut. Datang semut merah akan memakan akarnya. Maka dikasihlah kapur keliling supaya jangan dimakan, atau minyak lampu. Setelah itu dia pun mulai bertunas, berbatang, berdaun. Datang pula ulat akan memakan pucuknya yang hijau. Apa kata ulat? Pucuk, pucuk, pucuk. Maka jagalah akarnya, jagalah pucuknya, jagalah batangnya. Setelah nanti dia kuat, selesai S1, tak ragu melepas dia. Anak ibu sekarang di mana? Cambridge University. Di mana tuh? Aku pun tak tahu di mana. Kata orang tuh Cambridge, kata dia Cambridge pula kata awak. Ternyata sekolah ini sudah punya satu lokal di Cambridge University. Maka sekolah Islam bisa dapat pengakuan dari Inggris, itu kan luar biasa. Maka Islamnya tetap ada. Masalah dia nanti mau jadi apa, terserah. Jangan kita paksa. Jangan kita paksa dia harus, aku harus kau jadi ustaz. Tak bisa. Kenali anak kita baik-baik. Dari kecil sudah nampak bakatnya. Anak ibu ini kemana bakatnya? Ke mana-mana buat martil Pak Ustaz. Masukkan fakultas hukum. Itu mau jadi hakim konstitusi itu. Sekarang semuanya ditetapkan oleh MK, Mahkamah Konstitusi. Kita berharap 10-15 tahun akan datang, salah satu dari hakim Mahkamah Konstitusi adalah alumni Sofiyatul Amaliyah. Mereka yang akan berkecimpung di sana, berkoar-koar di luar mimbar, berkoar-loar di atas tanah lapang, mengumpulkan orang banyak bisa, tapi merubah sistem mesti dari dalam. Alumni-alumni ini akan ada yang jadi polisi. Amin. Alumni-alumni akan aja jadi tentara. Amin. Alumni-alumni ini akan aja menjadi advokat. Amin. Advokat itu pengacara, bukan yang hijau pakai S. Akan ada yang menjadi penasehat hukum. Bahwa ada yang satu bakatnya jadi ustaz. Silakan. Masya Allah. Luar biasa. Saya di mana-mana ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis yang di botol 600 ml. Tapi nampaknya cerita ini sudah bocor ke mana-mana. Akhirnya disediakan 3 botol. Padahal kita mau ke Unimed lagi. Habis dari Unimed langsung ke Kuala Namu. Dari Kuala Namu langsung ke Jakarta.
besok pula khutbah Jumat di BI.

Lalu setelah itu pengajian di Bekasi. Habis itu daurah hadis sampai hari Ahad. Ahad sore baru pulang ke Pekanbaru. Ini kenapa disediakan? Nampak panitia, ini ustaznya agak-agak mau tumbang nih. Kita siap. Nanti kalau jatuh dia, mana tahu jatuh. Begitulah hebatnya pelayanan di Sofiyatul Amaliyah. Semua sudah disiapkan. Apapun yang terjadi, ready, siap. Nah, setelah anak-anak kita tadi kuat, betapa senangnya kebahagiaan seorang tua. Doa di antara yang diajarkan Allah Ta'ala, Rabbana hablana min azwajina, jadikanlah pasangan hidupku, wa dzurriyyatina, keturunanku, qurrata a'yun. Datanglah bapak-bapak umur 70 tahun duduk dekat saya. Ustaz Somad, iya Pak. Tahu Ustaz doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun? Di luar kepala lah Pak. Tahu Ustaz arti qurrata a'yun? Sejuk dipandang mata. Ustaz baru tahu maknanya setelah seumur aku 70 tahun. Apa maknanya Pak? Ketika anakku pulang naik mobil mewah, dibawanya lah hadiah, mataku panas menengok dia. Kenapa? Dipakainya celana jin sempit, menjerit pahanya di depan aku, tolong. Panas biji mata. Barulah saya paham, rupanya makna qurrata a'yun itu bukan anak itu pulang membawa mobil mewah, rumah besar, cincin emas besar. Makna qurrata a'yun adalah ketika dia pulang, jilbabnya panjang, wajahnya bekas air wudu, biji matanya menampakkan cahaya karena dia tahajud malam tadi. Mama, mama, mama, jilbab mama kurang panjang. Betapa sejuknya hati. Tapi kalau anak tadi pulang, kukunya hitam semua. Di atas black kutek, di bawah black daki. Panjang pula. Cemana dia cebok? Pergi dia ke dapur, dimasaknya bakwan. Makan, mak. Kita pun, kata dia. Oleh sebab itu, maka sejuknya mata ketika menengok anak. Masya Allah, bayangkan 2027 ketika saya Abdul Somad masuk ke rumah sakit. Ustaz Somad tak bisa nih di Riau, harus dibawa ke Medan, Sumatera Utara, karena di sana ada dokter spesialis. Begitu sampai di dalam, datanglah seorang dokter spesialis tersenyum. Macam kenal pula anak ini. Ustaz Somad kan, loh kok tahu kamu? Ustaz dulu yang ceramah 10 tahun yang lalu di sekolah kami. Masya Allah, ingat dia. Apa kata ibu-ibu yang ada di situ? Ya Allah Pak Ustaz, anak ini setiap dia masuk kemari, belum kami disuntiknya, udah sehat kami. Masuk dia ke dalam bawah.

0: Tak terasa jarum suntik itu. Bayangkan kalau yang masuk itu anak funky, rambutnya tiga warna, merah, kuning, kelabu, bentuknya macam durian, lubang anting telinganya lebih besar dari lubang hidung, anting 12 biji, kiri 3, kanan 3, sini 2, sini 2, sini 1, sini 1, ada sini 1. Menengok bibir dia pakai anting, bibir awak pula yang ngilu. Apa tak hancur dunia persilatan? Masuk dia ke dalam ruangan ICU pasien, tanya, mana yang sakit? Mana yang sakit? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Orang yang mau mati, mati kontan. Sangka mereka ini malaikat maut ini. Bayangkan kalau mereka menjadi anggota legislatif, duitnya banyak, pecandu narkoba, pezina, tak paham agama. Siang ini kita akan menetapkan APBD 20%. Apakah semua setuju? Apa yang mau diharapkan untuk bangsa ini? Sedangkan kita pertarungan global. Orang-orang dari Vietnam sekarang sudah belajar bahasa Jawa. Kenapa? Mereka akan menjadi supir taksi di Yogyakarta. Jangan heran orang Vietnam nanti akan datang menyerbu kita. Orang kita kalah bersaing. Jumpa orang Vietnam. Pripun kabari api. Wis pirang-pirang dina ora teko kene ya. Kamu dari mana? Vietnam. Kenapa? Mereka pelajari bahasa. Pertarungan global. Jangan sampai kita menjadi tamu di negeri sendiri. Minyak kita banyak di bawah, di atas. Siapa yang mengebornya? Harus anak-anak kita. Peleburan minyak. Kebun karet, siapa yang mengaturnya? Harus anak-anak kita. Tapi basicnya di sini. Masalah dia mau kemana nanti terserah. Anak saya ini nampaknya Pak Ustadz macam Raja Wali, mau terbang ke sana kemari. Silakan kau semana jauh mata memandang. Terbanglah nak sejauh mata memandang. Tapi nanti saat hari petang kau akan pulang, karena kau di mana letak sarang. Sekarang banyak tak tahu dia mau balik kemana. Ngalor ngidul pergi sana pergi sini, beli motor, beli mobil mewah, ngebut sana ngebut sini, tabrak tiang listrik, tuh mati. Tak tahu apa yang mau dilakukan. Heran saya, ibu-ibu di belakang ini kenapa tak menengok kemari? Rupanya ada layar. Memang canggih pengajian di Sofia itu. Kalau tak betul-betul ngerti, hanyut kita di Sofiatul Amalah. Iya. Setelah dia dididik pendidikan Islam, di sini dia belajar fikih. Kenapa diajarkan dia fikih? Supaya tahu dia mana halal, mana haram, mana makruh, mana mubah, mana rukun, mana syarat, mana sunat. Supaya tahu dia. Diajarkan dia Quran. Supaya jangan sampai dia membaca Quran tak bersuara. Kok aku tengok asal baca Quran tak bersuara? Coba bersuara sekali-sekali. Ya Asin. Rupanya membaca tulis Latin. Diajarkan dia Quran hadis, diajarkan dia sejarah Islam, supaya paham dia bahwa dulu Islam ini pernah jaya pada masa Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, pada masa Bani Umayyah, pada masa Abbasiyah hancur, kemudian bangkit Turki Utsmani 1924, hancur dunia. Tahu dia sejarah Islam. Diajarkan pula dia akidah, supaya tahu dia bahwa Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamihi binafsihi wa nazniyah, qurat irad ilmun hayat sama basar kalam. Tapi dalam bidang umum dia tak kalah. Fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris. Maka itulah makna doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Karena agama dan umum sejarah. Inilah yang akan membangkitkan Islam di masa akan datang insyaAllah. Islam ini tetap akan bangkit. Bahwa Islam ini tinggi, ya janji Allah. Al-Islam ya'lu, Islam tinggi wala ya'la alaih. Tak akan ada yang mengalahkan Islam. Yang jadi masalah, ada tidak anak kita masuk dalam perjuangan itu? Jangan sampai anak kita hanya menjadi penonton saja. Hebat Islam sekarang ya. Iya, siapa itu yang punya rumah sakit Islam? Si anak si Anu. Siapa itu yang punya hotel Islam? Anak si Anu. Siapa itu yang punya lembaga Islam? Anak si Anu. Anak kau kemana? Dia tak berperan. Ada lembaganya Islam. Anak sudah dididik Islam. Di sini dididik dia. Anak-anak, pakai celana panjang yang laki-laki ya. Pakai baju panjang, pakai jilbab panjang ya. Ya. Tapi ketika dia sudah sukses masuk ke hotel, hotelnya tak Islam. Masuk ke hotel, pegawai-pegawainya. Diundanglah saya ke hotel. Buka bersama. Kepada Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA, Abab mengharap tempat, karena kita akan buka bersama. Duduk. yang menuangkan air di sebelah pakai rok pendek, bebelah pula naik ke atas. Dituangkannya, "Bapak mau minum?" kata dia. "Belum minum dah batal puasa." Enggak itu. Oleh sebab itu maka ini mesti sejalan. Jangan sampai pendidikannya Islam, hotelnya tak Islam. Kenapa? Orang kan akan pergi keluar kota nginap. Di sini dua-duanya ada. Pendidikannya Islam, hotelnya Islam. Sekarang sakit. Orang kan sakit, tak mungkin orang tak sakit. Rumah sakit mana? Rumah sakit Islam. Ada di sini? Ada. Di mana? Tadi saya naik ke atas. Nanti akan ada rumah sakit Islam sana. Mana dia? Niat aja dulu. Semua berawal dari mimpi. Orang yang tidak pernah menemukan mimpi menjadi kenyataan, maka dia tak pernah bermimpi. Suara dari mimpi. Ini Pak besar betul lembaga pendidikan ini, langsung kun paya kun jadi atau gimana? Ustadz kalau tahu sejarahnya, ini cuman playgroup di garasi mobil. Hanya kecil. Bapak dua anak orang kaya, bapak dua anak pejabat, bapak dua anak sultan, bapak dua anak siapa? Kalau ada anak orang kaya menjadi kaya, biasa. Anak orang berkuasa menjadi berkuasa, biasa. Tapi dari ketiadaan bisa menjadi memiliki sesuatu, maka itu perjuangan. Jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tak ada. Itu kita tanamkan pada anak-anak kita. Sekarang kenapa anak itu membusungkan dadanya? Kenapa? Diantar dia pakai mobil mewah, motor bapaknya hebat. Itu rumah tuh, rumah saya. Rumah besar, mobil besar, bini besar. Tapi ada orang yang berangkat dari nol, dari ketiadaan. Maka disitulah letak kelebihan kita. Saya tidak sekedar datang belajar, mengajar. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, mendapatkan ilmu di jalan itu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah baginya jalan ke surga. Saya tidak datang mengajar, tapi justru saya datang kemari belajar. Saya dosen, akan pensiun dalam umur 60 tahun, 65 tahun. Kalau saya bisa profesor, akan pensiun umur 70 tahun. Iya kalau mati 69. Kalau 75 tak mati-mati? Tunjangan profesor dicabut, gaji dicabut, mahasiswa tak lagi datang. Apa yang terjadi dengan guru-guru besar kita? Sunyi di tengah keramaian. Orang tak lagi datang menjenguk. Bulan puasa Ramadan kemarin datanglah kami menjenguk. Apa katanya melelehkan air mata? Dulu aku dihormati, sekarang aku tak ada mahasiswa. Dulu aku dimuliakan, sekarang tak ada lagi orang singgah. Karena tak ada yang membawakan skripsi, tak ada yang membawakan makalah, tak ada lagi yang memeriksakan disertasi, tak ada lagi konsultasi, tak ada lagi yang minta tanda tangan. Akhirnya sunyi di tengah keramaian. Tapi kalau bapak ibu punya tanah, buatkan lembaga pendidikan, sampai mati takkan pernah merasa kesunyian. Kenapa? Anak-anak tetap menyapa. Tengoklah mereka. Dari ruangan makan kami turun ke bawah, semuanya melanggaikan tangan. "Buya," kata mereka. "Buya." Saya sangka mereka menyapa saya. Rupanya bukan saya. Tengok mereka angkat tangan, awak pun angkat pula lah ya. Rupanya bukan kau. Saya turun kan tadi. Astagfirullah. Rupanya mereka bilang, "Buya," kata dia. Kalau saya bukan buya. Pasti dia bilang, "Ustaz, ini anak-anak ini nampaknya tak punya paket." Kalau punya paket pasti dia nonton YouTube, ya kan? Nah, oleh sebab itu maka kita akan selamatkan dengan pendidikan. Bapak ibu kalau mau berumur panjang tak pernah mati, buat lembaga pendidikan. Idza mata benu Adam, kalau mati anak Adam, inqata'a, putus. Yang rajin baca Quran setelah mati, putus. Yang rajin salat duha setelah mati, putus. Yang rajin zikir setelah mati, putus. Tapi ada yang tak putus. Mana dia? Pendidikan. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kita berharap komunitas masyarakat Muslim Sumatera Utara yang besar tidak bisa tertampung hanya dalam satu lembaga saja. Akan lahir lembaga-lembaga lain. Akan lahir Sofiatul Amaliyah, Sofiatul Amaliyah di tempat-tempat lain. Alumni-alumni akan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada waktu 10 menit untuk menjawab beberapa kertas ini. Hukum wanita belum menikah tapi berhias. Masalah berhias, belum menikah, sudah menikah, sama saja. Sami mawon, podo, same, same. No different. La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah perempuan itu bersolek-solek jahiliyah dari bawah sampai ke atas. Dari bawah dipakailah tumit tinggi 15 cm. Oh. Menengok dia makai, kita yang khawatir jatuh. Hei. Hei. Awak yang takut jatuh menengok tumit dia. Lalu kemudian pada bagian mata kaki dipakailah gelang kerincing. Kerincing, kerincing, kerincing, kerincing, kerincing. Maka dalam Quran dikatakan la yadribna bi arjulihinna. Janganlah dia memukul-mukulkan kaki ke lantai. Kerincing, kerincing, kerincing, kerincing. Kalau lewat dia di sini, maka semua jamaah tak ada lagi mendengar ceramah saya. Yang kedua, nisaun, perempuan kasyatun, pakai baju ariatun tapi telanjang. Maaf, maaf cakap. Kenapa disebut telanjang? Karena bentuknya tidak hilang. Maka pakailah yang longgar. Macam mana? Macam ibu-ibu yang ada di majlis Sofiyatul Amaliyah. Longgar, longgar, longgar. Lalu kemudian panjang. Ya ayuhan nabi, hai Muhammad, qul li azwajika, katakan pada istrimu, wa banatika, istrimu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada perempuan yang beriman, yudnina 'alayhinna min jalabibihin, hendaklah mereka memanjangkan kain penutup kepala sampai ke kaki, tertutuplah tangan. Maka tertutup tangan. Tangan ibu-ibu tadi, mana ibu tu tangannya tak ada? Ada di dalam. Tertutup. Innal mar'ata, semuanya perempuan, idza balaghatil mahid, kalau sudah sampai usia menstruasi, la yara'a, tak boleh nampak dari badannya, illa hadza wa hadza. Mana yang boleh? Zahiruha wa batinuha. Ini boleh, ini boleh. Ah, macam ibu-ibu di sini. Kaki macam mana? Pakailah kaos kaki. Saya mau ke pasar takkan pakai kaos kaki. Sepatu bot. Masuk tuh. Ha, masuk dah. Pergi pasar Simpang Limun. Nah, oleh sebab itu ini. Lalu kemudian wajah. Ah, ini wajah. Muka saya ini pucat Pak Ustaz, baru sakit. Kalau datang saya ke pengajian macam ini, pengajiannya pula jam 9 malam, mati lampu. Disangka orang suster ngesot. Jadi boleh saya pakai bedak sewarna kulit? Boleh. Tapi kalau dipakailah pula putih muka, tangan hitam. Bedak Kelly 3 inci. Dipakai di rumah saking buru-burunya. Ya sebentar, sebentar. Oh, begitu sampai di masjid, orang senyum, awak pun senyum. Rupanya yang disenyumkan orang awak, sebelah kiri hijau, sebelah kanan biru. Jangan mencukur. Ini alis apa bulu mata? Alis, jangan cukur. Dulu waktu pertama menikah memang alis mubak semut beriring, rambut mubak mayang terurai, bibir mubak delima merekah, pipi mubak pau dilayang. Tapi setelah menikah tak lagi macam semut beriring, macam PNS bubar barisan. Boserah-serah. Ditengoklah di cermin, patutlah abang tak lagi senyum mesra macam dulu. Rupanya bulu mata sudah berserak merah. Akhirnya diambillah pisau silet cukur suami. Ah, dipotong tanah, menggeletar tangan motongnya. Ah, tuh, hilang. Aih. Tengok sebelah, takkan pergi undangan hilang sebelah. Apa boleh buat, hilangkan dua-duanya. Ha, hilang. Kawan sudah menelpon balik-balik, kami sudah nunggu ini sebentar lagi sampai. Iya, iya, iya, iya. Cemana cara? Nampaklah spidol whiteboard. Ambillah spidol whiteboard tadi, dioleskanlah. Habis itu, alhamdulillah. Akhirnya pergi. Bang, aku pergi dulu undangan. Iyalah, kata saya, bang. Pergilah. Sampai di tempat undangan, makan rendang. Podasnya minta ampun. Kipas mati. Wopeluh keringat lah. Panas ya, iya. Panasnya. Oh, mau serah lah. Oh, orang senyum, aku senyum. Asal jumpa. Begitu balik ke rumah jam 10:30 malam. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Buka pintu bang. Dibuka si abang pintu teh. Allahu la ilaha illallah qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kenapa hantu ni tak pergi? Pergi kata dia. Aku ni bini abang. Oleh sebab itu tak usahlah bersolek-solek. Saya sudah perhatikan banyak setan yang memuja memuji. Wala umanniyannahum, ku buat mereka berangan-angan berangan-angan. Kau operasi di sini kau cantik. Kau operasi di sini kau cantik. Kau operasi di sini kau cantik. Kau cantik, kau cantik. Makanya ada orang gila operasi plastik. Kalau diperiksa wajahnya itu plastik semua, kresek-kresek. Lentik bukan main. Oh, lentik. Masih. Begitu ada orang bakar sampah, layu. Apa hukumnya menangis waktu sholat? Kalau kalian baca Quran, menangislah. Kalau kalian tak bisa menangis, tabaku, buatlah diri kalian menangis. Kullama nadhijat juluduhum, ketika kulit mereka gosong. Badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul azab. Syekh Abdurrahman Sudais menangis di Masjidil Haram. Makmum-makmum yang dari Arab menangis semua membacakan ayat tentang azab neraka. Jamaah dari Indonesia pun menangis juga. Selesai sholat, apa yang kau tangiskan tadi? Lama betul baru rukuk katanya. Maka kita disuruh menangis mengingat mati. Saat imam membacakan ayat menyentuh hati, apa hukumnya? Ketika ayat tersebut membuat konsentrasi sholat kita buyar. Menyentuh hati kenapa bisa buyar? Kalau dia menyentuh hati, maka kita makin khusyuk. Sholat ini macam orang naik motor, naik mobil, naik motor. Ketika dia naik motor, agak-agak lari mau ke trotoar, luruskan balik. Agak-agak lari mau ke sini, luruskan balik. Macam meniti pematang di tengah sawah, licin, memikul padi. Agak-agak mau jatuh, naikkan balik. Agak-agak mau jatuh, naikkan balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran menganggukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nampak yang mengganggu, pejamkan mata, tengok bawah. Jangan tengok, jangan tengok. Ada pula susah. Jangan kalian ke masjid, ini khususnya laki-laki, pergi ke masjid dipakai baju bertulis-tulis. Pakai baju bertulis, tertulis pula, comblos nomor 2. Jangan tengok, oh ini dia. Perempuan-perempuan pakailah mukena yang biasa-biasa saja. Ini dipakai mukena yang bunga-bunga. Ketika solat tengok, mak di mana dia ni? Ini dia. Apa hukumnya jika seorang ibu dan ayah yang tidak mengajarkan anak-anaknya ilmu agama, dan jika anaknya mencari ilmu agama dengan kajian-kajian terbuka yang bisa jadi banyak bertemu lawan jenis? Tidak boleh pengajian bercampur aduk. Ini contoh pengajian yang islami yang ada campur aduk. Ya, ya, pergi dulu ya. Kemana? Pengajian. Sama siapa? Sama pacar. Tak betul. Mana ada pacaran-pacaran? Ini pacaran syariah ya. Tak ada pacaran syariah. Yang kalian pacaran-pacaran. Tak ada itu. Bullshit pacaran itu, omong kosong. Yang sudah hijrah-hijrah, buka HP, cari nama dia, delete. Buka FB, cari nama dia, unfriend. Kasih tahu sama dia, untuk ini aku sudah hijrah total, kita stop, berhenti. Nanti setelah kau kerja, aku kerja, kupinang kau dengan bismillah. Kalau aku tak mau bang, kalau kau tak mau, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Walaupun dalam hati kita cemas juga dia nanti. Jangan tunjukkan kau mengejar dia. Karena kalau kau tunjukkan, ah dia jual mahal. Ha, itu nanti kita ada pembahasan khusus untuk laki-laki aja. Apa hukumnya wanita menjadi aktivis Islam? Bertemu banyak orang ikhwan wal akhawat. Bertemu Aisyah, bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi, tapi mata tetap dijaga, tetap ada ini, jangan ada ikhtilat. Bertanya tentang masalah fatwa. Dosen kami di Darul Hadis Maroko, perempuan, namanya Dr. Faridah Zamru, dosen saya. Profesor Dr. Ibrahim Khuli punya istri namanya Syekh Abdurrahman binti Syati, perempuan, profesor dokter. Jadi bisa mengajar, aktivis, berbagi. Tapi ingat, jangan sampai terlalu akrab, jangan sampai terlalu dekat, jangan sampai laki-laki lebih lama sama bini orang daripada bininya sendiri. Itu siapa tuh? Senior tuh. Senior, apa senior? Senang istri orang. Berbicara dengan nada tinggi depan orang banyak. Kalau ada perempuan berbicara gini, maka saat ini tak apa-apa. Tapi katanya suara perempuan itu aurat. Suara perempuan yang aurat itu kalau membangkitkan hawa nafsu syahwat. La tahda'na bil qaul. Janganlah perempuan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Kenapa tak boleh? Yatma'al ladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Kalau didengarnya suara perempuan mendayu-dayu, mendesah-desah, dia pun error. Jangankan suara ibu, suara mesin aja dia bersahwat. Pulsa Anda tinggal 5.000. Nah, itu udah error dia udah. Makanya kalau ada nanti suara salah sambung, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana ini? Sofiatul Amalia. Jadi jangan waalaikumsalam. Itu yang membuat mendayu-dayu. Jangankan bersuara, menyanyikan lagu religi kalau tak mendayu-dayu boleh. Bila Israel datang memanggil. Ja, kira-kira kalau ada ibu-ibu nyanyi Israel, ada tak laki-laki bersyahwat? Kalau ada bersyahwat, tolong ikat biar ku bawa ke Pekanbaru. Ikut kegiatan aksi-aksi tanpa ditemani mahram atau teman wanita, tak bisa. Kalau kalian aktivis, malam jangan keluar malam. Jangan pergi sendirian. Mesti ada kawan perempuan, ada mahram. Kenapa? Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Bertengan dengan banyak ikhwan, jangan. Jangan sampai bertengan dengan banyak ikhwan, kecuali ada urusan. Pertanyaan terakhir, apakah membaca Yasin 41 itu bid'ah? Tidak. Yasin, man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, maka pada waktu subuhnya dia sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dalil membaca Yasin. Ustaz Somad kan meriwayatkan hadis Yasin itu palsu. Tengok kitab tafsir Ibnu Katsir, isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Baik. Download buku saya 37 masalah populer di Play Store. Play Store Somad LC 37 masalah populer, masalah Yasin. Masalah Yasin secara umum, bagaimana dengan baca Yasin? Ada teknis-teknis tertentu. Baca ini sekian kali, baca ini sekian kali, maka akan datang kemuliaan. Itu ilham kepada ulama. Kalau dia punya sanadnya, bersilsilah dia kepada yang punya ilham itu, maka boleh diamalkan. Tapi kalau tidak berijazah dia dapat. Dapat kau dari mana? Dapatku dari guru. Guruku. Sama. Sama macam solawat Al-Fatih. Sama dengan solawat Nariyah. Sama dengan solawat Badar. Itu dibuat oleh ulama. Sama juga dengan maulid Barzanji. Dengan maulid Burdah. Maulid Simtud Durar. Maulid Diyaul Lami. Maka itu semua mesti bersanad ke guru. Ini dapatku dari guruku, dari guruku, dari guru. Maka ku ajarkan ke engkau. Maka bisa mendatangkan manfaat. Kenapa? Karena itu ilham yang diterima oleh ulama dari hati yang suci. Terima kasih segala perhatian. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan, balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: AM 136.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu...
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang

0: lu lihat di belakang ngono. Kayu kampakan, kayu asam, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
1: Wah, uang bener kok.
0: Apa kagak jadi pada boro emang itu adanya.
1: Emang umur udah berapa kong umur?
0: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, ngam jadi kayak ngalah lindung itu.
1: Lah bukan saya
0: Gundam
1: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kepercaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok
0: gak ada rahasia cuman kong mah sabar nari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
1: Madu Yaman?
0: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
1: Iya.
0: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
1: Uang saya lagi gundam baik.
0: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
1: Lah, dia saya olesin di muka. Kan?
0: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
1: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
0: Lah, abang ah. Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih mau nyuruh cucu beli.
1: Beli di mana kong?
0: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
1: Iya.
0: Coba beli sebotol dulu gue enggang.
1: Iya.
0: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli nih tuh.
1: Boleh cucu beli.
0: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
1: Lah emang masih kuat pegawai kok?
0: Lah ada apa?
1: Ya namanya.
0: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
1: Jadi begini kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
0: Ntar
1: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
0: Saya
1: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
0: Mau beli.
1: Ntar kalau anu sekalian ntar saya berongkosin ntar buat
0: mengkong. Ya, amin.
1: Ya kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya, saya makan dulu ya kong ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi Madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100% Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Atakwa, Komplek Pondok Pesantren Atakwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
5: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
4: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
5: Loh, minyak itu kan untuk masak,

0: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
1: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus.

0: sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: Laqad haqq

Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman.

Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah.

Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat.

sama saja bagi mereka. Apakah kamu memberi peringatan kepada mereka? Ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka? Mereka tidak akan beriman.

Sesungguhnya, kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata.

Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang diutus kepadamu."

Mereka menjawab, "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka."

Mereka berkata, Tuhan kami, bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami."

Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu bernasib malang? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.

Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakan dan yang hanya kepadanya kamu semua akan dikembalikan?

Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudharatan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikit pun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.

Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu. Maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

dikatakan kepadanya, "Masuklah ke surga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.

tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka semuanya mati.

alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya.

Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasanya orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.

0: dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Maka daripadanya mereka makan.
1: One.

Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur. Dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, apakah mereka tidak bersyukur?

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

0: dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan.
1: Once.

dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.

Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan.

0: Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
1: Wa inna syaa

Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka. Maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan. Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.

dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rizki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

Dan mereka berkata, "Bilakah terjadinya janji ini? Jika kamu adalah orang-orang yang benar."

Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.

Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun, dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.

Dan ditiuplah sangkakala. Maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya, menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah rasul-rasulnya."

Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami.

mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.

Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta.

Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.

dan dikatakan kepada orang-orang kafir, "Berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat."

0: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya, setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu.
1: Wa an'budunii.

sesungguhnya setan itu telah menyesatkan sebahagian besar di antaramu. Maka apakah kamu tidak memikirkan?

Masuklah ke dalamnya pada hari ini, disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka. Lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka, betapakah mereka dapat melihatnya?

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan tidak pula sanggup kembali.

0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka apakah mereka tidak memikirkan?
1: Wa man

Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri. Lalu mereka menguasainya.

0: dan mereka memperoleh padanya manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?
1: One, the...

0: Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka. Padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.
1: Falah

Maka janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Ketika terjadi perang melawan tentara Romawi, tiga orang bersaudara dari negeri Syam yang menjadi tentara Islam tertawan. Mereka bertiga dihadapkan kepada Raja Roma yang terkenal kejam. Raja Roma berkata kepada tiga tawanan Islam, "Jika kalian mau mengikuti agamaku dan menjadi tentaraku, kalian akan kuberi kedudukan yang tinggi dan akan kukawinkan dengan putriku yang cantik." Namun, tawaran dari sang raja yang cukup menyenangkan itu ditolak oleh ketiga bersaudara itu dengan tegas. Kemudian salah satu dari ketiga tawanan itu berkata, "Meskipun baginda memberi janji dengan kedudukan maupun kemewahan, dengan imbalan agar kami mengikuti kehendak paduka, kami menolak, dan kami tetap memilih Islam sebagai agama kami serta Muhammad sebagai panutan kami." Merasa tawarannya ditolak mentah-mentah oleh ketiga tentara Islam itu, baginda Raja Roma menjadi murka. Diperintahkan prajuritnya untuk memanaskan minyak dalam kuali yang sangat besar yang terbuat dari besi baja. Hal itu untuk menteror mental ketiga prajurit bersaudara itu. Hari pertama dipanggilnya si sulung untuk diinterogasi. Tetapi pemuda itu tetap teguh pada pendiriannya. Ia tak ingin berpaling dari Islam dan tetap sebagai umatnya Muhammad. Sang raja menjadi jengkel. Ia menyuruh pengawalnya untuk memasukkan pemuda itu ke dalam kuali yang berisi minyak panas mendidih. Dan tewaslah pemuda itu. Kebiadaban raja itu juga dilakukan kepada pemuda yang kedua, yang juga mati syahid menyusul kakaknya. Kemudian ketika tiba giliran si bungsu, seorang pengawal berkata kepada rajanya, "Ampun baginda, rasanya kita tak akan berhasil dengan menggunakan cara kekerasan. Serahkan saja pemuda itu kepada hamba, biar hamba menggunakan cara yang halus untuk membujuknya, akan hamba buat ia ingkar dari agamanya." Kemudian sang raja berkata, "Bagaimana caranya?" Kemudian prajuritnya mengatakan, "Hamba mengerti dengan kebiasaan seorang pemuda, ia akan mudah terpikat oleh seorang wanita. Biarkan putriku merayu dan membujuknya." Kemudian sang raja berkata, "Baiklah, ku setujui usulmu. Kau ku beri waktu 40 hari untuk melakukan itu. Jika dalam waktu yang kutetapkan itu kau tidak berhasil, bawa dia kembali ke sini. Kita habisi saja pemuda bodoh itu." Kemudian si pemuda dibawa oleh pengawal itu pulang ke rumahnya. Putrinya yang cantik diminta untuk membujuknya. Namun, ternyata rayuan dan bujukan wanita cantik tak mampu menggoyahkan iman pemuda itu. Siang hari pemuda itu selalu berpuasa, dan bila malam hari ia selalu sholat tahajud. Karena usahanya tak berhasil, pengawal raja dan putrinya kehabisan akal. Kemudian putri pengawal itu berkata, "Mungkin pemuda itu telah kehilangan kedua saudaranya. Penolakannya itu barangkali karena selalu teringat kedua kakaknya." Kemudian pengawal itu pun berkata kepada putrinya, "Mungkin benar apa yang kau katakan itu, anakku." Putri pengawal pun berkata, "Tapi aku tak akan berputus asa, ayah. Mintalah perpanjangan waktu kepada baginda raja, akan kubawa dia ke suatu tempat untuk membujuknya." Kemudian pengawal itu melaporkan hal itu kepada sang raja. Baginda raja pun menyetujui perpanjangan waktu itu. Meskipun demikian, putri pengawal itu masih saja gagal membujuk pemuda itu. Hingga suatu hari perempuan itu akhirnya menyerah. Putri pengawal itu berkata kepada pemuda Islam itu, "Kau begitu teguh beriman kepada Tuhanmu. Aku sangat simpati kepada dirimu. Kau benar-benar kuat memegang keyakinanmu. Maka mulai saat ini kuputuskan untuk mengikutimu, termasuk agamamu." Mendengar pernyataan itu, si pemuda menerimanya dengan tangan terbuka. Tapi ia sangat mengkhawatirkan keselamatan perempuan itu. Pemuda Islam itu berkata, "Aku adalah seorang tawanan. Setiap saat hidupku akan berakhir oleh keputusan baginda raja.
dan jika kau mengikutiku, keselamatanmu akan terancam." Kemudian sang putri itu berkata, "Aku tak peduli apa yang terjadi pada diriku. Kita berdua bisa lari sejauh mungkin. Akan kusediakan kuda untuk kita berdua." Setelah mempersiapkan semuanya, akhirnya dua orang, laki dan perempuan itu, melarikan diri dengan menunggang kuda. Bila malam hari, mereka meneruskan perjalanannya, dan bila siang hari, mereka bersembunyi untuk menghindari pengejaran pasukan raja. Suatu malam, ketika dua orang itu meneruskan perjalanannya, mereka mendengar suara derap kaki kuda mengejarnya. Tetapi pemuda itu justru menghentikan lari kudanya. Dia pun berkata, "Aku mendengar suara derap kaki kuda di belakang kita. Aku yakin mereka adalah saudara-saudaraku." Kemudian si putri pun berkata, "Tapi bukankah dua saudaramu itu telah meninggal dibunuh oleh baginda raja?" Kemudian pemuda itu berkata, "Benar, tapi jelas mereka adalah saudaraku," jawabnya penuh dengan keyakinan. Apa yang dikatakan oleh pemuda itu ternyata memang benar. Dua kakaknya yang telah mati syahid tiba-tiba muncul, mendekat menyampaikan salam bersama malaikat yang mengantarnya. Kemudian sang pemuda itu berkata, "Bagaimana kakak berdua bisa begitu tahan menerima siksaan dari Raja Romawi yang begitu kejam?" Kemudian kakaknya yang sudah meninggal mati syahid itu pun berkata, "Siksaan itu memang sangat menyakitkan adikku, tetapi hanya sebentar kami rasakan. Setelah itu kami langsung dibawa oleh malaikat ke surga." Kemudian pemuda itu pun berkata, "Dan sekarang apa maksud kedatangan kakak berdua menemuiku?" Kakaknya pun berkata, "Kami ingin menyaksikan pernikahanmu dengan gadis yang soleha ini." Kemudian setelah menikahkan adiknya dan memberikan ucapan selamat, kedua kakak beradik yang telah mati syahid karena siksaan raja yang kejam itu kembali ke surga. Sementara sang adik bersama istri yang baru dinikahinya itu meneruskan perjalanannya menuju negeri Syam untuk menetap di sana. Dan mereka berbahagia berdua berkat keyakinan.

Hikayat kali ini menceritakan setelah Rasulullah melakukan perjalanan ajaibnya, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Beliau kemudian bercerita kepada kaumnya yang terdiri dari orang-orang Quraisy, penduduk kota Mekah yang kemudian terpecah menjadi tiga golongan. Golongan pertama, yaitu golongan orang-orang kafir yang menganggap bahwa Rasulullah adalah orang gila dan mereka semakin tak mempercayainya. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang tadinya beriman tapi kemudian murtad setelah mendengar cerita Rasulullah yang dianggapnya tidak masuk akal dan Rasulullah dianggapnya telah berbohong. Golongan yang ketiga adalah golongan sebagian dari mereka yang masih kuat imannya. Salah satunya adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Bahkan ada yang bertanya kepadanya, apakah Abu Bakar mempercayai keterangan Rasulullah yang dianggapnya mustahil itu? Jawab Abu Bakar, lebih dari itu, kalau yang bercerita adalah Rasulullah, aku pasti mempercayainya. Akibat keadaan yang sedemikian itu, Rasulullah menjadi sedih. Beliau duduk di depan Ka'bah memikirkan kaumnya yang tak mau mengerti dan keras kepala. Beliau menyesalkan mereka yang tak mau mempercayai keterangannya. Bagaimana nasib mereka nanti di akhirat jika terus-menerus mengingkari tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala? Tiba-tiba datanglah seorang pemuka kaum Quraisy. Orang itu berbadan tegap dan tinggi besar. Ia mendekati Rasulullah seraya menghardik, "Hai Muhammad, aku dengar kau baru terbang ke langit." Kemudian Rasulullah menoleh dan mendongak seraya menyambut dengan ramah. Rasulullah berkata, "Tidak, aku diperjalankan oleh Allah untuk menghadap ke hadiratnya." Kemudian orang Quraisy itu berkata, "Pokoknya kamu mengaku baru terbang ke langit. Sekarang aku ingin melihat buktinya." Kemudian Rasulullah berkata, "Apa maksudmu?" Orang Quraisy itu menjawab, "Berdirilah kamu, hai Muhammad." Rasulullah menuruti perintah orang itu. Beliau berdiri. Rasulullah adalah seorang pemimpin yang sangat sabar dan tasamu, penuh toleransi kepada siapapun. Kemudian orang itu berkata, "Angkat sebelah kakimu yang kanan," perintah orang itu dengan kasar. Kemudian Rasulullah pun menurut, diangkat kakinya yang sebelah kanan. Kemudian orang Quraisy itu pun berkata, "Sekarang angkat pula kakimu yang sebelah kiri dan yang kanan jangan diturunkan." Kemudian Rasulullah berkata, "Bila kuangkat pula kakiku yang sebelah kiri, sedangkan kaki kananku masih kuangkat, aku pasti akan terjatuh dan terguling." Jawab Rasulullah dengan rendah hati. Kemudian orang Quraisy itu tertawa dan terbahak-bahak dengan nada penuh ejekan dan kemenangan. Kemudian Rasulullah bertanya, "Kenapa kau tertawa?" Orang Quraisy itu menjawab, "Inilah buktinya bahwa kau seorang pembohong, Muhammad. Mengangkat kedua kaki dari atas tanah satu jengkal saja kau tidak mampu, apalagi terbang ke langit." Dengan tenang

Rasulullah menjawab, "Jika kau ingin bukti lebih lanjut tentang perjalanan Isra dan Mi'rajku, datanglah kepada Ali bin Abi Thalib. Dia masih muda, sebaya denganmu. Barangkali dia bisa menerangkan sesuai dengan keinginanmu." "Baik, akan aku datangi dia," kata orang itu seraya pergi meninggalkan Rasulullah. Orang Quraisy yang sombong dan kasar itu mendatangi Ali bin Abi Thalib yang saat itu sedang berkumpul bersama beberapa sahabat lainnya. Kemudian orang itu memanggil Ali. "Hai Ali, kemari, aku ingin bicara." Ali pun berkata, "Ada perlu apa kau memanggilku?" Orang Quraisy itu menjawab, "Aku baru saja mendatangi saudaramu Muhammad yang gila itu. Aku bertanya pada dia, apakah benar dia baru terbang dari langit? Dia menjawab benar. Tapi ketika ku suruh membuktikan dengan cara mengangkat kedua kakinya bersama-sama, meskipun hanya satu jengkal dari atas tanah, dia mengatakan tidak bisa. Aku menjadi geli dengan kebohongan itu. Ku ejek dan ku tertawakan dirinya. Kemudian aku disuruh datang kepadamu," katanya, "agar kamu dapat menjelaskannya." Kemudian Ali bin Abi Thalib diam, tak menjawab sepatah kata pun. Namun dengan cepat ia mencabut pedangnya. Orang Quraisy yang sombong itu pun kebingungan. Melihat gelagat seperti itu, orang kafir itu pun bergerak segap hendak mengeluarkan pisaunya. Namun gerakannya tak cukup cepat dengan gerakan Ali yang telah melayangkan pedangnya ke arah leher orang itu. Darah pun muncrat dan orang kafir itu pun tewas seketika. Para sahabat yang menyaksikan peristiwa itu menjadi terkejut dengan perbuatan Ali. "Hai Ali, alangkah gegabahnya dirimu dan benar-benar kejam kau. Bukankah Rasulullah menyuruhmu untuk menerangkan kepadanya tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, bukan untuk membunuhnya?" tegur salah seorang sahabat di antara mereka. Kemudian Ali berkata, sambil membersihkan darah yang mengotori pedangnya, "Rasulullah sendiri yang bercerita, orang kafir ini tidak percaya, malah menghina dan mentertawakannya. Padahal Rasulullah sendiri yang mengalami peristiwa itu, berarti keterangannya lebih jelas dibandingkan diriku. Tutur kata beliau juga halus, lebih sopan dibandingkan dengan aku. Ceritanya pasti lebih terperinci, karena beliau sendiri yang mengalaminya. Apalagi kalau aku yang bercerita, tentu orang ini lebih tak percaya lagi. Kedatangan orang ini kemari bukan sekedar mencari tahu. Ia datang hanya untuk sekedar mengejek dan menghina keimanan kita. Maka satu-satunya jalan agar dia percaya ialah mati dulu. Baru dia tahu terhadap perkara-perkara yang gaib selama ini." Akhirnya para sahabat itu mengangguk-angguk, menyetujui pendapat dan tindakan Ali bin Abi Thalib. Karena agama merupakan keimanan dan pegangan hidup yang tidak layak untuk dijadikan sebagai bahan perguncingan atau ejekan. Umat Islam dilarang menghina atau mencaci orang-orang yang bukan beragama Islam. Itulah ajaran Al-Quran. Siapapun tidak akan rela agama mereka diejek dan dihina oleh orang yang berbeda agama, apalagi menghina pemimpin mereka. Rasulullah adalah orang yang jujur dan terpercaya, sehingga ia dijuluki Al-Amin, artinya orang yang senantiasa dapat

Dengarkanlah guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

جزاء أما بعد. يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والأمار وفد الله، إن سألوا أعطوا وإن دعوا أجيبوا وإن استغفروا غفروا وإن أنفقوا أخلف لهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, para kiai, para muallimin, para satid, wa khuzubi zikri, calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Lurah Ustaz Najmuddin beserta Ibu calon-calon tamu Allah yang lainnya, Al-Mukarram guru kita Ustaz Ki Haji Ahmad Rashidi, Ustaz Ki Haji Muhammad Nasir, Al-Ustaz Ki Haji Abdul Razak RM, Al-Ustaz Ki Ahbab Ahfash, dan para ki yang lainnya, Bapak Lurah yang alhamdulillah cukup banyak hadir. Mudah-mudahan lurah-lurah kita semua berangkat haji, amin. Insyaallah kalau lurahnya haji, nanti rakyatnya juga pada pengen haji. An-nas ala dini mulukihim, katanya manusia tergantung agamanya para apa, pemimpinnya. Kalau pemimpinnya baik, insya Allah rakyatnya ikut apa? Ikut baik. Hadirin jamaah haflah walimatus sabar, mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini, setelah kita doakan Ustaz Najmuddin yang akan berangkat, mudah-mudahan dapat haji mabrur makbul, kita pun yang mendoakan beliau mudah-mudahan kebagian pahala dari Allah Subhanahu wa taala, amin. Dari Radio At-Taqwa sambil di jalan saya dengar juga ini Pak acara di sini. Saya pikir mubaliknya dua-duanya udah hadir. Saya dari Gabus Pak, dari Pak Lurah Idris ya, mantan Lurah Idris. Kemudian tadi katanya dua-duanya udah hadir, alhamdulillah. Rupanya sampai sekarang yang kedua belum hadir. Mudah-mudahan cepat hadir Pak. Ya, saya sekedar barangkali selingan saja untuk sambil menunggu beliau. Hadirin rahimakumullah, setiap ibadah apapun namanya, wabil khusus ibadah haji, oleh agama kita sedikitnya ada 4 tujuan. Ada 4 tujuan orang melaksanakan ibadah haji. Pertama, oleh Allah dinyatakan dalam ayatnya, liyashhadu manafi'alahum,
agar mereka menyaksikan banyak manfaat daripada pelaksanaan ibadah haji. Banyak manfaat, banyak keuntungan dunia, keuntungan dunia. Ini belum berangkat aja Pak, udah kelihatan manfaat haji, kelihatan ini. Kita kumpul malam hari ini, tadi dengerin juga apa mubalig kita, semangat ya, yang nyampaikan semangat karena yang hadir juga banyak, alhamdulillah. Jadi kita bisa mendapat manfaat lewat Ustadz Najmuddin yang pergi apa? Pergi haji. Kita dapat ilmu, bisa silaturahim, ya enggak? Ini asbab karena ada yang berangkat apa? Haji. Ini sebuah manfaat. Ya. Di samping manfaat rati buat beliau adalah memberikan bekal sebanyak-banyaknya, watazawwadu, banyakin bawa bekal, karena orang pergi haji ini sama dengan berjihad. Ustadz Najmuddin pergi haji ini sama dengan berjihad, jihadun la kita lafi, jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya Pak. Jadi Ustaz Najmuddin berangkat haji buat apa? Berjihad, buat jihad. Yang namanya jihad tentunya bapak-bapak sekalian, ada enaknya, ada apa? Tidak enaknya. Enaknya orang berperang itu dapat ghanimah, itu enaknya Pak. Tapi kesulitannya juga Pak, banyak-banyak. Jadi orang haji itu begitu, ada nikmatnya tapi juga ada apa? Kesulitan-kesulitannya. Semuanya ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang enak datang dari Allah, yang enggak enak pun datang dari Allah. Jadi Ustaz Najmuddin nanti ya, kalau enak ya alhamdulillah syukurin. Kalau lagi enggak enak, ini juga dari Allah. Ujian Allah datang dari Allah agar kita bersabar. Bersabar. Ini semua ujian dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Hadir beliau udah. Alhamdulillah Bapak sekalian. Kalau saya besok juga pagi ngomong lagi, Pak. Baik, sekarang saya teruskan saja biar kita persilakan tamu kita.

Kak untuk bisa masuk ke ruangan. Beliau istirahat sebentar, nanti saya barangkali tidak terlalu lama Pak menyampaikan mauizahnya.

0: Amun ya Rabbi wadarajik. Baik Bapak sekalian, saya teruskan sebentar ya Pak ya. Jadi kita yang pertama Pak Najmuddin dalam rangka mencari manfaat keuntungan dunia. Di samping di sini sudah ada keuntungan dunia. Besok sampai ke Mekah, sampai ke Madinah juga adalah sebuah keuntungan dunia. Agar iman kita lebih mantap, lebih apa? Lebih mantap lagi. Oleh Allah Subhanahu wa taala dianjurkan kita pergi haji agar benar-benar kita bisa menyaksikan daripada tempat-tempat diturunkannya agama Islam, tempat-tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mekah yang merupakan tempat yang tidak pernah bosan, yang paling banyak dikunjungi oleh manusia, yang merupakan surga dunia, Pak. Jadi kalau Bapak pengen tahu surga dunia, bukan Kalimalang, Pak. Ada yang Kalimalang sini ada? Surga dunia adanya di Mekah. Jadi kalau Bapak pengen tahu surga dunia, pergilah kemana? Ke Mekah dan ke Madinah. Jadi kalau orang belum kena kesono apa sekalian, ini belum merasakan surga apa? Surga dunia. Rugi Pak, rugi. Biar kaya, biar taranya lebar, biar pangkatnya tinggi, biar jadi Pak Lurah. Kalau belum haji Pak Lurah, belum ngerasain surga apa? Kita doain biar Pak Lurah semuanya pada pergi apa? Ke haji. Dan asbab ratibnya Ustaz Najmuddin, lurah yang lain juga pergi apa? Pergi haji. Itu adalah keuntungan dunia. Yang kedua adalah ingin mendapatkan keuntungan akhirat. Keuntungan apa? Akhirat. Dimana al-hajjul mabrur laisalahul jaza illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan yang paling pas kecuali adalah surga. Jadi kalau sampai ke Mekah baru sampai surga dunia, mudah-mudahan terus dapat surga yang sebenarnya, surga di akhirat ya. Ini fadilat namanya keuntungan akhirat Pak. Karena itu nanti di Mekah ini perbanyaklah wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi di sana nanti banyakin bapak-bapak sekalian segala amalan-amalan yang bisa membawa kita ke surga. Amalan-amalan, silakan. Kita di Atakwa ini memang sedang berjuang kloter nih Pak. Tadinya sudah lama kita usulkan agar kita bisa berangkat paling akhir. Paling apa? Akhir. Oleh Kemenag Bekasi dikatakan gampang tuh Mak. Kalau paling akhir gampang Pak. Kata beliau. Tapi rupanya Bapak sekalian, kloter Bekasi paling akhir itu ada yang paling akhir cuma 79. Sementara jamaah kita 178. Lah kagak masuk nih Pak. Kalau dipaksain misah. Kalau umpamanya berangkatnya kloter terakhir yang full itu agak jauh Pak, agak apa? Jauh. Itu tanggal 14, mana banyak yang belum ratib itu Pak. Belum apa? Belum ratib. kita sedang usahain supaya bisa ditukar dengan apa daerah lain, supaya kita berangkatnya agak belakangan karena ingin haji ifrad. Ya mudah-mudahan berhasil Pak, amin. Kalau gak bisa dirubah ya mau gak mau Pak, mau tidak apa. Rupanya memang begitu, selalu tiap tahun aja ada apa, ada pelajaran baru yang gak pernah kita dapati. Dulu selalu gak ada masalah Pak, akhir gak ada masalah, tiba-tiba sekarang kok dapatnya agak di apa, agak di tengah ini Pak, Masya Allah. Tapi insya Allah akan kita susun, seandainya berangkatnya agak ke tengah, kita akan coba susun amaliah-amaliah yang bisa membawa ke surga. Pamannya di saat-saat akhir menjelang apa keberangkatan, kalau fatwa al-maghfur lah mah lu banyakin qada, banyakin apa? Qada. Baik qada salat, qada apa? Salat. Tiap waktu saat tajbudin nanti zohor qada zohor, asar qada apa? Asar. Maghrib qada maghrib. Karena yang namanya kita manusia masih kecil di atakwa, beliau belajar di atakwa yang namanya anak-anak Pak, sholat sambil sikut-sikutan itu biasa, itu kagak sah sholatnya, dikodoin dia apa? Kodoin. Termasuk barangkali ketika menjelang haji kita gak kemana-mana ya, karena nyimpen tenaga puasa dah, puasa, kodoin puasa. Biasanya seminggu karena tenaga mau disimpan buat apa? Buat pergi haji, buat pelaksanaan Arafah, nanti disuruh apa? Puasa, qada, puasa apa? Qada. Karena di sono Pak yang satu hari pahalanya 100.000 hari ya. Salat pahalanya 100.000 kali. Dilakukanlah ibadah-ibadah yang bisa cepat membawa kita ke surga. Termasuk kita banyakin sedekah ya, atau zakat barangkali Pak, emang kita juga gombal-gombal zakatnya barangkali Pak ya. Kita sedekah yang wajib, yang sunnah, mudah-mudahan bisa menutupi kekurangan kita selama kita hidup di tanah air kita ya. Nah ini Bos sekalian adalah keuntungan akhir, keuntungan akhirat. Yang ketiga yang dikejar adalah berkah. Adalah apa? Berkah. Ustaz Najmuddin yang pergi haji, tujuan haji yang ketiga cari berkah. Cari apa? Berkah. Berkah itu ziyadatul khair wa dawamu, tambah baik dan terus menerus. Artinya nanti mudah-mudahan Ustadz Najmuddin pulang haji meningkat kebaikannya, meningkat kinerjanya, jadi lurah meningkat, sehingga rakyat sejahtera, amin. Kemudian juga meningkat ibadahnya, meningkat sosialnya, kebaikannya meningkat. Ini sepulangnya ibadah haji. Apalagi ini ujung harapan desanya bahagia. Desanya apa? Bahagia. Cita-cita al-maufullah, mengapa desa bahagia? Agar warganya menjadi orang-orang yang bahagia, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada kerjasama yang baik antara aparat pemerintah dengan apa? Para guru, para alim ulama. Apalagi Ustadz Najmuddin adalah santri juga ya, alumni pondok pesan. Insya Allah udah gak asing lagi bagaimana bekerja sama sebaik-baiknya agar kampung kita sepulang haji beliau tambah apa? Tambah baik. Ini kalau acara kawinan begini terus nih Pak, Masya Allah ini ya. Asal aja kawinan yang dipanggil mubaligh ya, Mubalek dari mana bukan yang dipanggil. Langdutan waya. Insya Allah kampung kita tambah apa? Tambah baik, tambah berkah. Tambah apa? Berkah, tambah berkah. Jadi hidupnya di dunia senang, wabil akhirati hasanah. Yang terakhir pas kalian, orang mencari karomah. Mencari apa? Pergi haji mencari karomah. Kalau karomah ini susah pak, orang-orang tertentu yang diberikan oleh Allah. Bagi kita mah asal sampai tiga saja dah. Cari manfaat, cari fadilat, cari berkah. Kalau yang terakhir cari karomah, ini Allah berikan pada orang-orang tertentu. Pak Kiai Al-Maghfullah, Allah berikan beliau karomah. Atau mudah-mudahan kalau beliau sendiri dulu bisa mendatangkan karomah, mudah-mudahan kalau kita rame-rame bersatu padu, insyaallah datang kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa menggantikan pribadi beliau seorang-seorang. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa menggantikan beliau secara bersama-sama. Beliau pernah jadi kiai, Pak ya. Beliau juga pernah jadi bupati, Pak. Pernah jadi anggota MPR. Banyak beliau pernah jadi panglima juga pernah, Pak. Mudah-mudahan ini tidak bisa digantikan oleh seorang. Ada yang alumni At-Taqwa yang jadi kiai, alhamdulillah. Ada yang jadi pejabat, ada yang jadi apa? Anggota DPR, ada yang jadi apa lagi? Ada yang jadi politikus, ya silakan pak, silakan. Kita bisa menggantikan beliau secara bersama-sama, asal kita bersatu padu. Bagaimana kita meneruskan cita-cita beliau menjadi kampung yang fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, dan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekalian sajadah yang dapat sampaikan karena mubaliknya sudah hadir. Dan dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama malam kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia, yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fitrah itu, saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Qawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia, yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Desember tanggal 11 ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
1: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
2: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, Jamu Tetes, Harapan Selalu Ada.

Ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa albirru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al ismu kejahatan atau dosa adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqua, Komplek Pondok Pelabelan, Bekal HSA. Jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam.
1: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak mau nangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya anak kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua dok. Tapi sekarang apa ada enak semua dah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selambat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan?
3: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu memang agak lama.
1: Oh.
3: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa gitu, yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak?
3: Butuh waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: taruh ya. Kalau 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril kan, Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang, susah diukur dengan orang lain itu. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat ya. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat yang diduli oleh fatwa Adan Adpis Umar kepada Nabi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya.
0: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan Kong dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali.
1: Uh-huh.
0: 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang mati griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
0: Iya,
1: gitu.
0: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
0: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu. Oh,
1: mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim . Gitu.
1: Oh, gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10
1: Yeah.
0: Udah beli itu ntar kita
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada rasa ini gitu,
1: kebuktiannya.
0: Iya. Ya, kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang Muara Gembong di sana,
0: iya, iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika kita ruku, kita katakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu, maha suci Allah. Ketika kita ruku, kita katakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu, maha suci Allah yang maha besar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini, kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin, gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener Kong.
1: Apa kagak jadi pada boro, emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong, umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa, bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya Kong
1: gak ada rahasia cuman Kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti. Tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan sih lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi minggu tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio. Di radio lo, Ataqwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggu ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya
1: halo ada apa mau ngasih bansos apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kongko lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke radio Ataqwa dulu itu.
1: Mau
0: beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kalau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana nggak sedih toh, Pak D? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak D.
3: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madyak, menti menusan ya sang emang. Umah lawang yang hilebay kayak lawang kembu. Dek, madyak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicike.
2: Ay, ya wis, mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bayi didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Oke, coba dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli sih.
1: La ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umprang baik. Wis kode tua kayak konon ga wedi bening singaran pahit. Tek suntik lambene tantung kayak konon ku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Yang kedua, wal kadhimina al-ghaidha. Yang ketiga, wal afina lin-nas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya ya, kita gak bisa memastikan. Tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit. Setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. dikit marah, dikit emosi gitu, berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujubria takabur sum'a, berarti harus diperbaiki.
7: AM 136.

0: kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
1: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
0: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
1: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
0: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
2: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.

0: sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah, tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat? Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat. Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan. Di antaranya berbanyak baca salawat, disunahkan membaca surah Al-Kahfi, Yasin, dan lain sebagainya. Disunahkan kita bersedekah dan lain sebagainya.

0: Sohib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
3: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

ungkapan Rasulullah antu'mi nabilahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121. Harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121. 3 6 1

0: Pun herbal jelena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal jelena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun jelena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun jelena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun jelena.
1: Dapatkan sabun kesehatan jelena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit jelena.
2: Kata alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al. Bersama dengan hamdu, dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada 3 unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.
3: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Sofyan Sauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoin ya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokkan, yang tidak dibolehkan mengkodokkan yang memiliki sabab. Datu sababin, baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada takarub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya di hadis yang lain beliau mengatakan, kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin godan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa ghururahu. Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Thailand.
6: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran perhatiin orang kampung, datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju, karena beliau tahu bahwa anak

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohongi. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

Salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

Salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

bunyi engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam. Kalau yang tidak terlihat oleh pandanganmu

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu, Bu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita berkumpul bersama mengenang kembali peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum pindah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Kenapa peristiwa itu mesti terjadi sebelum hijrah? Seandainya Isra Mi'raj itu dibuat-buat Nabi seperti yang dituduhkan orang kafir dari sejak zaman dulu sampai zaman sekarang, dia hanya sedang berpikir lalu menghayal naik ke atas berjumpa malaikat segala macam, tentulah dia akan melakukan itu ketika di Madinah. Karena setelah di Madinah dia berkuasa, setelah di Madinah dia banyak pengikut, setelah di Madinah orang mengikuti dia tanpa menolak walau sedikit pun. Tentu cerita itu akan dia karang di Madinah. Karena kalau sudah di Madinah dia bercerita, tidak seorang pun akan menolak. Itu logikanya. Tapi kenapa justru peristiwa itu terjadi di Makkah, di saat genting, pengikutnya banyak yang ditekan, pada saat orang-orang kafir Quraisy mengembargo, makanan tidak boleh masuk, menikah pun dilarang. Saat itu pula terjadi peristiwa besar. Maka ini membuktikan bahwa peristiwa itu bukan karangan, bukan dusta, tapi benar-benar terjadi. Karena di saat genting pengikut sedang lemah, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami peristiwa yang besar. Dan peristiwa itu pula sebagai bukti untuk menguji siapa yang betul-betul pengikut Nabi dan siapa yang mengikut hanya pura-pura saja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cobalah kita berpikir sejenak. 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah, susah, pengikut tidak banyak, kekuasaan tidak punya, kekuatan politik dipegang musuh, segala macam tawaran ditawarkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di Madinah Al-Munawwarah kuat, pengikut banyak, tampuk kekuasaan dalam genggaman tangan. Mestinya kalau Nabi mau cerita menghayal tak tentu arah, naik ke atas berjumpa malaikat, naik ke Sidratul Muntaha, masuk ke surga, masuk ke neraka, tentu dia akan menceritakan ketika di Madinah. Apapun yang dia ceritakan di Madinah orang akan percaya, karena saat itu dia yang berkuasa. Tapi itu tidak terjadi. Ini membuktikan bahwa di saat genting susah, disitulah Allah Ta'ala menguji iman. Nabi diuji imannya, sahabat lebih kuat lagi. Di saat susah itu, sahabat bertubi-tubi. Dua yang dirasakan sahabat. Yang pertama tekanan politik, yang kedua tekanan psikologis. Secara politik mereka tertekan 13 tahun. tapi secara psikologis mereka juga diejek. Nabi kalian itu gila, Nabi kalian itu bicara tak masuk akal. Mana mungkin dia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha lalu turun lagi tak sampai satu malam? Maka sahabat, mungkin sahabat yang tidak kuat imannya dia akan goncang, tapi di situ pula lah datang mukjizat Allah Subhanahu wa taala mengabadikan mereka dalam Al-Qur'an. As-sabiqunal awwalun, mereka yang dulu masuk Islam, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, wal ansar, dari kalangan ansar, wal ladzina taba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang setelah mereka yang mengikuti mereka dengan baik. Bagaimana Allah taala memuji mereka? Radiyallahu anhum wa radu'an, Allah meridai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka tetap ridha menerima ujian itu, sebagaimana mereka tetap ridha menerima segala yang dicakapkan Nabi walaupun tidak masuk akal, begitu pulalah Allah ridha terhadap mereka. Saat ini kita tidak berada di bawah tekanan. Saat ini kita bebas untuk beriman atau menolak atau menerima. Tapi pada saat ini pula orang banyak yang meragukan. Mungkin di mulutnya tidak, tapi di hatinya. Maka orang yang ragu tentang ayat Isra, bukan Mi'raj, Isra. Siapa yang tak percaya kepada ayat Isra, kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, maka orang itu dapat dipastikan kafir. Kenapa kafir? Karena Al-Quran ini mesti diterima utuh. Tak boleh diterima sepotong, ditinggalkan sebagian. Apa kata Allah? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu akan beriman kepada sebagian, kamu tolak sebagian? Tak bisa. Ketika kita mengatakan antu'mina billah, kau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat, wa kutubihi, beriman kepada kitabnya, maka beriman secara utuh dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Dan salah satu ayat itu adalah di pangkal surat Al-Isra juz 15 yang tadi dibacakan, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Peristiwa ini bukan berarti tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba terjadi begitu saja. Ada kronologis sebelum peristiwa ini terjadi yang disebut dengan amul husni, am tahun. Mereka tidak punya kalender. Makanya kalau ditanya anak bapak ibu sekolah belajar sejarah Islam, kapan Nabi lahir? Amul fil, tahun gajah. Kapan terjadinya kejadian ini? Amul faidan, tahun banjir. Kapan terjadinya peristiwa ini? Amul husni, am tahun. Husni sedih, am tahun. Husni duka cita. Kenapa tahun itu disebut dengan tahun sedih duka cita? Karena ada kematian. Mati biasa, tapi ini kematian luar biasa. Dua orang tempat berpegang, tempat bergantung, sebelah kanan, sebelah kiri, keduanya patah di saat yang sama. Tempat bergantung pertama adalah Abu Talib. Ketika Abdul Muttalib meninggal dunia, usia Nabi lebih kurang 8 tahun, berpindahlah hak asuh dari Abdul Muttalib ke Abu Talib. Banyak saudara Abdullah, ada Hamzah bin Abdul Muttalib, ada Abbas bin Abdul Muttalib, ada Abu Talib bin Abdul Muttalib, ada Abu Lahab bin Abdul Muttalib, kaya. Tapi yang tempat bernaung ini ternyata tidak semua keluarga itu enak menjadi tempat berdiam diri. Tempat yang paling nyaman dirasakan Nabi adalah keluarga Abu Talib. Nama istri Abu Talib itu Fatimah, sama dengan nama istrinya yang nanti akan dia nikahi di belakang hari, yang akan dinikahi oleh anak Nabi, anak dari Abu Talib, yaitu Ali bin Abi Talib, juga akan menikahi Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Fatimah istri Abu Talib meninggal, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika banyak perempuan yang tak menyediakan kainnya untuk orang lain, engkau memberikan kainmu untukku. Ketika banyak perempuan yang tak mau memberikan makanannya untuk orang lain, engkau memberikan makananmu untukku. Padahal Abu Talib itu anaknya banyak. Berapa tahun dia dijaga oleh Abu Talib? Masya Allah. Bapak ibu tentu tak pernah luput kisah bagaimana Abu Thalib sayangnya kepada Nabi SAW sampai keponakannya itu dia bawa berdagang ke negeri Syam. Perjalanan ke negeri Syam masirat syahrin, satu bulan perjalanan dari Madinah Al-Muram, dari Makkah Al-Mukarramah ke negeri Syam satu bulan. Ini keponakan anak saudara kandung dibawa berniaga. Barang sudah siap mau dia akan dijual, tapi begitu mereka bernaung di sebuah tempat peribadatan yang disebut dengan Som'ah, maka keluarlah pendeta Bahira. Bahira seumur hidupnya tak pernah keluar, dia hanya menerima makanan karena dia sudah mengkhususkan dirinya untuk beribadah. Begitu orang zaman dulu, khusus diri untuk beribadah. Inilah cikal bakal kependetaan yang tidak menikah dan tidak bekerja, hanya makan secukupnya, itu pun dikirimi oleh orang. Lalu kemudian saat itu dia keluar, padahal sebelumnya dia tak pernah keluar. Dia bertanya, ini anak ini siapa? Lalu Abu Thalib menjawab, Ibni, ini anak saya. Kata Bahira, kalau benarlah kitab yang aku baca, sesungguhnya anak ini sudah yatim sebelum dia dilahirkan ibunya. Saat itu sadarlah Abu Thalib bahwa yang bicara dengan dia saat itu bukan manusia biasa. Saat itu kata Abu Thalib, memang benar ini anak saudaraku, bukan anak kandungku. Lalu ada apa? Kata Bahira, bawalah dia kembali ke tempat tinggal aslimu, karena bila kau bawa dia ke negeri Syam, khawatir di sana banyak Yahudi akan membunuhnya, karena mereka menantikan Nabi terakhir, dan yang mereka nantikan itu adalah pihak dari keturunan Ibrahim, punya anak Ishak, Yaqub, Yusuf sampai ke bawah. Mereka amat sangat tidak berharap bahwa Nabi terakhir itu datang dari keturunan Ismail. Sebegitu dekat pengenalan Abu Thalib dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa genting yang dijadikan mediator untuk membujuk Nabi adalah Abu Thalib. Datang pembesar-pembesar Quraisy, "Hai Abu Thalib, pujuk keponakanmu itu."

fi yasari, mereka letakkan bulan di sebelah kiriku. Ala an atruka hadzal amr, supaya aku tinggalkan perkara ini. Ma taraktu, aku tak akan tinggalkan sampai kapanpun. Maka pada saat itu mereka segan untuk membunuh Nabi. Kenapa? Karena dia keponakan seorang Abu Talib, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Qusaylah yang dulu mendirikan Darun Nadwah. Kepala suku, orang terhormat. Orang Makkah tidak punya lembaga adat tempat berkumpul sebelum Qusay lahir. Ketika Qusay lahir, maka Qusay membuat dar artinya rumah. Nadwah, rumah lembaga adat tempat bertemu, membahas segala macam permasalahan. Dan mereka suku Quraisy asli, cucu cicit dari Adnan, merupakan keturunan Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Menetes darah Ibrahim, menetes darah Ismail dalam diri Abu Talib. Perjuangan hidupnya masya Allah. Lalu tempat bernaung, tempat bergantung, tempat minta tolong, inilah meninggal dunia. Bayangkan sedihnya. Andai kita kehilangan ayah kandung, mungkin sedih. Tapi ketika ada orang lain yang layak seperti ayah kandung, tak pernah Nabi SAW melihat ayah kandungnya. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala aqwalil ashhuril aqwalil marwiyah. Ketika sempurnalah hamil ibunya 2 bulan, tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah, maka meninggallah bapaknya di Madinah al Munawwarah. Abdullah meninggal pada saat dia membawa barang dagangan. Pada saat itu Aminah sedang hamil 2 bulan. Begitu yang disebutkan dalam syair al Barzanji yang selalu kita baca. Sejak itu pula lah Nabi SAW tak mengenal sosok seorang ayah. Maka kalau disebut kata ayah, kalau kita sebut kata ayah, yang terbayang di mata kita adalah ayah kita. Tapi kalau disebut kata ayah, maka yang terbayang di wajah Nabi bukan Abdullah, tapi Abu Talib. Pada saat itulah meninggal Abu Talib. Meninggal biasa, tapi ini meninggalnya luar biasa. Kenapa begitu? Nabi mengajak dia untuk bersyahadat. Wahai paman, bersyahadatlah supaya aku bisa menolong engkau, memberikan syafaat nanti di hadapan Allah. Tapi ternyata di sampingnya pembisik-pembisik, mereka juga mengancam, menantang. Apa kata mereka? Atarrabu an millati Abdul Muttalib. Hai Abu Talib, kalau engkau bersyahadat ikut keponakanmu yang baru membawa agama, dia tukang sihir, dia gila, dia dikacau setan. Kalau kau ikut agama, lalu bagaimana dengan agama? Atarrabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu, agama Abdul Muttalib? Bapak ibu bisa bayangkan, di saat akan sakratul maut, datang 2 bisikan. Datang bisikan dari keponakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lemah. Di sisi lain datang bisikan dari kepala suku yang hebat. Maka dalam syairnya mengindikasikan kalau dia sebenarnya amat menghormati dan menerima Islam. Laqad alimtu anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyah. Aku tahu agama Muhammad itu agama yang paling baik. Laulal malamah wa idharil masabbah. Kalaulah bukan karena takut diejek, kalaulah bukan karena takut dicaci maki, lawajattani samhan lidzalika dini mubayyina. Pastilah kalian akan mendapati aku menerima agama ini secara nyata. Kenapa dia tak mau bersyahadat di depan orang banyak? Lawajattani samhan, kalau aku bersyahadat, laulal malamah, akan ada kecaman, ejekan, sumpah serapah, wahidharil masabbah, cacimaki. Apa pelajaran dari sini? Dari pagi tadi sampai malam ni berapa kali kita bersyahadat? Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak ada cacimaki. Kita bersyahadat bebas. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tinggal di kaum minoritas, yang tinggal di negeri Eropa? Memang betul sebagiannya banyak kaum muslim, tapi yang bekerja di tempat, perempuan bekerja di tempat non muslim, tak boleh pakai jilbab, wajib berfoto membuka aurat, tidak boleh melaksanakan solat fardu 5 waktu. Bayangkan itu, ini masih tetap terjadi. Maka belajar dari peristiwa Isra Mi'raj, dia tak dapat tertolong. Datanglah Abbas, saudara kandung Abu Talib, bertanya kepada Nabi SAW. Abbas masuk Islam, Hamzah masuk Islam, meninggal pada perang Uhud. Maka perang Uhud, bapak ibu yang naik ke atas bukit Uhud.

0: menengok makam syuhada Uhud, Sayyidus Syuhada, induknya orang mati syahid Hamzah bin Abdul Muttalib. Abbas, anak Abbas itu bernama Abdullah bin Abbas, salah satu dari 7 periwayat hadis yang paling banyak. Datanglah Abbas bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah bisa engkau tolong pamanmu yang dulu membesarkan engkau, memberikan engkau perlindungan? Bisakah engkau tolong pamanmu ini?" Sebelum kita baca jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dengarkan azan Isya terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Apakah mungkin engkau dapat membantu pamanmu itu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Begitulah sayangnya Abbas kepada saudara kandung, karena mereka saudara kandung 10 orang laki-laki, perempuan 5 orang, 15 semuanya anak dari Abdul Muttalib. Apa dapatkah engkau menolong, karena engkau Sayyidul Anbiya wal Mursalin? Bisakah engkau tolong pamanmu itu, wahai Muhammad? Kata Abbas. Maka apa jawab Nabi dalam kitab Sahih Al-Bukhari? Wa fi dhahdahin minan nar. Dia masuk dalam api neraka. Ya belo ka'baihi, ketika api itu sampai ke kedua mata kakinya. Ya ghli biha dimaghuhu, mendidih otak di kepala. Jadi kematian itu biasa, tapi kalau ada orang yang kita sayangi, yang hidupnya berjuang untuk kita, tak sempat dapat kita balas karena ada dinding yang tebal, yaitu dinding iman, ini sakit. Tapi kita tak katakan Nabi Muhammad itu gagal, seperti yang dikatakan orang kafir, "Oh Nabi, kalian gagal mendakwahi pamannya." Tidak, karena dakwah itu disampaikan. Allah Ta'ala tak nilai berapa yang masuk Islam di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh tidak diukur berapa umatnya yang masuk dalam agama Nuh alaihi salam, tapi yang dilihat adalah keseriusan dia menyampaikan risalah Islam. Begitu juga dengan kita. Berapa orang yang sudah ustaz buat taubat? Innama anta munzir. Engkau hanya memberikan peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau tak punya kuasa untuk memaksa mereka. Afa anta tukrihun nasa. Apakah engkau memaksa orang lain untuk beriman? Qulil haq. Katakan yang hak, yang benar. Mir rabbik, dari Rabbmu, dari Allah. Faman sya'a falyu'min. Siapa yang mau silakan beriman. Waman sya'a falyakfur. Siapa yang mau silakan kafir. Jadi nampaklah bahwa sebenarnya Abu Talib menerima risalah Islam, tapi tak tahan telinganya mendengar caci maki, sumpah serapah. Itulah yang membuat dia berat untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Di tahun yang sama, menurut kitab, mana tahu Bapak Ibu nanti baca buku lain analisanya, tapi yang saya jadikan referensi adalah yang ditulis oleh Syekh Mustafa As-Siba'i, orang Suriah yang menjadi dapat gelar doktor hadis dari Universitas Al-Azhar Mesir. Beliau ulama besar dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Dia menulis buku sejarah Nabi, judulnya Sirah Nabawiyah Durus wa Ibar. Apa kata beliau? Di tahun yang sama meninggal juga istri Nabi, orang yang melindungi Nabi. Siapa yang menyelimuti Nabi ketika Nabi turun kedinginan, saat dia dipeluk makhluk tak tahu entah apa namanya? Dialah Khadijah. 3 kali Nabi naik ke atas Jabal Nur. Umur 38, umur 39, umur 40. Umur 38 dia bertahanus, tak ada terjadi apa-apa. Umur 39 belum terjadi apa-apa. Umur 40 datang makhluk tak tahu entah apa memeluk dia, "Iqra." Kata dia, "Ma ana biqari." Aku tak bisa membaca. "Iqra. Ma ana biqari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Dia pun turun kedinginan, menggigil ketakutan. yang menyelimuti dia adalah Khadijah Al-Kubra. Fisiknya diselimuti, maka turunlah ayat, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Tapi batinnya tetap, yang menenangkan batinnya juga Khadijah. Khadijah, cobalah tengok, ditinggalkannya di tempat rumahnya di Makkah, pergi suami mencari ketenangan bertahanus ke Gua Hira. Khadijah tak larang. Tahun pertama pergi, dia tak larang. Tahun kedua pergi, dia tak larang. Tahun ketiga pergi, dia tak larang. Kalau Khadijah sekarang lah itu, mentang-mentang aku janda tua, kau tinggalkanlah lama-lama. Ketika turun Nabi menggigil, apakah marah dia? Tidak. Dengan kelembutannya, keibuannya, dia bawakan selimut. Dia selimuti Nabi SAW. Kalau perempuan yang marah tentu, kan dulu dah aku bilang jangan pergi. Ha, sekarang menggigil, tahankanlah. Khadijah tak begitu. Turun Nabi menggigil, diselimutinya. Bagaimana menenangkan batin Nabi? Datang dia ke Waraqah ibnu Naufal. Waraqah ini orangnya buta, tapi dia banyak tahu kitab Injil dan Taurat, karena dia agamanya Nasrani. Lalu kemudian bertanyalah Khadijah kepada Waraqah ibnu Naufal. Kebetulan Waraqah ini paman dia. Wahai pamanku Waraqah, ya, tadi malam suamiku dipeluk makhluk entah apa namanya, dia tidak tahu, lalu kemudian besar sekali sampai sesak napasnya. Ini kalimat yang dia bacakan, kira-kira apa namanya itu? Apa kata Waraqah ibnu Naufal? Menurut kitab yang aku baca, itulah Namus, malaikat Jibril yang dulu pernah datang kepada Musa, pernah datang kepada Isa, pernah datang kepada Ibrahim, dan dia datang kepada Nabi terakhir, dan inilah orangnya. Demi Allah, umat akan tahu menjadi saksi, Nabi terakhir itu menurut kitab yang aku baca akan diusir dari kaumnya. Kalau umurku panjang, aku orang pertama yang akan menolong dia saat dia diusir dari kaumnya. Maka tenanglah batin Nabi. Fisiknya tenang karena diselimuti, batinnya tenang karena mendapatkan jawaban atas segala pertanyaan. Maka nampaklah kedudukan Khadijah yang luar biasa. Maka ketua suatu ketika Aisyah cemburu kepada Nabi karena Nabi selalu mengenang menyebut Khadijah. Maka kata Nabi SAW, pada saat semua perempuan kafir mengingkari aku, dia beriman kepadaku. Pada saat semua membenci aku, dia sayang kepadaku. Pada saat tak ada perempuan bisa melahirkan anakku, dia melahirkan anak-anak untukku. Empat anak perempuan Nabi itu berasal dari rahim Khadijah. Maka Khadijah yang tak dapat terlupakan. Dan Khadijah itu pula meninggal. Paman tempat bergantung, patah. Istri tempat berpegang, habis. Lalu kemana Nabi mengadukan keluh kesahnya? Kalau orang sekarang susah keluh kesah, diadukannya ke wall Facebook. Pergi Nabi ke kampung namanya Taif, nama sukunya Saqif. Sampai di sana dengan harapan nanti insya Allah hati yang susah ini akan senang karena orang Taif nanti akan menyambut dakwah Islam, maka sakitnya hati ini akan terlupakan. Insya Allah mereka akan menyambut, mereka akan bersyahadat, mereka akan menerima dakwah Islam, insya Allah. Tapi apa yang terjadi begitu sampai di Taif? Mereka bukan menyambut Nabi dengan tala'al badru alaina, mereka bukan menyambut Nabi dengan marhaban ya nural aini, mereka sambut Nabi dengan lemparan batu, kayu, kotoran onta. Salah satu batu itu mendarat di pelipis Nabi, menetes darahnya. Bersembunyilah Nabi di balik bukit besar. Tak sanggup lagi wadangkan hujan batu datang, bersembunyilah Nabi di situ. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Allah, ilaika ashku dha'fa quwwati, kepada engkau aku mengadukan kelemahan diriku, wa qillati hilati, ketidakberdayaanku, wa hawani bainan nas, aku hina sekarang ya Allah. Dulu aku dihormati pamanku keturunan Quraisy, sekarang dia sudah meninggal. Dulu aku dihormati istriku seorang pedagang sukses kaya, sekarang dia pun sudah meninggal. Yang ku anggap bisa menolongku orang Taif, mereka pula melempar, anta rabbul mustad'afin, engkau Rabb yang melindungi orang yang lemah, tolong aku ya Allah. Di saat yang sama, selesai berdoa, datanglah malakul jibal, malaikat jibal bukit. Malaikat penjaga segala bukit datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Ya Muhammad, tunjukkan mana bukit yang paling besar di jazirah Arab ini. Tunjukkan. Hari ini juga akan kucabut, kutimpakan ke penduduk Taif, rata mereka dengan tanah. Andai kita lah yang jadi Nabi saat itu. Paman baru meninggal, istri baru meninggal, orang baru saja melempar, darahnya masih basah menetes. Tiba-tiba datang Malakul Jibal. Hai Abdul Somad, tunjukkan mana bukit yang paling besar. Langsung saya tunjuk, itu Gunung Bromo, itu Gunung Kidul, itu Gunung Loser. Timpakan semua, matikan mereka semua dengan tanah. Sakit betul hatiku ini sudah. Biasa orang khilaf silap waktu dia ditekan beban berat. Kamu kan sudah ngaji, kata ustaz-ustaz sebut sabar. Saya sebetulnya sabar Pak Ustaz, tapi kenapa kamu ngamuk juga? Susah betul hati saya waktu itu. Susah hati selalu dijadikan alasan untuk membenarkan perbuatan. Susah hati. Aku sebetulnya orangnya baik, tak pemarah. Kenapa marah beberapa hari ini? Biniku meninggal. Kan kasihan betul itu. Bini meninggal dijadikan alasan. Tengok Nabi, paman meninggal, istri meninggal, orang tak menyambut, tapi dia tidak marah, dia tidak beringas, dia tidak brutal. Lalu apa doa Nabi waktu itu? Apakah kata dia, hai malakul jibal, ratakan mereka dengan tanah? Tidak. Allahumma akhrij min aslabihim, ya Allah, keluarkanlah dari tulang sulbi orang-orang Taif yang melemparku tadi. Man ya'budullaha wa la yushrika bihi syai'a, anak cucu cicit keturunan yang akan menyembah Allah dan tidak akan mempersekutukan engkau dengan apapun. Apa maknanya? Bapaknya boleh jahat, kakeknya boleh jahat, tapi anak cucunya kan tak salah. Ampunkan mereka ya Allah. Hati susah, doa tak boleh menyusahkan orang lain. Nah, ini sudahlah hati susah, pikiran sempit, doanya pun menyusahkan orang lain. Ya Allah, kalau bisa kau timpakan semua bukit kepada mereka, adapun anak cucu cicitnya 71 keturunan, matikan semuanya. Tapi Nabi tak begitu. Apa kata Nabi? Keluarkan dari tulang sulbi mereka anak cucu cicit yang akan menyembah engkau dan tak mempersekutukan engkau dengan apapun. Subhanallah, Taif menjadi negeri 100% Muslim. Kalau Mesir masih ada 6% Kristen Koptik, kalau Suriah masih ada Kristen Maronit, Ethiopia masih ada Kristen Ortodok, tapi Taif 100% Muslim. Doa Nabi di saat susah hati. Pulanglah Nabi ke kota Makkah Al-Mukarramah, istri meninggal, paman pergi, orang yang diharap tak menerima. Disitulah baru terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Apa pelajaran dari sini? Di saat kita jatuh rendah, hina, dicampakkan orang, jangan putus asa. Karena saat itu sebenarnya Allah ingin mengangkat pada derajat yang setinggi-tingginya. Tak terpikirkan, setinggi-tingginya buah dari kesabaran. Hidup ini kan begini, kadang kita jatuh ke bawah, kadang naik ke atas. Tapi rasanya Pak Ustaz lebih sering jatuh daripada naik. Kata orang, sabar. Allah SWT, ah Ustaz enak aja bilang sabar karena Ustaz tak mengalami. Iyalah, saya bilang sabar karena tak mengalami. Kalau saya mengalami, hilang ayat sama hadis tentang sabar. Datang pula orang mengingatkan. Makanya bunyi ayatnya itu, watawasau bilhaq, watawasau bisabr, saling ingat mengingatkan dalam kebenaran maupun dalam kesabaran. Isra Mi'raj. Hidup ini tak selamanya macam orang yang turun dari pesawat dibentangkan permadani merah lalu turun bunga-bunga dari atas. Tak macam itu. Lalu banyak kawan yang masih kuliah di Mesir, dia tengok foto-foto yang dikirim jamaah ke internet. Lalu kemarin dia kirim SMS ke saya, message, oh kamu enak lah ya pulang dari Mesir mengisi pengajian, ini banyak ini. Saya bilang, itu kan setelah saya pulang 2015 yang kamu tengok tu. Dulu pertama saya pulang tahun 2009, Bulan Ramadan 2009 saya dapat jadwal pengajian 11 masjid. Di mana masjidnya Pak Ustaz? Habis jalan aspal, masuk gang tak ada lagi batu. Di situ ada musola kecil, di situ ada letak. Yang lampunya 5 watt, mikrofonnya mati-mati. Itu di ujung-ujung sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Ustaz Abdul Somad yang tertulis di jadwal ini belum juga datang, maka malam ini pengajian ditiadakan. Padahal Ustaz sudah duduk dari tadi. Sekarang ialah baru tempat wudhu udah. Assalamualaikum Pak Ustaz, apa kabar? Jadi orang ini ditengoknya 2015 setelah Ustaz itu balik selama 7 tahun. Saya pulang bulan Ramadan 2008. Apa maknanya? Bahwa hidup ini ada naik, ada turun. Allah Ta'ala menceritakan itu lewat peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buah dari kesabaran, diangkat Allah Ta'ala bukan hanya sekedar ke Masjidil Aqsa, tapi naik. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Muntaha, puncak. Tak ada lagi di atas itu. Tapi setelah sebelumnya jatuh, sejatuh-jatuhnya. Maka pada saat jatuh, jangan tengok ke bawah, tapi tengok ke atas, bahwa Allah akan mengangkat pada derajat yang tinggi. Inilah hidup. Orang bisa hidup 3 bulan kalau tidak ada air. Tak ada makanan, tak ada jagung, tak ada gandum. Insya Allah 3 bulan masih bisa hidup. Kalau tak ada air 3 hari, na'udzubillah, mana tahu kering kerontang, tiba-tiba air di sedot bumi habis besok pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Kamis insya Allah pekan baru tak ada macet lagi. Mati semuanya. Orang bisa hidup 3 bulan kalau tak ada makanan pokok. Orang hanya tahan 3 hari kalau tak ada air. Tapi orang tak tahan 3 menit kalau sudah hilang harapan. Harapan itulah digantungkan. Kemana harapan itu digantungkan? Ya Rabb Allah. Berharap kepada kawan, jangan. Hari ini kawan, besok dia jadi lawan. Saya Pak Ustadz, kawan saya tuh sama-sama kampanye dulu sama saya. Dia duduk, awak tuh duduk, tak sedap kawan. Itu Pak Ustadz kami dulu sama-sama, waktu sama-sama kaya. Setelah satu kaya satu susah, mulai tak enak. Kalau dulu ada datang nomor nama dia, halo apa kabar? Tapi itulah sudah mulai nampak jarak jauh, begitu nampak namanya, matikan langsung. Maka satu-satunya tempat pengharapan tak lain tak bukan ya Rabb, ya Allah. Tak ada tempat lain. Kepada engkau saja ku adukan keluh kesahku ini ya Allah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, peristiwa Isra Mi'raj kronologis yang panjang. Lalu baliklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Makkah al-Mukarramah. Disitulah baru Allah tunjukkan furija saqfu baiti, pada suatu malam atap rumahku terbuka. Fanazala Jibril, turun Jibril alaihi salam. Fafaraja sadri, lalu dibelahnya dadaku. Setelah dibelahnya dadaku, waja'a bitustin min zahab, dibawanya satu bejana yang terbuat dari emas. Mamlu'un bil hikmati wal iman, berisi hikmah dan iman. Ghasalahu bima'i zamzam, dibasuhnya hatiku dengan air zamzam. Thumma afragahu, setelah bersih dituangkannya pula hikmah dan iman tadi ke dalam. Summa atabaqahu, lalu dimasukkannya, dirapatkannya kembali. Summa arajabi, setelah itu barulah aku dibawanya mi'raj. Apalagi hikmah di balik ini, bahwa pensucian jiwa yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Tazakka dulu, setelah tazakka zakara, setelah zakara baru fa shalla. Salat nomor 3. Nanti kalau ada dengar suara azan, Ayo salat. Datang kawan, ayo salat, salat. Ah, salat itu nomor tiga. Ini udah lain kaji kawan nih. Di mana kau mengaji? Ada tuh Ustaz Abdul Somad. Usah ikut lagi, sesat Ustaz kau tuh. Mana gambarnya? Ini bentar kubukakan internet. Ini. Ah, dari mukanya sesat dia nih. Qad aflaha man tazakka. Sucikan dulu. Setelah suci, wa dzakara, baru mengingat. Setelah ingat, fasalla, baru salat. Suci. Apa yang disucikan itu? Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Zahir. Tapi pensucian yang dimaksud Nabi di sini adalah tasfiyatul qulub, membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Kita selalu menyebut ini hati nurani, hati sanubari. Kalau ditanya apa beda hati nurani sama hati sanubari, kalau hati nurani itu nurani, kalau sanubari ya sanubari, itu udah bedanya. Jelasnya lagi Pak Ustaz, Ustaz tanya-tanya, banyak nanya masuk neraka nanti. Saya tanya-tanya. Sonubari diambil dari sonubar. Sonubar, buah kaktus. Kalau Bapak Ibu ada bertanam kaktus di Mesir, di Maroko, kalau kita naik kereta api melewati gurun pasir, itu kiri kanan jual kaktus. Jual kaktus. Bunga buah kaktus itu kalau musim panas rasanya macam kates, berbiji-biji di dalam. Alawatin namanya, kata orang Mesir. Alawatin, gitu dia. Itu buah kaktus. Namanya sonubar. Hati sonubari. Kenapa hati itu disebut hati sonubari? Karena besarnya sebesar buah kaktus. Orang kita menyebut jantung pisang. Hati sonubari. Besarnya pas sebesar buah kaktus. Kenapa disebut hati nurani? Diambil dari kata nur, karena dia diterangi cahaya. Jadi ada yang zahir, ada yang batin. Yang zahir itu disebut sanubari, yang batin itu disebut nurani. Ini tak ada hubungan sama partainya pula sebut. Ini ustadznya agak-agak kesana berganda. Lalu kalau dibelah lah hati ini, dibelah dada kita, ditengok hati Abdul Somad, dibelah pula dada Franciscus Caperius, itu juga isinya sama. Dibelah ini, belah ini, mana iman tu mana? Ini makna bahwa Allah Ta'ala menyebutkan simbol. Kenapa saya masih bisa berceramah ini? Karena jantung ini berfungsi sehat. Kalau jantung ini sudah tak sehat, tak bisa. Asal kuat sedikit suara, mohon maaf Pak, tak tahan. Simbol. Makanya kata Nabi, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasadmu itu ada segumpal, ada segenggam. Idza saluhat, kalau dia baik, saluhal jasadu kulluh, yang lain ikut baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahiyal qalb, hati. Maka selalu, makanya ada lagu dulu, jagalah hati, jagalah hati, jangan kau sakiti. Saya tak pandai menyanyikannya, apalagi di masjid. Jagalah hati, jangan kau sakiti. Akhirnya dia ditinggalkannya juga, karena disakitinya hati Teh Nini. Datang kawan saya meng-SMS, Teh Nini aja tak tahan, apalagi teh botol, katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini masalah hati ini luar biasa. Oleh sebab itu Ustaz Al-Mukarram Dr. Mustafa Umar mengkaji tentang penyakit hati, berapa SKS mungkin Bapak sebagian sudah ikut. Nah, ini masalah hati, penyakit-penyakit hati. Kita tak akan bahaskan itu karena kita ambil sepotong-sepotong, sepotong sebelum berangkat, sepotong ini, lalu yang sepotong yang lain datang ke majelis lain. Itu tadi diumumkan akan ada Al-Ustaz Dr. Randus Samsurijal datang. Jadi ibarat kuih dia sudah disebar berpotong-potong. Dia datangilah. Besok malam ada Isra Mi'raj di Masjid Anu, datang. Ada di Masjid Anu, datang. Ada di Masjid Anu, datang. Prinsip Isra Mi'raj ni datang, duduk, dengar, diam. Mengantuk-mengantuk sikit tetap dapat pahala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian dibersihkan hatiku. Setelah bersih dengan air zam-zam, baru diisikannya bejana mamlu'atun bil hikmah wal iman. Apa ini maknanya? Hati bersih baru bisa diisi dengan yang bersih. Ini gelas nih, gelas. Lalu diisi kopi, bapak minum kopi. Bapak biasa minum kopi. Kebetulan malam ini akan main Real Madrid PS Barcelona. Dibawalah kopi tadi ke depan TV. Pertama dia jadi gelas kopi, lama-lama jadi asbak. Mau ke belakang takut gelap, habis film hantu pula. Atau kalau belakang nanti khawatir gol. Nah, ini yang ditakut, kadang mata pun tak dikedipkan, takut gol. Kotor, bau, bau tembakau terbakar. Datanglah besok pagi kawan pulang dari umrah membawa air zam-zam satu botol. Tuangkanlah ke dalam cawan yang kotor. Apa jadinya? Bisa air zam-zam itu mensucikan bekas tembakau bercampur sama kopi? Tidak. Apa rasanya? Rasa kopi tidak, rasa tembakau tidak, rasa zam-zam pun tidak. Begitulah hati itu kalau kacau balau dia berisi. Makanya qad aflaha man tazakka, bawa ke dapur, buang kopinya, buang tembakaunya, cuci bersih. Setelah cuci bersih bawa ke ruang tamu, tuangkan air zam-zam, barulah diminum. Sampailah hati kawan nih. Kenapa? Dikasihnya pula air bau mama lemon. Padahal zam-zam tu bersih. Jangan-jangan zam-zam palsu ini. Pak, bau mama lemon zam-zam ini pak. Bukan salah zam-zamnya. Tadi basuhnya kurang bersih. Nih, sudah bersih pun nampak kalau kurang bersih. Basuh, basuh beberapa kali. Bilas beberapa kali. Walaupun katanya cuci sekali tanpa bilas. Bilaslah. Takut baunya lengket. Setelah bersih barulah tuangkan. Jadi disangka jamaah kita saya minta air juga. Saya udah minum juga. Ini saya tak pandai sindir-menyindir Pak. Kalau saya minta air kasih. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pensucian hati. Setelah bersih cawannya barulah diisikan dengan hikmah dan iman, barulah bisa mi'raj. Jangan pernah berharap mi'raj membawa cawan yang kotor bercampur dengan air zam-zam, diisi dengan air sirup bercampur aduk di dalam. Maka tazkiyatun nafs. Kenapa banyak ulama-ulama tasawuf itu konsennya masalah hati? Ya, karena mereka memang yang dikajinya hati. Kalau ulama fikih mengkaji air najis, air suci mensucikan, apa saja yang membatalkan wudu, pembagian darah, maaf cakap, darah haid, darah nifas, darah wiladah, bagaimana kalau keguguran, itu kajian orang fikih. Tapi seringkali mata kuliah anak kuliah akhlak tasawuf. Kenapa akhlak selalu disandingkan dengan tasawuf? Tasawuf diambil dari kata safa, suci. Makanya ketika ulama ditanya apa arti tasawuf itu, man safa qalbuhu lillah, orang yang hatinya bersih suci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tidak akan sampai kepada marwah kalau tidak berawal dari safa. Safa marwah, marwah kedudukan, kehormatan, kemuliaan. Jangan pernah bermimpi dapat marwah kalau tidak berangkat dari safa. Tapi kalau ada istrinya, istri pertama namanya Sofa, jangan pula mencari marwah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kesucian berawal dari yang suci. Makanya cobalah tengok, zakat. Kenapa zakat itu diterima? Karena dari yang halal. Wa anfiqu, berinfaklah. Wa anfiqu, bersedekahlah. Wa anfiqu, berwakaflah. Min tayyibat, yang baik-baik. Banyak orang memperhatikan kesucian zahir. Hadiri peringatan Isra Mi'raj di Masjid Anu, pakai pakaian putih, pakai peci putih, kain putih, mukena putih, semua putih. Oh, tetes sedikit saja, bukan main. Satu, tu mau minum tetes satu tetes. saku ke bawah. Oh, makin banyak. Ganti baju baru. Tak mau, malu menghadapi orang banyak. Nanti jumpa sama pak wali kota, sama pak asisten, sama pak staf. Masa mending baju kotor, malu. Tapi tak banyak yang malu menghadap Allah dengan hati yang kotor. Kepala bertutup, hati berbulu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hati ini tak nampak. Kenapa Ustaz Abdul Somad bebas cerita masalah hati? Bapak tak bisa menengok hati saya. Kalaulah nampak, rupanya Ustaz itu lebih hitam pula hatinya dari kita lagi. Allah masih Rahman, Allah masih Rahim. Hati ini bisa ditutup dengan baju koko, bisa ditutup dengan peci, agak menunduk, mengangguk-angguk sikit. Apa namanya? Pencitraan. Tapi ingat, sampai masanya nanti, yaumatu belas sarair, pada hari itu segala rahasia akan ditunjukkan. Yang kita bawa nanti menghadap Allah itu apa? Hati yang bersih tadilah. Yauma la yanfa'u malun wa la banun. Hari itu tak ada gunanya mal, harta, wala banun, anak. Lalu yang dibawa apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang bersih. Yang akan dibawa nanti menghadap Allah, hati yang bersih. Tapi jangan gara-gara malam ini mengkaji hati, besok tak datang sholat berjamaah. Kau kenapa tak berjamaah? Aku hatiku masih kotor lagi. Nantilah kalau udah ku bersihkan, macam kata Ustaz semalam baru datang. Dah, kita masih tetap kita laksanakan, sucikan hati, bersihkan, bersih sebersih-bersihnya, sampai tak ada lagi yang tertinggal. Ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati. Tadi waktu di masjid udah bersih betul, ya Allah ini datang kotor lagi. Sabit qalbi, kokohkan hatiku dalam agamamu. Sebagaimana bersihnya saat majlis taklim tadi, begitulah hendaknya saat di rumah, begitulah saat aku mati nanti. Yang akan kita hadapi itu namanya siapa? Allahumma antas salam. Salam, bersih. Lalu yang akan dibawa itu nanti menghadap dia apa? Biqalbin salim. Nama dia salam. Hati yang bersih, salim. Orang yang hatinya bersih menghadap kepada salam, apa ucapan yang akan dia terima? Salamun qawlam min rabbir rahim. Diulangnya sampai 3 kali saking inginnya. Salamun qawlam min rabbir rahim. Salamun qawlam min rabbir rahim. Salamun qawlam min rabbir rahim. Udah diulangnya 3 kali baru ditanyanya Ustaz. Ustaz, kenapa diulang 3 kali? Saking inginnya mendapatkan itu. Mana mungkin dapat kalau tak dibersihkan. Macam mana membersihkannya Pak Ustaz? Muhasabah diri, introspeksi diri. Masuk ke masjid agak 15 menit sebelum azan. Azan zuhur 12.10, jam 12 datang. Waktu sunyi, introspeksi diri. Aku tadi di kantor bukan main sakit hatiku sama dia. Ya Allah, bersihkanlah hatiku. Ini kawanku ni baru mobil baru. Sakit otakku nengok mobil dia ni, ya Allah. Tolong bersihkan hatiku ni, ya Allah. Kita kadang tak punya waktu untuk muhasabah ni. Kenapa? Datang ke masjid ketika sudah mau qomat. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kapan mau muhasabah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebentar ini. Ya Ustaz. Sekarang lah Pak. Iya, lama pula imam ni berdoa. Imam tu pula disalah. La ilaha illallah. Maka kitalah yang kalau dipeturutkan sibuk ni Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada tulisan yang sangat cantik saya baca. Bila anda pekerja keras, pekerja sukses, sampai tak mau waktu sedikit pun hilang dari kantor anda, ingat, kalau anda mati, besok pagi akan datang pengganti anda. Yang sampai tak memperdulikan agama Allah, tak memperdulikan masjid, demi untuk karir, ingat, besok mati pagi, sore, bahkan sebelum mati itu pun sudah ada calonnya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, tapi yang bekal menghadap Allah ni apa? Kalau sudah yang datang menelpon itu atasan, ini di jalan macet total ni. Ya Pak, sebentar, sebentar, sebentar Pak, sebentar, saya minggir dulu. Tapi kalau yang datang panggilan dari Masjid Ar-Rahman Surya Dumai, ayyallah salat, singgah kita, payah parkir. Ada nampak ku cuma muat satu nampaknya dekat kantor perhubungan itu kan bisa kita masuk. Panjang waktu lagi. Zuhur itu kan sampai jam 3. Aku dah ngaji 3 kali pengajian Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita selalu mencari-cari alasan, padahal membersihkan hati lewat muhasabah. Dr. Mustafa Omar punya jadwal muhasabah setiap sebulan sekali. Masjid Agung An-Nur datang di Masjid Islamic Center Pasir Pengarayan Rokan Hulu setiap hari Rabu ketiga. Mungkin terlalu jauh, nah, itu pun tak bisa lah, karena jauh 4 jam sampai ke sana. Sampai sana mau muhasabah tak jadi, habis makan tak bisa muhasabah. Tapi bapak-bapak yang dari Pekanbaru saya tengok semangat semua muhasabah. Di Pekanbaru saja muhasabah, malam jamaah datang dari Kuala Lumpur, dari Ipoh, dari Malaka, datang muhasabah ke Masjid Agung An-Nur. Mereka mengaji muhasabah diri. Kadang kalau kita sendiri muhasabah tak tahu entah apa mau dipikirkan, apa yang mau ku muhasabah ni, apa yang mau ku pikirkan. Datang Dr. Mustafa Umar mengingatkan, umur kita panjang kemana sudah kita pakai? Rezeki kita yang selama ini dititipkan Allah, mana yang sudah kita pakai untuk agama Allah? Anak-anak kita berapa yang sudah kita didik untuk menjadi penerus kita menegakkan agama Allah? Ya Allah, kata Dr. Mustafa Umar, menangis jemaah. Tengok sebelah kanan menangis, sebelah kiri menangis. Ah, aku pula tak menangis, aku menangis pula lah. Muhasabah diri, hasibu anfusakum, muhasabahlah dirimu qabla an tuhasabu, sebelum kau dihisab dihitung Allah Subhanahu wa taala. Wazinuha, timbang-timbanglah amalmu qabla an tuzanu, sebelum amalmu ditimbang. Saya ni Pak Ustaz bisnismen tulen murni. Saya kalau di Indonesia ni tak sempat, tengoklah HP saya 3. Berbunyi ini, ha, datang pula ini lagi. Saya tak tahu entah mana mau telefon. Lalu bagaimana? Pergi saya ke Makkah Al-Mukarramah. Oh, Makkah 4 hari, Madinah 3 hari. Alhamdulillah, HP semua mati. Untuk muhasabah, Pak. Awalnya muhasabah. Terus sampai di sana cantik-cantik pula batu saya tengok. Tak jadi muhasabah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa maknanya? Muhasabah tidak menengok tempat, tapi yang ditengok kemauan, di mana mau muhasabah. Zaman dulu memang ya banyak ngajak muhasabah jam 2 malam. Jam 2 malam itu Bapak Ibu sekalian sunyi, sepi. Dulu, zaman sekarang jam 2 malam apa lah sunyi? Jam 2 malam sudah mau muhasabah nih. Gol katanya. Rupanya di sebelah nonton bareng. Layar tancap jam 2 malam. Jangan menengok waktu, jangan menunggu umroh nanti di Makkah di Taman Raudhah. Di Taman Raudhah mau muhasabah, mana sempat tegak ngantrinya capek. Sujud nantilah Pak Ustaz, waktu sujud tuh saya mau muhasabah. Gimana mau sujud muhasabah? Sujudnya pun ke pantat orang Afrika. Mohon maaf, mungkin tak layak, tapi begitulah kenyataannya. Jangan mencari tempat, jangan menunggu waktu, luangkanlah waktu dan tempat. Datang, siapa yang datang solat Jumat waktu pertama macam berkorban seekor unta, datang jam kedua macam berkorban seekor lembu, datang jam ketiga macam berkorban seekor kambing, datang jam keempat macam berkorban seekor ayam, datang jam kelima macam berkorban sebutir telur ayam. Ini motivasi supaya cepat datang hari Jumat. Baca surat Al-Kahfi, baca Yasin, muhasabah. Zaman sekarang orang datang telur puyuh pun tak dapat. Telur ayam. Menaik khatib ke atasnya. Sampai. Sampai. Bila terlambat, lambat motong ke depan. Terlambat. Masya Allah, apa pun tak dapat. Malaikat sudah menutup buku catatan. Asal naik khatib ke atas, malaikat tutup buku catatan, malaikat mendengarkan khutbah. Tapi khutib itu bahasa Indonesia Pak Ustaz. Paham malaikat itu? Paham, ada translate-nya di sana. Google aja, ada translate Google. Mudah bagi Allah. Walillahil asma wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah Ta'ala mengajarkan asma' buka tafsir surat Al-Baqarah, salah satu makna asma, Allah mengajarkan bahasa-bahasa kepada para malaikat, bahasa apapun dia paham. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, memuhasabah diri, mengintrospeksi diri, karena kita tidak bisa menilai diri kita sendiri, kita minta pendapat orang lain. Kawan, sodiq, kawan, friend, sodiq, kawan, diambil dari kata sadaqah. Sadaqallahul azim. Sadaq, benar. Siapa itu kawan kita? Sadiq, orang yang meluruskan ketika kita salah. Itulah kawan kita. Tapi sekarang orang tak suka kalau ada begini. Kalau ada kawan mengkritik dia, itu tak suka. Kawan ngaji lah misalnya. Kawan ngaji akrab ini, ngaji dia. Wala habbatin fi zulum, salah tuh, itu kan tanwin berjumpa dengan fa, panjangkan sikit. Wala habbatin fi zulumatil ardi, itu bukan dal, itu dot, itu fi ardi. Esok tak usah ngaji sama aku lagi. Dia mau kawan yang tak mengkritik dia, apapun yang dia baca kawan tuh ngangguk aja. Itulah dia, namanya ABS, asal bapak senang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, kata Ibnu Maskawai dalam kitab Tahzibul Akhlak, kawan yang baik, kawan yang meluruskan kita. Tapi kadang kawan ini segan, maka kita datang kepada dia. Hai friend, hai bro, ya akhi, menurut kau apa yang perlu ku perbaiki? Jujur, aku tak marah insyaAllah. Katakanlah sejujurnya. Itu perlu, karena kita tak bisa melihat diri kita sendiri, kita tak bisa menilai diri kita sendiri, maka kita perlu pendapat orang lain. Segan kawan, guru, Pak Ustaz, tolonglah saya nih, kira-kira apa yang perlu saya perbaiki? Ustaz udah ngamalkan nih, udah, saya tanya kau, apa yang perlu saya perbaiki? Kau cakap terlalu cepat. Saya pelankan sikit. Dulu cara belajar bahasa Arab pakai Walkman. Bagaimana listening, menangkap ceramah pakai bahasa Arab? Karena kalau pertama kali belajar bahasa Arab, itu bunyi orang Arab itu waktu khutbah Jumat macam kumur-kumur. Macam mana caranya biar supaya telinga ini menangkap? Masukkan kasetnya ke Walkman, ambil baterai yang sudah mau habis. Maka pelanlah bunyi situ. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya pernah dikritik jamaah, Ustaz cepat betul ngomongnya, suaranya keras betul. Insya Allah, nanti kalau baterai udah mau habis, pelan itu saja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tak bisa menilai diri sendiri, maka kawan sahabat itulah, maka disebut dia an-naqdul banna, kritik yang membangun. Yang ngasih tahu dapat pahala, yang dikasih tahu dapat pahala. Kenapa? Karena tujuan mereka sama-sama mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia tak ada niat sikit pun mau menjatuhkan. Ada tuh, dari 10 kawan kita tuh ada salah satu dari mereka yang pendapatnya lurus. Kau ni kulihat banyak hasadmu, bersihkan hati. Saling memberikan masukan. Siapa yang tahu peci saya miring? Jamaah, Pak Ustaz, luruskan sikit. Ke kanan, sikit lagi Pak Ustaz. Ke muka, ya sikit lagi. Dah cukup. Orang lain yang menilai. Pak Ustaz, bajunya ada darah, itu najis, tak boleh dibawa solat. Bukan darah. Waktu saya ceramah di Rokan Hilir, rupanya mimbar itu baru dicet. Pegang, merah. Itu ada. Jadi orang lain memberitahu, kita pun menjadi tahu. Kapan orang bisa melihat wajahnya? Ketika musafir lalu di tengah jalan, tiba-tiba nampaknya ada pohon beringin yang rimbun rindang, maka dia pun datang ke bawah pohon. Rupanya di bawah pohon itu ada kolam. Ditengoknya lah kolam itu, nampaknya lah wajahnya di kolam. Begitu bentuk wajahku rupanya. Macam-macam monyet ku tengok gitu. Begitu rupanya wajah saya. Apa maknanya? Orang baru bisa melihat wajah melalui air kolam. Disitulah muncul ide membuat cermin. Buatlah cermin, barulah orang bisa melihat wajahnya di cermin. Itu pun cermin tak jujur. Telinga kanan kata dia kiri. Kita perlu orang yang jujur menilai kita. Pak Ustaz sudah melakukan ini? Sudah, saya datangi Ustaz-Ustaz senior, kawan yang kita anggap. Menurut engkau apa yang perlu diperbaiki? Oh, ada masukan dari orang tua kita. Pak Ustaz jangan tersinggung ya. Iya. Kalau bisa Ustaz pakai jas lah. Saya bilang saya tak bisa Pak, saya kepanasan, jadi pakai koko aja lah. Kalau tak mau pakai jas, pakai jubah. Supaya orang yang tak kenal nanti dipersilahkan ya Ustaz masuk. Kalau tidak nanti disuruhnya nunggu di pintu. Ragu susul dia itu bagus. Akan saya amalkan insyaAllah segala masukan itu. Ada pula ngasih tahu, makanlah ini Pak Ustaz, SKM, susu kental manis, biar agak gemuk Ustaz sikit. Macam-macam masukan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa maknanya? Kita baik yang zahir maupun yang batin perlu orang lain. Nabi Muhammad SAW walaupun dia naik ke atas Sidratul Muntaha, tapi dia tak sendirian. Saat menegakkan agama Allah ini, ada orang tua yang santun, Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang hebat, Umar Ibn Al-Khattab. Ada anak muda yang cerdas, Ali bin Abi Talib. Ada perempuan yang kaya, Khadijah. Ada perempuan yang menolong lagi, Asma binti Abi Bakar. Ini semua menjadi sahabat-sahabat menolong agama Allah. Termasuklah dalam proses membersihkan hati. Setelah bersih barulah dibawa oleh Jibril alaihi salam menuju satu tempat bernama Al-Masjidil Aqsa. Datanglah orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apa masjid yang pertama dibangun? Masjidil Haram. Setelah itu Masjidil Aqsa. Kam bainahuma, berapa jarak waktu antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Arba'un, 40. Tapi Nabi tak menyebutkan 40 hari, 40 saat, 40 tahun, 40 abad. Dia tak sebut. Pokoknya ini masjid kedua. Masjidil Aqsa, momen Isra Mi'raj mengingatkan kita tentang penderitaan saudara kita di Masjidil Aqsa. Paling tidak satu hari bukalah itu web gambar Masjidil Aqsa. Penjara terbesar di dunia, Gaza. Di tembok Israel keliling. Ini Masjidil Aqsa di atas. Ini keliling ni sudah mereka gali ni. Digali Masjidil Aqsa tinggal menunggu runtuh jatuh saja ke bawah lagi. Kenapa mereka menggali itu? Karena kata mereka ada Temple of King Solomon, ada kuil Nabi Sulaiman, kata dia, di bawah tu mau dibangunnya naik ke atas. Persis seperti kata orang India waktu mereka menghancurkan masjid di India. Masjid besar India itu hancur. Waktu dihancurkan, apa alasan orang Hindu? Kenapa kalian hancurkan masjid ini? Apa kata orang Hindu? Di bawahnya itu ada kuil Dewa Hanuman, Dewa Monyet. Sudah puluhan tahun masjid itu hancur, tak keluar-keluar monyet sampai sekarang. Keluar di ANTV, itulah yang ditonton, Mahabharata. Anak-anak pula menonton Little Krishna. Apa maknanya Bapak Ibu? Tak Yahudi, tak Hindu, alasannya sama. Masjid kalian itu di bawahnya ada kuil nenek moyang kami. Na'uzubillah, na'uzubillah, na'uzubillah. Kalau naiklah kaum musyrik berdiri, mungkin mereka pun akan mengatakan, itu di bawah Masjid Raudhatus Solihin itu ada istana, entah dewa apa pula, kata dia. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengenang Masjidil Aqsa. Sekarang kalau menengok gambar Masjidil Haram, oh, menengok gambar Masjid Nabawi, Masya Allah. Pernahkah orang menyandingkan tiga gambar? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Padahal dalam satu hadis Nabi menyebut tiga. Siapa yang sholat di Masjidil Haram, 100 ribu. Siapa yang sholat di Masjid Nabawi, 1000. Siapa yang sholat di Masjidil Aqsa, 500. Kenapa ini tak disandingkan? Ini megah, ini mewah di bawah kerajaan Saudi Arabia. Tapi ini di bawah tentara Israel, laknatullah alaihim ajma'in. Yang paling mengerikan ternyata yang membelikan peluru untuk menembak saudara kita itu bukan orang lain. Yang membelikan pelurunya orang Islam. Kita di Pekanbaru ini sejuta. Sejuta orang. Kalau sejuta itu diambil duitnya 200 perak saja. 200 perak, kerincing. 200 perak satu orang. Itu satu hari sudah 200 juta. Nampaknya kecil. Bapak ibu, warga Pekanbaru, besok pagi tolong bawa duit kerincing 100 perak. kumpulkan di depan kantor wali kota. Bertonton itu. Kalau ditimpakan ke orang mati langsung. Apa maknanya? 100 perak satu hari itu kali sejuta, 100 juta. Ternyata kalau kita beli sampo, 100 perak dari sampo. Beli sabun, 100 perak dari sabun. Beli ayam goreng, 100 perak dari ayam goreng. Kemana itu duitnya? Dikirim melalui transfer bank, karena mereka buka perusahaan dengan sistem franchise. Izin lisensi aslinya Inggris, Perancis, Amerika, Yahudi. Apa daftar perusahaannya Pak Ustadz? Cari di internet. Kalau di Mesir itu daftarnya dibuat panjang, dicetak, ditempel di dinding masjid, buat digambar di situ. Zaman saya dulu sedang pembantaian luar biasa, dibuatnya di pengurus masjid, dibuat itu daftar. Ini produk yang tak boleh dibeli, kalau dibeli 101 sen akan dikirim untuk membunuh saudara kita. Dibuatnya gambar anak bayi yang perutnya berlubang ditembak oleh Israel, pelurunya dari Anda. Begitu pendidikan, tapi kita tak disadarkan. Seorang ulama, saya tak sebut ulama lah, ustaz, ceramah di Masjid Agung An-Nur. Mari kita ganyang Amerika, mari kita serang Israel. Allahu Akbar. Oh, jamaah pun Allahu Akbar. Tiba-tiba dia mau naik pesawat di airport, delay, pesawatnya delay. Maka datanglah orang membawakan makanan produk Amerika. Ada jamaah yang paham. Ustaz tadi yang di masjid ingin mengganyang Amerika kan? Iya. Karena menolong Israel, iya. Ini kan makanan Amerika. Pegangnya, betul. Amerika itu harus kita ganyang. Am. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa kita sadari, ini Isra Mi'raj. Cerita Isra Mi'raj bukan mengawang-awang Nabi naik kuda bisa terbang, kudanya bersayap. Ini film kartun. Momen Isra Mi'raj mengingatkan kita tentang Palestina. Kalau bapak dengar rekaman tausiah ceramah khutbah, dengar satu-satu pas bagian doa, insyaallah kalau ada itu saya lupa, tapi paling tidak insyaallah tak terlupakan, diselipkan di dalam doa itu, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Falastin. Ya Allah, tolong saudara kami di Palestina. Anak-anak, bapak ibu, tontonkan, bukakan YouTube, www.youtube.com, enter. Setelah terbuka YouTube, search, tulis Palestin. Di situ akan nampaklah orang Palestina, anak-anak Palestina. Jangan ditonton, kan anak itu ditontonkan Masha and the Bear. Nanti jadi beruang semuanya. Tonton kan, kaum jangan malas sekolah. Nih tengok anak Palestina. Di Palestina tuh begitu mereka sekolah ya, Mak. Iya, tak pakai seragam, tak ada duit. Duduk itu tentara Israel tengok menyiksa mereka. Jadi rajin. Ditontonkan bagaimana saudara mereka di Palestina. Anak-anak Palestina diadakan survei. Nama, tempat tanggal lahir, cita-cita. Nama, tempat tanggal lahir, cita-cita. 99% cita-cita mereka ingin mati syahid. Anak Indonesia ingin jadi apa? Ingin jadi artis. Karena banyak anak sekarang ingin mau jadi apa? Mamma Mia. Karena terlalu banyak nonton TV. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini Palestina. Kenapa tak langsung saja dari Masjidil Haram naik ke Sidratul Muntaha? Kenapa Palestina? Allah mengisyaratkan nanti kalian akan menyia-nyiakan Palestina. Nih, Palestina terbukti sekarang orang tak peduli. Sampai ada seorang penulis kolom di Mesir, kata-katanya kasar, jorok, tapi perlu saya sebutkan. Apa kata dia? Seandainya seluruh umat Islam lomba kencing bersama, lalu pipanya diarahkan ke Israel, mati orang Israel itu karena tenggelam air kencing umat Islam. Sangkingkan dia jijiknya menengok tak ada perhatian umat Islam. Kami bagaimana Pak Ustadz? Mana mungkin kami di Pekanbaru bisa menolong? Transfer dana. Kita punya solidaritas Palestina. Di sana banyak orang miskin, di Pekanbaru pun lebih banyak. Prosentase 20% ke sana, 40% ke sini, 30% ke kampung. Jangan semuanya dibagi sehingga tak dapat sama sekali. Ada prosentase.
1: Duit tak bisa dikirim, doa. Duit tak bisa, doa. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli makan. Doa itulah senjata kita, selain daripada itu tak ada lagi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini juga simbol perjalanan. Kenapa tak langsung ke atas? Manusia ini ada pelajaran perjalanan mendatar. Hablum minan nas, hablum minan nas mesti baik. Habis itu baru hablum minallah. Nabi SAW sampai ke Masjidil Aqsa, ditambatkannya itu burak, begitu dalam Sahih Bukhari, lalu melaksanakan salat. Yang menjadi makmumnya Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Daud, Sulaiman, para nabi. Yang menjadi imamnya Muhammad.